0: persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
4: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kalau kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
3: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
5: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
8: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
9: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
8: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
12: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
11: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
12: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
10: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
12: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
13: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
12: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
13: bagaimana
12: Indonesia.
13: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
2: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
14: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis, tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
15: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Gizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mendengarkan bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Lampung hari ini. Dan langsung saja kita tersambung lewat line telepon bersama Mas Ramadan di sana ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ramadan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ardi.
1: Iya pagi, apa kabar ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik
1: Mas. Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Insya Allah siap.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi pendengar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda di hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung, Senin 27 Juli tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Lalu pada siang dan juga sore hari nanti, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas dan juga Lampung Barat. Lalu pada malam dan juga dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 22 hingga kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 55 hingga 92%. Lalu untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, untuk hari ini kami perakirakan nihil. Demikian update informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa.

0: asuransi referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardius yang menemani Anda di Lampung pagi ini dengan berbagai macam musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan menantikan tentunya dialog polisi menyapa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam Dialog Polisi Menyapa, edisi Senin 27 Juli 2026. Hari ini kita akan membahas tema tentang mengenal Babin Kantipmas. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung ada AKBP Weli Gunawan SH, Kasubdit Babin Kamtipmas, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi AKBP Weli.
1: Selamat pagi.
0: Sehat ya hari ini tentunya.
1: Alhamdulillah sehat Mas Ardi.
0: Alhamdulillah, sehingga tentunya hadir di studio pada pagi hari ini ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin berdialog juga langsung menanyakan apa yang ingin Anda tanyakan kepada AKBP Weli Gunawan SH, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp saja dari sekarang di 0811720709 ya. Di awal perbincangan kita pengen tahu nih Pak Weli, banyak masyarakat ini mengenal polisi, tapi ini belum semuanya memahami siapa sebenarnya Babin Kamtipmas. Mungkin bisa dijelaskan.
1: Baik, Mas Ardi, saya coba jelaskan. Mungkin kita sudah sering mendengar atau melihat ya, baik itu di desa maupun juga ada di media sosial kan, itu Babin Kamtipmas. Siapa sih Babin Kamtipmas itu? Jadi berdasarkan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021, Babin Kamtipmas itu sebenarnya itu singkatan dari Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat. Dia adalah seorang personil Polri yang bertugas di desa ataupun kelurahan. Dia adalah ujung tombak Polri dalam membina, kemudian membangun kemitraan dan melakukan deteksi potensi gangguan serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat di desa ataupun kelurahan gitu Mas Ardi.
0: Baik ya, memang terkhusus di desa dan kelurahan itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah, untuk jumlah sendiri Babin Kamtipmas ini ada berapa jumlahnya di jajaran Polda Lampung saat ini?
1: Untuk saat ini jumlah Babin Kamtipmas kita berjumlah lebih kurang 1398. Ya, membina 2654 desa garing kelurahan. Sebenarnya ini belum ideal, namun karena keterbatasan jumlah personil kita, sehingga inilah personil yang bisa kita tugaskan untuk membina desa ataupun kelurahan di Provinsi Lampung ini.
0: 1398 tadi ya. Ya ya, tapi ada 2000-an desa kelurahan.
1: 2000-an desa.
0: 2600-an. Iya ya, 2600-an ya. Justru setengah ya, hampir setengah.
1: Hampir
0: ya.
1: Setengah, hampir 50% ya.
0: Oke, baik. Jadi ini satu personil bisa jaga beberapa desa kelurahan.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul. Ada dua maupun sampai tiga desa satu personil Babin Kamtipmas.
0: Oke, baik. Dan kenapa keberadaan Babin Kamtipmas ini memang menurut AKBP Weli dirasa sangat penting untuk di masyarakat sendiri?
1: Ya, karena mereka ini hari-hari mereka kerjanya di desa, Mas.
0: Betul.
1: Jadi mereka mengenal masyarakat desanya, tokoh masyarakat di sana, perangkat desa, tokoh agama, tokoh pemuda. Dengan kedekatan ini mereka tahu berbagai permasalahan yang terjadi di desa. Sehingga apabila mereka bisa bekerja dengan optimal, semua permasalahan berdampak untuk potensi gangguan Kamtipmas itu bisa diminimalisir atau dihindari atau dicegah.
0: Jadi memang udah ada yang ini ya, satu personil yang memang sudah pasti ada dan lebih dekat ya, dengan masyarakat. Betul, begitu betul. Ya. Jadi yang nanti akan menjadi perpanjangan tangan kepada divisi-divisi lain ataupun personil-personil lain di Polda sendiri begitu ya, dengan urusan-urusan lainnya. Oke, baik. Dan apa saja sebenarnya tugas pokok seorang Babin Kamtipmas ini?
1: Baik Mas Adi, jadi berdasarkan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021, bahwa Babin Kamtipmas ini bertugas yaitu pertama itu melakukan pembinaan masyarakat. Kemudian mereka menghimpun informasi dan pendapat masyarakat yang akan digunakan atau diberikan kepada pemimpin untuk menjadikan masukan. Baik itu terhadap isu-isu sosial maupun berbagai permasalahan, sehingga ini bisa digunakan pimpinan dalam menyusun ataupun mengonsep kegiatan pelayanan kepolisian di desa ataupun di kelurahan tersebut. Kemudian selanjutnya itu melayani masyarakat sebelum permasalahan itu ditangani oleh instansi terkait. Kemudian selanjutnya itu membina dan melatih petugas Satkamling, kalau dulu namanya Siskamling lah, kalau sekarang namanya Satkamling. Kemudian menghadiri kegiatan atau keramaian yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Kemudian melakukan perbantuan atau menggerakkan masyarakat menanggulangi atau memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, dan juga membantu satuan fungsi lain, maksudnya satuan fungsi di luar Babin Ketimas ya, mungkin fungsi-fungsi yang ada di kepolisian lainnya dalam penanganan olah TKP dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.
0: Oke, itulah ya, baik, tugas-tugas dari Babin Kamtibmas itu sendiri ya. Dan karena memang hadir di desa ataupun kelurahan masing-masing begitu, ini pasti kan kedekatan emosionalnya sangat terjalin ya dengan masyarakat secara langsung begitu ya. Nah, ini apakah ada cara sendiri atau memang ya sudah dengan kita berada dekat dengan masyarakat pasti nanti jadi akhirnya lebih kepercayaan itu terbangun begitu atau seperti apa?
1: Ya, karena mereka hadir terus-menerus di desa, kemudian mereka mendengar keluhan masyarakat, bersikap humanis, merespon semua permasalahan, memberikan solusi, diharapkan akan terbangun kepercayaan antara apa masyarakat terhadap Polri. Tidak hanya kita hanya slogan-slogan, tapi memang terlihat aksi nyata hadirnya polisi di tengah masyarakat.
0: Oke. Tapi kita juga pengen tahu, apakah nanti akan ditemui berbagai macam masalah persoalan dari masyarakat masing-masing begitu ya di desa kelurahan. Nah, apakah semua masalah yang ada di desa kelurahan itu bisa dibawa ke proses hukum atau seperti apa?
1: Tidak selalu, Mas, tidak selalu. Jadi selama memiliki ketentuan hukum dan para pihak sepakat, persoalan dapat diselesaikan melalui mediasi atau problem solving. Pendekatan ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis tanpa mengurangi kepastian hukum. Apalagi saat ini sudah ada peraturan kepolisian, atau kami singkat biasanya kami sebut dengan Perpol nomor 8 tahun 2021. Itu mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ya, atau bahasa sekarang nih restoratif justice. Aturan ini menjadi pedoman bagi personel Polri, khususnya Babin Kamtibmas dalam kasus pidana dengan mengutamakan pemulihan keadaan, musyawarah, perdamaian, dan tidak semata-mata mengedepankan pemenjaraan. Kemudian juga penyelesaian perkara berdasarkan peraturan ini menekankan prinsip bahwa pemidanaan itu adalah upaya terakhir ya, bahasa hukumnya itu ultimum remedium lah. Jadi sehingga ini dapat dipasilkan oleh Babin Kamtibmas dengan melibatkan aparatur desa, dengan mengedepankan budaya kearifan lokal. Seperti kalau saat ini kita di Lampung ini kita sudah ada peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang rembuk pekon. Mungkin demikian, Mas.
0: Iya, baik. Berarti manfaat pendekatan problem solving ini penting begitu atau seperti apa?
1: Jelas penting ya. Jadi dengan adanya problem solving ini kan masyarakat dapat mempunyai solusi yang cepat. Terus kemudian hubungan antar warga yang tadinya berselisih mungkin bisa tetap baik. Terus kemudian potensi konflik yang berkepanjangan bisa dicegah.
0: Oke, baik ya. Untuk di lapangan nih, kita jadi pengen tahu juga bagaimana sekarang, apa saja tantangan terbesar yang mungkin dihadapi di lapangan saat ini?
1: Ya, karena saat ini kita sendiri rasakan lah ya bahwa perkembangan teknologi cukup pesat ya. Ya, yang jelas bahwa perkembangan teknologi ini ya menjadi catatan sendiri nih bagi Babin Kamtibmas ya. Seperti penyebaran hoax gitu kan, kemudian juga ada juga mungkin ya penyalahgunaan narkoba, kemudian perjudian online, ada juga kenakalan remaja, konflik sosial, serta harapan masyarakat terhadap polri yang semakin hari itu semakin tinggi. Nah, ini juga jadi tantangan terbesar bagi Babin Kamtibmas.
0: Oke, dan dari semua desa dan kelurahan itu masalah itu semua ada di setiap masing-masing desa ataupun kelurahan atau seperti apa?
1: Ya, rata-rata ada, Mas.
0: Oke, sampai saat ini apakah ada desa yang sangat mencolok terhadap suatu hal-hal masalah besar begitu, atau ada desa-desa yang benar-benar tidak ada masalah yang terlalu besar, masih semuanya ringan-ringan saja atau seperti apa?
1: Ya, karakteristik desa itu tergantung dari mungkin penduduknya masyarakat ya, penduduknya ya masih. Jadi kalau seandainya mungkin di perkotaan ya mungkin dampak media sosial dan yang saya sampaikan tadi mungkin potensinya tinggi, namun kalau di pedesaan mungkin relatif agak lebih rendah, demikian, Mas.
0: Oke, terkait hoax yang berkembang, apalagi dengan sekarang ada AI dan lain-lain begitu ya, ini yang mudah sekali sekarang cepat menyebar begitu, dan bagaimana Babin Kamtibmas ini sendiri menghadapi hoax?
1: Ya, Pertama itu melakukan edukasi lah ya, kalau bahasa sekarang edukasi literasi digital lah. Kemudian mengajak masyarakat untuk memverifikasi dulu informasi yang diterima gitu, jangan langsung kemudian dapat informasi terus langsung ditelan, kemudian langsung bereaksi ya. Kemudian juga membangun komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat agar bisa apa ya, menyampaikan bahwa informasi yang benar itu seperti apa gitu loh. Jangan sampai apa-apa yang ada di medsos yang belum tentu apa kebenarannya kemudian ditindaklanjuti dengan emosional ataupun dengan hal-hal yang merugikan dari masyarakat itu sendiri.
0: Oke. Dan ini kan hubungan semua dengan media sosial ya. Namun kan sebenarnya Baming Kamtipmas itu ada dekat dengan masyarakat secara langsung di desa dan kelurahan. Apakah media sosial ini juga tetap dimanfaatkan?
1: Jelas mas, jelas. Media sosial jelas dimanfaatkan karena ini juga menjadi sarana untuk edukasi ya, kemudian himbauan Kamtipmas dan informasi positif sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya. Demikian mas.
0: Oke, baik ya. Mungkin kita juga pengen tahu nih seberapa penting ini keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan agar memang mungkin masyarakat bisa ikut berpartisipasi, turut andil ya dalam menjaga keamanan itu sendiri.
1: Sangat penting ya mas, jadi partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan penting karena keamanan ini kan bukan hanya tugas polisi semata, tapi tanggung jawab bersama. Semakin peduli masyarakat, semakin baik keamanan lingkungannya. Demikian mas.
0: Oke, ya, baik ya. Dan AKBP Weli, kita juga pengen tahu nih, ini apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat dalam membantu tugas-tugas Polri dalam memelihara Kamtipmas itu sendiri?
1: Banyak ya mas, banyak yang bisa diperbuat oleh masyarakat untuk membantu ataupun menjaga situasi Kamtipmas minimal di kediamannya atau di desanya ya. Yang pertama itu masyarakat diharapkan aktif melaksanakan, kalau dulu bahasanya siskambling ya, melaksanakan siskambling, terus kemudian juga lapor jika ada melihat potensi gangguan keamanan, apakah itu potensi tindak pidana ataupun hal-hal lain yang bisa memicu terjadinya tindak pidana. Kemudian tidak mudah juga percaya hoax gitu kan, karena memang sekarang dengan kemajuan teknologi ini, berita yang tidak benar itu bisa kesebar sampai ke seluruh pelosok desa. Kemudian juga bisa menjaga toleransi, karena kita ini kan ada ini, kita kan dulu kan bahwa Indonesia ini bahwa punya slogan semacam siapa kita ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika kan gitu kan. Jadi kita ini kan berbeda-beda, di Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, berbagai agama dan juga berbagai kepentingan ya. Diharapkan kita bisa sama-sama menjaga toleransi itu biar kita bisa menjaga situasi di khususnya di Lampung ini tetap kondusif. Selanjutnya juga kita masyarakat dimohon untuk bisa mengawasi ya pergaulan anak-anak ya. Apalagi beberapa waktu kemarin kita sering mendengar kan itu ada tawuran pelajar kan gitu kan. Perkelahian anak-anak sekolah. Nah ini diharapkan juga masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk mencegah itu terjadi dengan mengawasi perilaku anak-anaknya ketika bergaul sehari-hari. Kemudian juga bisa lagi mendukung kegiatan-kegiatan lain yang positif di lingkungannya. Demikian mas.
0: Oke, baik. AKBP Weli, ini kan Babing Kamtipmas ada di masing-masing daerah, desa dan kelurahan. Tapi kan nggak mesti anggota Babing Kamtipmas ini adalah memang warga situ, begitu ya? Ada betul. Pasti yang memang warga dari desa lain atau kelurahan lain. Ini bagaimana sistem penugasannya atau seperti apa?
1: Jadi mas, jadi memang betul kita atau saat ini memang karena personil Polri ini tidak hanya berasal dari satu daerah, kemungkinan mungkin ada personil-personil yang mungkin ditugaskan salah satu daerah, kemudian dia ditempatkan sebagai Babing Kamtipmas. Dia tetap ditugaskan membina membina desa itu, kewajiban dia membina atau memantau, memonitor 124 jam, terlepas dia tinggal di mana. Itu sudah jadi kewajibannya ya. Sehingga dibutuhkan memang kepiawaian Babing Kamtipmas, bagaimana dia bisa memonitor situasi, bisa dia membangun jaringan, sehingga informasi kecil apapun bisa diterima dia walaupun seandainya dia tidak berada di lokasi tersebut.
0: Oke, Ya, berarti walaupun misalkan lagi dalam kondisi beristirahat dan atau pulang ke rumahnya masing-masing, tetap harus standby untuk memonitor itu juga ya?
1: Betul, itu sudah memang tugas Babin Kamtibmas. Dan mereka itu sudah menyadarinya akan risiko tersebut.
0: Oke, baik ya. Dan untuk masyarakat sendiri jika terjadi masalah tiba-tiba begitu, ini sistem pengaduannya terhadap Babin seperti apa juga?
1: Saat ini ya kita ada call center ya kan, call center 110 itu. Call center 110 itu apabila kita telepon dihubungi, dia akan menghubungi secara otomatis, menghubungi apa polisi terdekat. Kantor polisi terdekat. Kalau saya kantor polisi tidak bisa, dia akan naik lagi sampai mungkin yang saya maksud mungkin kantor polisi terdekat mungkin polsek ya. Kalau saya polsek itu tidak bisa, dia akan naik lagi ke level atasnya Polres. Kalau tidak bisa ke Polda, Polda tidak bisa ke Mabes, sehingga ini ada semacam apa ada apa pelayanan berlapis lah. Diharapkan dengan demikian masyarakat benar-benar terlayani. Itu kalau misalnya ingin kecepatan. Namun kalau misalnya seandainya masyarakat ingin melapor, kemudian ingin menyelesaikan masalah, karena di desa itu memang ada Babin Kamtibmas yang mungkin dia sudah mensosialisasikan dirinya di desa itu. Nah, diharapkan masyarakat ya sudah kenal sehingga dia bisa bertemu langsung dan bisa mungkin melakukan apa ya, menyampaikan permasalahannya sehingga bisa langsung dibantu oleh Babin Kamtibmas.
0: Jadi pertama langsung kepada Babin dulu ya. Baru akan ada call center begitu. Itulah yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat jika terjadi sesuatu dan ingin melaporkan sesuatu ya. Oke, untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa kelurahan masing-masing, apakah juga dilibatkan atau seperti apa?
1: Tentu Mas, itu peran mereka tuh sangat besar ya. Mereka diharapkan juga bisa menjaga situasi, menjadi teladan, dan juga bisa membantu pesan-pesan Kamtibmas yang diberikan Babin Kamtibmas. Dengan perantara beliau-beliau itu atau tokoh-tokoh ini, diharapkan itu lebih cepat sampai dan lebih cepat diterima oleh masyarakat.
0: Oke, baik ya. AKBP Weli nanti kita akan lanjutkan, namun kita akan rehat sejenak dengan sebuah lagu. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, Anda langsung bisa menelpon line telepon kami 0721269720 atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811 720 9909.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pakai mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Baik, mendengar masih bersama Ardi Husein di Dialog Polisi Menyapa pagi hari ini. Dan tentunya kita masih bersama narasumber AKBP Weli Gunawan SH, Kasubdit Babin Kamtibmas, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Lampung ya. Dan masih mengenai tentang mengenal Babin Kamtibmas. Anda yang ingin bertanya, silakan di 0721-29720 atau WhatsApp 0811-7207909 ya. Baik, kita akan lanjut bertanya kepada AKBP Weli ini. AKBP, kita pengen tahu dong apa saja program yang saat ini dijalankan oleh Babin Kamtibmas itu sendiri.
1: Terima kasih Mas. Jadi program yang saat ini dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas pertama itu namanya itu DDS. DDS sebenarnya singkatan dari door to door system. Oh, okay. Kalau bahasa Indonesia itu sambang gitu loh, mengunjungi. Kemudian yang kedua itu problem solving, pemecahan masalah. Ini kita saat ini di Lampung ini kita sudah ada perda itu, perda penyelesaian masalah yang mendepan ke KPR lokal itu namanya Rebuk Pekon. Nah, itu perda nomor 1 tahun 2016. Nah, ini juga yang dilaksanakan Babin Kamtibmas, mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan ringan, permasalahan kecil ataupun permasalahan-permasalahan sosial berpotensi terjadinya potensi ke konflik sosial yang bisa masakan dengan Rebuk Pekon. Selanjutnya itu masalah deteksi dini. Deteksi dini semacam pendeteksian awal ya. Pendeteksian awal terhadap semua informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan gangguan Kamtibmas. Terus kemudian pembinaan Satkamling, kemudian penyuluhan para pelajar, apalagi kemarin kan ketika baru ajaran tahun ajaran baru kan, itu banyak sekolah-sekolah yang minta diberikan semacam himbauan Kamtibmas atau penyuluhan narkoba. Ini Babin Kamtibmas banyak yang memberi materi dan menjadi narasumber di sekolah-sekolah di wilayahnya. Selanjutnya pembinaan kelompok masyarakat, terus selanjutnya pendampingan program ketahanan pangan. Nah, saat ini kan Bapak Presiden Prabowo kan menggencarkan program ketahanan pangan. Nah, di institusi Polri ini Babin Kamtibmas adalah ujung tombak pelaksanaan ketahanan pangan itu, baik itu pemanfaatan lahan tidur maupun pemanfaatan pekarangan pangan bergizi. Terus selanjutnya edukasi tentang penggunaan media sosial yang bijak. Mungkin itu Mas yang bisa saya jelaskan.
0: Oke, baik. Ini edukasi tentang penggunaan media sosial yang bijak pun ini adalah program yang untuk masyarakat ya.
1: Betul, betul.
0: Semuanya begitu ya, dan diajarkan kepada masyarakat. Memang bagaimana pemanfaatan teknologi itu sendiri untuk masyarakatnya atau Babin sendiri?
1: Ya, Babin Ganti Mas memanfaatkan aplikasi pelaporan digital Mas. Jadi ada semacam pelaporan seperti saat ini bahwa kita Polda Lampung juga mencanangkan semacam aplikasi pelaporan yang digital, yaitu namanya Siger Lampung Presisi. Nah, itu masyarakat bisa melapor melalui aplikasi sehingga itu bisa cepat dan juga bisa ditindak secara cepat juga oleh personil Polri yang ada yang terdekat, sehingga pelayanan terhadap pelayanan kepolisian itu bisa cepat dilaksanakan. Kemudian juga pemanfaatan informasi, juga pemanfaatan teknologi juga digunakan untuk memberikan informasi. Kemudian juga bisa untuk pemetaan kondisi Kamtibmas di suatu wilayah, demikian Mas.
0: Oke, baik. Tapi ketika ada pelaporan ke aplikasi Siger tadi begitu, untuk identitas pelapor ini aman atau seperti apa nih?
1: Aman, karena itu kan sistemnya aplikasi, sehingga operator yang data itu disimpan operator dan operator yang menjaga itu Mas.
0: Jadi aman ya, kalau kita misalkan ingin melapor apapun begitu ya.
1: Aman Mas.
0: Aman pastikan gitu aman. Ya, dipastikan identitas pelapor itu aman. Dan untuk pembinaan kelompok masyarakat, apa saja yang mungkin dilakukan Babin Kamtibmas di masyarakat sendiri untuk pembinaan kelompok ini?
1: Banyak ya Mas, pembinaan-pembinaan seperti pembinaan kalau mungkin ada generasi muda, kemudian karang taruna, kemudian juga kalau misalnya pelajar itu pembinaan pelajar, kalau dia misalnya pramuka, pembinaan Saka Bayangkara gitu Mas. Dan pembinaan itu sifatnya juga untuk pertama untuk meningkatkan disiplin mereka, juga untuk menghimbau untuk tidak mendekati penyalahgunaan narkoba, kemudian juga jangan tawuran kan gitu loh. Terus kemudian jangan terpengaruh dengan judi online kan gitu loh. Kemudian juga bijak apabila melihat atau mendapatkan informasi dari media sosial gitu, dan juga aktif untuk menjaga lingkungannya masing-masing.
0: Untuk penyuluhan kepada pelajar, apakah ini adalah terfokus kepada pelajar-pelajar yang ada di desa kelurahan itu masing-masing, atau ini memang edukasi atau sosialisasi yang diberikan kepada sekolah-sekolah atau seperti apa?
1: Ya, karena Babin Kaptimas ini kan bertugas di desanya, di desa. Ya, dia jelas akan fokus terhadap pembinaan masyarakat ataupun generasi muda ataupun pelajar yang ada di desanya. Namun untuk skup besarnya lagi sananya di tingkat kabupaten tentu ada. Ada juga di situ fungsi yang melaksanakan, yaitu mungkin fungsi BIMASnya. Itu juga bisa juga melaksanakan pembinaan terhadap pelajar maupun terhadap generasi muda.
0: Oke, untuk generasi muda yang sedang aktif-aktifnya ini ya, di usia-usia produktif begitu, dan pencarian jati diri, ini kan biasanya memang urusannya polisi, akhirnya anak-anak muda yang seperti ini nih ya. Nah, apa mungkin pesan untuk generasi muda itu sendiri, AKBP Weli, yang ingin disampaikan?
1: Mungkin kepada adik-adik gue ya, mungkin adik-adik karena saya mungkin juga sudah, ya sudah mungkin kepala 4 lah kan gitu kan. Yeah. Jadi masa depan sekarang ini ada di adik-adik itu kan, lanjutkan estafet kepemimpinan ini, siapkan diri untuk memimpin ataupun menyongsong masa depan, kemudian lengkapi kemampuan untuk menghadapi semua tantangan yang bakal dihadapi di masa yang akan datang. Demikian, Mas.
0: Oke, baik ya. Dan di akhir perbincangan kita tentunya sebagai closing statement, apa yang tentunya harapan ataupun pesan yang ingin disampaikan Polri kepada masyarakat Lampung itu sendiri? Silakan.
1: Terima kasih, Mas. Jadi pesan kami bahwa untuk masyarakat, khususnya masyarakat Lampung, bahwa situasi Kamtipmas ini harus menjadi atensi kita bersama. Jangan hanya mengandalkan atau tergantung dari pihak aparat ya, baik itu TNI Polri maupun aparat pemerintahan, namun juga masyarakat harus berpartisipasi. Karena kalau situasi ini tidak, situasi kondisi tidak bisa kita capai, yang terdampak adalah kita sendiri.
0: Ya, baik ya. Itu yang disampaikan ya. Dan mungkin ajakan juga untuk tetap menjaga apa, keamanan, persatuan dan lainnya, mungkin bisa disampaikan AKBP Weli.
1: Ya, untuk masyarakat yang mungkin mendengar suara RRI ini, harapan kami bahwa Polri berupaya semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk

Ini ya. Baik pendengar, itulah dia dialog kita bersama AKBP Weli Gunawan SH, Kasubdit Babin Kamtibmas, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Lampung, dan tentang mengenal Babin Kamtibmas. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Ardisan juga pamit undur diri dari dialog polisi menyapa pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya loh.
6: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi. Ardisen menemani Anda di Lampung pagi ini dalam acara Halo RRI. Yes, edisi Senin 27 Juli 2026. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan-keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, atau apapun yang terjadi di sekitaran Anda, silakan laporkan di sini di 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-709-09 dalam acara Halo RRI.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Ya baik, kembali bersama Ardisen dalam Halo RRI ya. Dan untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026, Anda bisa sampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan apapun yang menurut Anda ini tidak baik ya. Anda langsung dapat menyampaikannya di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Kita ada yang masuk ini dari Agus di Lampung Timur. Info dong, RRI Pro 3 Bandar Lampung gak ada ya. RRI Pro 3 Bandar Lampung, Pro 3 hanya ada di pusat ya. RRI Pro 3 sinyalnya diperkuat, audio diperbaiki. Ya, 87,7 FM ya. Tolong sinyalnya diperkuat, audio diperbaiki. Kadang dengungnya keras banget. Ini malah putus-putus suaranya. Mohon segera dicek ya. Kelas RRI harus satset dong katanya. Oke, penanganannya. Terima kasih. Siap. Kalau begitu nanti kita sampaikan langsung ini kepada semua yang berwenang nih RRI ya. Baik tim teknik, tim semuanya ini dalam RRI. Semoga ini bisa langsung meneruskan ya agar RRI Pro 3-nya dapat terdengar jelas oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Baik, selanjutnya kita ke ini tadi dari WhatsApp ya. Kita juga hari ini mendapatkan apa ini? Tentang Pertamina Patraniaga Sales Area Lampung ya, yang bersama pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung pada Kamis kemarin ya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan ketersediaan BBM khususnya biosolar, kelancaran pelayanan di SPBU, serta penyaluran energi kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan. Dan juga Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Lampung Budi Darmawan yang menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kondisi pelayanan di seluruh SPBU yang dikunjungi berlangsung dengan baik. Antrian kendaraan masih dalam kondisi kondusif dan tidak meluas hingga keluar area SPBU. Selain itu, waktu tunggu masyarakat untuk memperoleh BBM relatif singkat. Waku, ini tapi nampaknya kita melihat masih banyak yang keluar-keluar dari area SPBU ya. Di jalan-jalan raya masih ada antrian ya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi ini mengatakan Pertamina terus melakukan penyesuaian penyaluran sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar ya. Semoga ya. Ini kita sih berharapnya seperti itu. Namun itu kan statement dari manajer terus juga dari menteri. Tapi masyarakat sendiri berkomentar, SPBU yang dekat Puri Gading Teluk pasti lolos lagi katanya. Oh, kenapa ini? Terus juga ada tentang ini. Pertalite cuma ada beberapa jam aja katanya. Udahnya tiap isi full karyawannya malah cemberut. Oh, kenapa karyawan yang cemberut ya? Iya, kayak punya pribadi gitu ya. Ini kan hak setiap masyarakat Indonesia ya. Oh, disebutkan ya akunnya ya, username-nya. Oke. @bsyev13. Sidaknya jangan janjian, Pak. Ayo saya temenin ke SPBU yang selalu kosong. Iya, karena statement-nya menurut saya juga ini kayaknya enggak pas ya. Karena tadi statement-nya tidak ada antrian di luar SPBU, sedangkan ini yang di dekat kita aja nih ya. Di dekat kantor kita ini antrian tuh sampai menutupi rumah makan Padang ya. Iya, Jenderal Gatot Subroto. Eh, bukan dong, itu Sudirman masih ya. Oh, Gatot Subroto ya sudah jalannya ya. Oke, di Jalan Gatot Subroto itu saja itu nutupin rumah makan Padang begitu. Yang rumah makan Padangnya ketakutan kalau udah ada antrian begitu. Sampai ke belakang-belakang nih karya sampai pos begitu, itu ada antriannya pasti. Ini jalan raya, jalan utama, antrian masih ada ya. Jadi, ini sidak di tempat yang mana ini? Rumah dinas. Sampai rumah dinas begitu ya. Ketua DPRD tuh, rumah dinas ketua DPRD pun sampai ketutup juga oleh antrian ini juga. Ya, jangan sampai semua-mua orang masyarakat jadi kesusahan karena ini ya. Ini kasihan lah masyarakat yang memang apalagi supir-supir dari truk-truk yang besar-besar itu juga kan mereka kerja waktunya berharga begitu ya. Tolong dihargailah waktu-waktu dari setiap masyarakat warga negara Indonesia ini. Jadi jangan sampai
kebuang waktunya cuma untuk menunggu antrian. Karena kalau di SPBU saya sendiri nih di daerah Kurungan Nyawa ya, ya dekat rumah sakit jiwa, itu antriannya dari malam ya. Jadi dari malam mereka sudah nunggu SPBU-nya buka. Ada yang dari subuh, di azan subuh itu sudah antriannya sudah panjang begitu. Dan ini kan berarti mereka tidur di mobil aja gitu. Kasihan ya warga negara Indonesia ya. Oke, ada Hendra underscore BW 011. Sidaknya jangan cuma dalam kota. Coba sidak di berbagai wilayah kabupaten kecamatan. Baru tahu kebenarannya. Enggak perlu sampai ke dalam-dalam juga. Di kota ini, tengah kota kita, Pak Homan juga ada begitu sebenarnya ya. Jadi itu adalah yang mungkin tadi ada statement dari masyarakat juga yang jangan janjian. Nah ini baru kayaknya benar. Ya sudah, nanti kita akan lanjutkan. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI. Silakan Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, telepon di line telepon kami 0721 269 720 atau WhatsApp 0811 720 7909.

0: first nails. You take her first nails. You take her first nails. You take her first nails.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
6: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
7: Mana?
6: Ini nih, nih.
7: Eh, nggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
6: Oh, apa kita angkat aja ya?
7: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
6: Emang kenapa?
7: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
6: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
7: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
6: Iya ampun dek, ngeri aman sih.
7: Ya udah cepetan, patiin dulu tuh video callnya.
6: Iya dek, kakak matiin.
8: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Baik pendengar, kembali bersama Ardi Husein masih dalam Halo RRI, tempat yang Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Anda dapat sampaikan langsung melalui line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Semoga tadi Agus yang mengeluhkan tentang Pro 3 nanti bisa langsung ditanggapi, oke? Dan selanjutnya ini kita masih ngebahas tema tadi, tema kan jadinya, kok jadi tema? Bukan, tapi membahas tentang antrian solar ya, yang memang mengular di mana-mana begitu. Dan tadi sih komentar-komentar netizen memang lucu-lucu ya, tidak sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkaitnya begitu. Oke, dan ini kita ngobrolin juga tentang aksi kejar-kejaran remaja di Bandar Lampung ya, yang tentunya aksi tersebut terekam kamera dan diduga terjadi di Jalan Raden Imbakusuma dekat PDAM Sumur Putri Teluk Betung, yang sampai saat ini belum diketahui pasti kapan kejadian ini berlangsung ya. Dan kita juga belum tahu dan mendapatkan bagaimana keluhan dari masyarakat sendiri, dan kita pengen tahu nih, ini ada Madon di Teluk, apakah menyampaikan hal yang sama atau seperti apa? Kita dengarkan. Kita akan mendengarkan, ini dia dari seseorang di Teluk.
1: Halo RRI, perkenalkan nama Madon. Area Teluk sih kebanyakan fasilitasnya itu gorong-gorong sih biasanya itu, karena kan kalau musim hujan, sekarang kan bentar lagi kan musim hujan itu, fasilitas dikerukin lah itu gorong-gorongnya. Kadang kalau macet kan mampet atau apa, dia masuk airnya naik gitu kan, gitu. Ya itu aja sih.

0: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Halo RRI. Dan pendengar, kita membahas tentang ini insiden-insiden penembakan-penembakan yang terjadi di wilayah Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung ya, yang mungkin terjadi. Kita kedengarkan terlebih dahulu ini dari masyarakat sebelum kita bertanya kepada pihak berwenang. Langsung saja kita dengarkan, ini dia.
1: Halo RRI, saya Akbar dari Tanjung Karang Timur. Saya lihat akhir-akhir ini marak lagi begal nih. Banyak juga yang menggunakan senjata. Ini mengkhawatirkan masyarakat. Tolong bagaimana solusinya atau respons dari aparat? Terima kasih RRI.
0: Oke, baik. Ini pengen respon dari aparat seperti apa tentang begal dan insiden-insiden penembakan yang terjadi juga begitu ya. Langsung saja kita tersambung lewat line telepon bersama Kasih Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, AKP Nila, apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, AKP Nila, kita pengen tahu nih tentang insiden-insiden yang terjadi di belakangan ini. Yang tadi juga ada dari masyarakat yang ingin meminta bagaimana nih tentang begal belakangan ini seperti apa begitu. Mungkin bisa ditanggapi.
2: Oke, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya ini masalah kita bersama dan tentunya pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung akan terus berupaya melakukan patroli, dan kita pun sudah memasang beberapa titik CCTV di wilayah kota Bandar Lampung, termasuk ke tempat-tempat terpelosok juga, dan untuk antisipasi terjadinya pencurian kendaraan dengan kekerasan. Nah, dimohon kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya, bila terjadi atau melihat pelaku menggunakan senjata api, dimohon jangan segera mendekat. Langsung saja menghubungi call center 110 dan langsung tersambung ke Polresta Bandar Lampung. Call center 110 tidak menggunakan biaya, free. Dan menghubungi call center 110 menggunakan telepon seluler.
0: Oke, baik.
2: Seperti itu. Dan itu 1x24 jam, pihak kepolisian yang bertugas akan merespon cepat. Dan dipastikan 10 menit sudah hadir di lokasi kejadian. Jangan sungkan, segera menghubungi call center 110. Jangan mendekat bila terlihat pelaku menggunakan
0: senjata api, ya.
2: Senjata api seperti itu.
0: Oke, AKP Nila, ini kan apakah call center 110 ini lebih cepat ketimbang kita langsung datang ke polsek-polsek terdekat atau seperti apa? Karena kan memang kemarin pelaku curanmornya itu memang sudah nekat ya, beraksi di siang hari, di jam kantor begitu, di tempat umum ini bahkan. Apakah sudah ada yang terungkap dari para pelaku ini atau seperti apa?
2: Baik, sudah banyak yang terjadi untuk warga masyarakat yang mengalami peristiwa, menghubungi call center 110 dan segera ditanggapi langsung. Dan unit reaksi cepat dari Polresta Bandar Lampung akan segera mendatangi lokasi kejadian. Mengapa saya sampaikan itu lebih cepat daripada warga masyarakat datang ke kantor polisi terdekat di wilayah kota Bandar Lampung? Mengapa lebih cepat call center? Karena call center langsung merespon. Telepon ke seluler, melalui telepon seluler ke 110 itu berdering paling lama 2 kali langsung direspon. Dan itu pun dari pihak call center, mereka membuka semua seluruh CCTV, titik CCTV yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, begitu juga langsung disampaikan, diinformasikan kepada polisi terdekat yang bertugas.
0: Oke, Baik.
2: melalui pesawat udara ataupun ke telepon via WA. Yang lebih cepat lagi, call center itu begitu menerima laporan langsung menghubungi seluruh anggota kepolisian yang bertugas melalui hubungan udara, telepon udara.
0: Oke.
2: Dan itu semua mendengar. Nah, begitu. Semua kepolisian yang bertugas, petugas pada saat itu, baik yang di lapangan ataupun yang di kantor, semua mendengar.
0: Oke.
2: Nah, seperti itu.
0: AKP inilah, untuk kejadian yang kemarin yang terjadi di kantor camat, begitu, yang terjadi di siang hari, di jam kerja, ini seperti apa?
2: Itu terjadi karena di jam kerja kemungkinan terlambat melapor karena situasi kondisi seperti itu. Dan untuk pemberitahuan menghindari terjadinya keterlambatan perkara yang terjadi, ya saya mohon segera menghubungi call center 110. Saya pastikan akan direspon cepat.
0: Oke, baik. Ini tapi kemarin juga sudah ada perintah juga dari Kapolda untuk tembak di tempat untuk pelaku begal. Tapi ini kan aksinya makin marak nih. Seperti apa tanggapannya dari Ibu Nila sendiri?
2: Oh, begitu ya. Jadi kalau untuk perintah dari pimpinan seperti itu memang dilakukan. Tetap kami lakukan melakukan tindakan tegas terukur. Bila memang itu tidak membahayakan warga masyarakat sekitar. Hanya saja kan kalau dilakukan perbuatan tegas terukur, itu kita memprediksikan gitu loh, Mas. Memprediksikan di situ ada warga masyarakat atau tidak, seperti itu.
0: Oke, iya karena memang kalau kita lihat ini begal-begal zaman sekarang nih Bu AKP inilah, nampaknya udah tidak takut lagi. Seperti apa ini kita untuk meresponnya? Masyarakat harus seperti apa ketika memang menghadapi ini? Karena mungkin kalau yang sebagai korban yang shock gitu ya, udah tidak terpikirkan untuk mungkin menelpon call center atau seperti apa ini, apa yang mungkin bisa kita lakukan?
2: Ya itu dia, kalau memang apa terjadi serta-merta di depan mata bagi masyarakat, warga masyarakat yang mengalami kejadian tersebut, ya berupaya yang saya sampaikan itu menghindar dulu sebentar dan menghubungi call center 110. Kalau untuk warga masyarakat yang memarkirkan kendaraan biar tidak terjadi curanmor, itu ya dilakukan kunci tambahan dan memarkirkan kendaraan memang di tempatnya. Seperti itu, lebih ini aja, menambah pengamanan untuk kendaraannya, kunci tambahan, seperti itu. Dan itu bukan alternatif ya, itu yang harus dilakukan. Dari kepolisian pun sudah tidak capek-capeknya untuk mempublikasikan, untuk mensosialisasikan call center 110 ini.
0: Jadi tetap,
2: dan call center 110 ini inilah upaya tercepat dari warga masyarakat memberikan informasi yang akurat yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung ini, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang intinya kita harus benar-benar sigap untuk menelpon call center ya. Apalagi memang kita posisinya adalah sebagai saksi mungkin atau yang melihat, langsung saja telepon call center 110 begitu ya.
2: Iya, betul. Karena di call center ini, 110 ini, petugas yang melaksanakan tugasnya pada 1x24 jam, itu mereka tuh begitu menerima telepon dari call center 110, menerima telepon petugas yang bertugas ini, mereka tuh langsung ngecek CCTV yang tersebar di sudut sampai dengan ke sudut Kota Bandar Lampung. Dan itu laporan itu langsung didengar, disampaikan oleh petugas call center melalui pesawat udara yang dapat didengar seluruh anggota kepolisian yang bertugas, baik di lapangan maupun yang di kantor. Seperti itu.
0: Oke, oke, baik. Oke. Terima kasih.
2: Jadi saya tegaskan sekali lagi, untuk mengamankan diri pada saat kejadian, ya, menghubungi segera hubungi call center 110, tidak berbayar, dan menghubunginya melalui telepon seluler. Dan untuk yang belum melakukan, yang belum terjadi, mengantisipasi kegiatan, terjadinya kegiatan itu, terjadinya peristiwa itu, dimohon pada warga masyarakat lebih mawas diri lagi untuk memberikan pengamanan, kunci tambahan, dan memarkirkan kendaraannya di tempatnya.
0: Oke, baik. Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Ya,
2: seperti itu. Untuk sementara ini, itu yang dapat saya sampaikan. Karena itu memang sudah program percepatan pelayanan kepolisian, khususnya Polresta Bandar Lampung, kepada seluruh masyarakat seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya.
0: Oke. Baik, Akap Inila, terima kasih untuk tentunya statement dan jawaban yang memang disampaikan kepada masyarakat. Memang semoga kita lebih hati-hati dan juga masyarakat akan lebih proaktif juga untuk melaporkan secara cepat kepada pihak kepolisian ya. Terima kasih Akap Inila, selamat kembali bertugas.
2: Terima kasih RRI.
0: Baik, terima kasih. Dan itulah dia respon dari AKP Nila yang merupakan Kasih Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nila Wati. Dan pendengar, nanti kita juga masih akan bersama-sama mengikuti Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Ardi Husein di Halo RRI kali ini. Dan masih ada beberapa dari netizen yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Anda masih bersama Ardi di Halo RRI. Anda masih bisa menelpon line telepon 0721269790 atau WhatsApp 0817207909. Kita dengarkan yang satu ini. Jangan kemana-mana, ini masih tentang Halo RRI dan dari masyarakat. Silakan kita dengarkan.
1: RRI, saya Mutia dari WHLIM Gang Tangkil. Saya mau laporan dong, daerah saya sering mati lampu. Coba dong dicek, terima kasih.
0: Ini tentang mati lampu, pemadaman listrik apakah masih, apa seperti apa? Ini karena, nampaknya tidak semua ya, tidak rata gitu ya. Ada yang memang listrik tetap hidup, ada yang ini. Jadi ini semoga menjadi perhatian juga untuk PLN ini kalau begini ya. Ya sudah, oke. Nanti disampaikan ya Mutia dari WHLIM tentang pemadaman listrik. Oke. Ada siapa lagi kita akan dengarkan?
2: Halo RRI, saya Winnie dari Abdul Qadir 1. Mau laporan dong, di daerah saya sering terjadi macet di depan ramai Ciplas di jam 4. Tolong dong ditertibkan, terima kasih.
0: Oke, Abdul Qadir ya, di Raja Basa begitu ya, ramai Ciplas. Oke, memang di situ. Ya, semoga ini bisa didengar juga dan bisa langsung ditanggapi dan diberikan respon cepatnya juga ya, agar memang warga di sana nyaman begitu.
3: Halo RRI, perkenalkan saya Rahman. Saya tinggal di daerah Kemiling. Di daerah Kemiling itu, di daerah jalan rumah saya itu, jalan Imbarade Kusuma itu, banyak jalan-jalan yang bolong. Mungkin yang bolongnya itu karena mungkin kurangnya awarenya pemerintah dalam hal itu, jadi banyak yang berbahaya untuk orang sekitar, terutama kan banyak pengendara. Kemarin pun ada yang jatuh, ibu-ibu di sana. Mungkin itu aja sih, paling aware, paling jalan sih yang paling penting, karena itu fasilitas yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah.
0: Ya, Kemiling ya, jalanan banyak yang rusak dan membahayakan. Ini juga terjadi oleh saya pribadi tadi pagi ya. Ini di depan minimarket ya. Di depan minimarket Indo itu, dan ini di sekitaran menuju Bambu Kuning kalau dari arah Kemiling ya. Ini di sekitaran Bambu Kuning, itu di Pasar Bambu Kuning, itu apa? Pasir Gintung ya, ya Pasar Lebak Budi begitu. Ini ada jalan yang memang parah dan saya sudah dua kali menjadi korban di situ ya. Motor saya sudah langsung bengkang ya, peleknya begitu. Dan semoga ini bisa langsung ditangani ya. Ini kedua kalinya karena waktu itu setelah itu sudah ditambal jalannya dan sekarang berlubang lagi. Ya, tolonglah kualitas tambalannya yang bagus ya, kalaupun mau nambal sulam yang bagus kualitasnya. Ini Kota Bandar Lampung berarti ya, tentang jalan. Ya sudah, semoga ini bisa disampaikan. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah ikut berpartisipasi dalam Halo RRI kali ini. Dan kami ingatkan Halo RRI ada di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat di setiap jam 9 hingga jam 10 pagi. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan apapun yang terjadi di lingkungan Anda. Silakan sampaikan di sini di Halo RRI. Namun Ardi harus pamit dari Halo RRI edisi hari ini, hari Senin ya, 27 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali terutama di Lampung Siang ini ya, dalam segmen pengaruh sama gender kita akan nanti akan berbincang bersama narasumber kita yang juga akan memberikan informasi tentunya dengan tema yang sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan ya. Jangan kemana-mana, bersama saya Novita Vira dan juga operator yang bertugas mengucapkan selamat siang dan juga selamat beraktivitas. Selamat mendengarkan siaran kami di hari-hari program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Selamat siang pendengar, selamat bergabung bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Alhamdulillah ya, di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup cerah kali ini di hari Senin yang juga cukup padat, semoga Anda semua nih tetap diberikan kesehatan dan juga keberkahan yang juga melimpah ya, sehingganya bisa lancar ya dalam segala aktivitasnya. Dan kali ini di RRI Program Satu, setiap Senin seperti biasa di pukul 10 lebihnya 15 menit kita akan membahas mengenai satu topik dari pengaruh utaman gender, yaitu menggunakan sastra untuk kampanye adil dan juga setara gender ya. Siang hari ini tengah hadir ya bersama kita yang juga nantinya akan memberikan informasi tentunya kepada kita semua. Ini yaitu dari Ibu Yuli Nugrahani STP. Beliau selaku Ketua Forum Puspa Lampung yang juga akan sharing bersama kita dan juga berbagi pengalaman mengenai sastra ya. Kira-kira apa nih yang nantinya akan digunakan sebagai kampanye adil dan juga setara gender. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ibu Yuli.
1: Waalaikumsalam Mbak Fira, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu siang hari ini? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini cerah juga di Haji Mena. Saya iya. Tinggal di Haji Mena dan ini cerah banget.
0: Iya, betul sekali. Di Pahoman juga nih cerahnya nih lumayan gitu kan ya. Dan pastinya siang hari ini berpengaruh juga nih dengan aktivitas dari pendengar RRI Program 1 nih, yang juga mungkin berhubungan dengan segala hal bentuk literasi yang sekarang tuh merupakan salah satu program dari Atas Cita juga ya Bu ya. Ini literasi yang juga terus digaungkan, yang tentunya nih generasi muda juga mesti sangat banget nih mengembangkan segala potensi yang ada, terutama salah satunya literasi, membaca, kemudian juga berkarya gitu kan ya. Nah sebelumnya nih Bu, sebelum kita ngobrol lebih jauh lebih dalam lagi, bagaimana sih Bu Yuli menanggapi mengenai hal sastra yang digunakan untuk kampanye adil dan juga setara gender ini? Silakan Ibu.
1: Mbak Fira dan teman-teman sekalian yang mendengarkan RRI, saya tuh kenal buku dari masih SD atau mungkin malah belum sekolah, karena ibu saya itu seorang guru. Dan kemudian ibu saya, Bu Titi itu tuh, ketika menjadi guru SD, beliau sering membawa buku-buku yang akan disimpan di sekolah SD tempat ibu ngajar itu ke rumah. Ada salah satu buku yang sangat saya ingat. Buku itu buku anak, judulnya Tini dan Tono. Mbak Fira pernah baca enggak?
0: Tini dan Tono ya, ini seperti buku yang juga sangat lama sekali, seperti ibu bapak lama Budi gitu banget. Kan, ya udah lama banget nih.
1: Iya. Ini buku lama banget, jadi saya SD itu sekitar tahun 80-an, jadi bisa dibayangkan. 80 Mbak Fira umur berapa?
0: 80, belum lahir ibu, kebetulan ya.
1: Nah, buku Tini Tono ini adalah salah satu buku anak, buku cerita anak yang ditulis sebenarnya yang terjemahan dari buku bahasa Belanda, kalau nggak salah ditulis oleh Annie Smith. Nah, Annie Smith ini penulis cerita anak memang, kemudian salah satu buku yang populer ini, judul aslinya aku lupa, Chip and Jenny atau apa kayak gitulah. Nah, di Indonesia diterjemahkan menjadi Tini dan Tono. Tini dan Tono ini itu isinya buku yang berisi cerita-cerita pendek menceritakan anak bernama Tini dan Tono. Mereka ini anak-anak kecil yang kemudian bersahabat karena mereka bertetangga dan mereka ada dalam satu relasi yang asik kayak gitulah. Nanti coba Mbak Fira atau teman-teman yang mendengar gitu, coba cari apakah di Gramedia dicetak ulang, karena buku ini memang buku tua. Dan dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, ketika saya dulu membacanya, saya udah senang sekali membayangkan mengimajinasikan bagaimana anak-anak itu bermain dengan senang hati tanpa mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin saja muncul. Misalnya digambarkan Tini dan Tono itu tuh bermain menerobos pagar rumah mereka, padahal pagarnya itu tuh ada duri-duri, sehingga ketika mereka melewati pagar itu, baju mereka menjadi tersobek-sobek, menjadi robek kayak gitu. Tapi mereka sebagai anak-anak kan gak mempertimbangkan itu kan. Nah, di ada tokoh lain dalam cerita itu adalah ibu-ibu mereka. Nah, ibunya si Tini itu menanggapinya bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kelembutan dan menyampaikan hal-hal yang justru kalau sekarang kita lihat ini sebagai bentuk parenting gitu ya, pola asuh, itu justru memberikan dukungan pada anak. Sehingga ketika anak ini dalam cerita itu digambarkan Tini dan Tono. Tini dan Tono ini diberi keleluasaan untuk pergi ke rumah justru memakai baju yang jelek aja gitu. Sehingga mereka tidak perlu merusak baju-baju bagus lain karena mereka bermain mungkin kotor, mungkin akan robek dan sebagainya. Nah, buku ini menjadi salah satu, apa ya Mbak Fira, yang membantu saya belajar soal adil gender. Yang pertama, karena soal relasi Tini dan Tono yang digambarkan dalam buku itu sebagai anak-anak, laki-laki dan anak perempuan itu bisa berrelasi, bisa bersahabat secara setara. Kemudian mereka bersama-sama mengembangkan imajinasinya, juga akalnya secara baik. Dan mereka disupport oleh orang tua yang melakukan pola asuh yang mendukung mereka. Sehingga mereka digambarkan dalam kisah-kisah itu kisah-kisah pendek kok, karena memang cerita anak ya, yang harusnya memang dibaca oleh anak-anak SD kayak gitu, anak-anak yang baru belajar membaca, digambarkan sangat sederhana dan mereka berkembang sesuai dengan apa yang memang menjadi kapasitas, bakat atau talenta mereka gitu. Jadi ada 3 poin yang saya dapat dari buku cerita anak ini. Dan itu melekat sampai sekarang. Saya sekarang umur udah 50 tahun lebih. Tapi masih ingat tentang buku Tini dan Tono ini. Dan ini betul-betul menjadi sarana bagi saya untuk belajar soal adil dan setara gender itu di awal. Sangat dini. Karena saya membaca ini ya masih kelas 1 atau 2 SD. Karena saya begitu mengenal huruf, saya cepat membaca. Dan saya banyak membaca buku-buku yang dibawa oleh ibu saya gitu. Dan ini buku tentang Tini Tono ini salah satu pelajaran yang menarik bagi saya, sering saya pakai juga sebagai referensi walaupun itu diceritakan dengan sangat sederhana. Nah, itu Mbak Fira sebagai awal. Jadi bagaimana sastra itu sebenarnya bisa membantu untuk mensosialisasikan nilai-nilai adil dan setara gender melalui cara yang paling sederhana. Kalau kita sekarang ini punya sastra lokal gitu ya, kalau di Indonesia itu misalnya kita punya pantun, kita punya puisi-puisi yang sederhana kayak gitu, itu juga sarana yang bisa digunakan dan itu saya pakai. Itu apa namanya, gambaran awalnya.
0: Ya baik Ibu. Jadi memang ternyata berpengaruh ya ketika buku bacaan banget, yang juga itu kemudian menempel nih sampai saat ini. Sehingga pada akhirnya dari Bu Yuli sendiri menjadi sosok yang juga menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah di mana Ketua Forum Puspa Lampung saat ini, pendengar beliau ini juga merupakan sosok yang juga seniman sehingga menciptakan karya tulis ya Ibu ya, yang pada ya, khususnya adalah sastra, khususnya cerpen dan juga puisi. Wah, keren banget sih Ibu,
1: bisa
0: sosoknya ya.
1: Bisa cek nanti buku-buku saya.
0: Ya, ini juga menginspirasi loh, terutama buat generasi penerus yang juga nih punya imajinasi, yang juga kayaknya gak harus ngebuat literasi itu di dalam sebuah karya caption Instagram gitu aja ya Ibu ya. Tapi juga membuat karya yang juga bisa meluas gitu. Tentunya dari Forum Puspa Lampung juga ada kaitannya gitu ya dengan tulisan sastra. Nah, gimana sih Bu kontribusi sastra sehingga Bu Lili sendiri ini bisa memperjuangkan keadilan gender dalam kontribusi sastra itu sendiri?
1: Ya, saya punya banyak pengalaman dari perjumpaan saya dengan banyak orang. Misalnya dalam bulan ini saja ada beberapa telepon atau permintaan untuk berjumpa. Mereka ini tidak melulu baik-baik saja. Mereka sebagian besar diantaranya itu adalah korban kekerasan, korban KDRT. Ketika mereka mencurhatkan apa yang menjadi masalahnya atau mengadukan atau melaporkan, mereka seringkali ada dalam ruang yang tidak mendapatkan support dari orang lain. Bahkan ketika mereka kontak saya menceritakan itu kepada pihak yang lain pun tidak selalu itu akan langsung diterima sebagai bagian yang harus dibantu, kayak gitu. Karena sekarang ini bentuk kekerasan itu sangat banyak, Mbak. Orang ada di ruang privat, di dalam kamar gitu ya, sendirian, tidak ada orang lain yang berjumpa secara langsung, itu pun bisa menjadi korban karena sarana HP yang mereka miliki, misalnya kayak gitu. Mereka bisa menjadi korban kekerasan seksual di ruang privat, di keluarga, dimanapun, atau jenis-jenis kekerasan yang lain. Nah, ketika saya mendapatkan banyak kisah yang dilaporkan atau dicurhatkan, diadukan, tidak selalu apa yang saya tangkap itu bisa saya ceritakan apa adanya. Kalau dulu, saya pernah menjadi jurnalis dulu di Malang Pos. Sebelum saya menikah dan tinggal di Lampung, saya wartawan di sana. Kemudian di Lampung pun saya pernah menjadi pimpinan redaksi satu majalah. Dan saya menuliskannya dalam bentuk jurnalistik. Tulisan-tulisan jurnalistik yang harus apa adanya, yang harus sesuai dengan fakta. Tapi ternyata tidak semua informasi yang saya terima itu dapat saya tuliskan dalam bentuk tulisan jurnalistik, berita, features, atau apapun gitu ya. Karena ada kerahasiaan yang memang harus dipegang. Misalnya saya nggak boleh mengungkapkan nama orangnya, saya tidak boleh menyebarkannya sebelum sampai pada final dan sebagainya. Maka ruang sastra inilah yang bisa digunakan. Karena sastra, bentuk khususnya bentuk cerpen dan puisi yang saya gulati, ini adalah bentuk tulisan fiksi, tulisan tidak nyata. Walaupun inspirasinya atau idenya itu dari kisah-kisah nyata, tetapi saya bisa mengolahnya menjadi bentuk tulisan cerpen atau puisi yang tidak nyata karena saya mengubah nama tokohnya atau setting tempatnya atau sudut pandang ketika saya bercerita dan sebagainya. Dan ini yang menjadi sarana bagi saya untuk menyebarkan ke banyak orang bahwa ada loh fakta semacam ini walaupun dia tersamarkan dalam bentuk fiksi. Saya pernah membuat satu kumpulan cerpen, namanya judulnya adalah Daun-Daun Hitam, terbit tahun 2014 kalau nggak salah. Ada 14 cerpen di sana yang saya tuliskan, kebanyakan sudah dimuat di media massa. Itu adalah isu-isu sosial yang sebenarnya ada dalam keseharian kita. Misalnya tentang perdagangan orang, tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Tetapi saya menuliskannya dengan sudut pandang tertentu sehingga orang lain ketika menangkapnya mereka akan lebih bisa merasakan bahwa oh iya, memang orang seperti itu harus dibantu. Nah, itu salah satu peluangnya, Mbak Vira. Ketika kita menyampaikannya dalam bentuk semacam cerpen atau puisi, rupanya kisah-kisah itu lebih bisa diterima oleh masyarakat, oleh semua kalangan. Karena dia kan sebenarnya awalnya dibaca sebagai hiburan, kan? Bukan pertama-tama sebagai berita atau sebagai informasi, kayak begitu. Kayak gitu. Dan ini yang menjadi peluang. Maka saya bisa menggunakan waktu itu kumpulan cerpen Daun-Daun Hitam, saya bisa berkeliling ke banyak komunitas untuk ikut menarik kepedulian dari mereka untuk stop kekerasan, untuk stop human trafficking, untuk stop ketidakadilan. Dan itu menjadi lebih cair karena ketika diskusi berdasarkan sastra atau seni atau konteks yang saya bicarakan cerpen atau puisi, mereka menjadi lebih bebas, mereka menjadi lebih santai ketika memberikan tanggapan atau memberikan informasi lanjut tentang kasus-kasus yang mirip seperti itu yang mereka alami atau yang ada di sekitar kita. Kayak gitu Mbak Fira.
0: Ya, baik. Jadi artinya setiap karya sastra yang juga memiliki pesan di sini diutarakan gitu ya, agar nantinya
1: itu
0: juga
1: pesan.
0: Betul. Siapapun yang membaca juga seperti apa ya? Seperti memiliki pengalaman gitu ya, dan juga bisa diaplikasikan gitu. Seperti tokoh-tokoh
1: cerpen. Ya, kayak kita kalau nonton itu kan, misalnya kita nonton drakor atau nonton film gitu. Tapi itu kan fiksi ya, nggak nyata gitu kan? Tapi kita justru bisa lebih masuk karena hati kita ikut di sana, menikmatinya dulu sebagai hiburan, tapi rupanya mendapatkan pesan itu seperti yang Mbak Fira bilang. Yes. Ada pesan yang ditangkap.
0: Ya, betul sekali. Nah, Fira juga pengen tahu nih Bu, ada beberapa program dari Forum Puspa Lampung ya, ketika dikaitkan juga dengan kesetaraan gender dan juga karya sastra yang juga Ibu Yuli pernah buat gitu kan ya. Kira-kira apa sih momen atau juga salah satu contoh gerakan atau juga event-event yang juga bisa mengajak teman-teman untuk bisa apa ya mengikuti gitu, salah satu hal yang juga disampaikan dalam literasi dan juga cerpen yang juga Ibu Yuli buat.
1: Ya, yang pernah kami buat itu walaupun tidak keseluruhan dari lembaga yang ada dalam Forum Puspa itu terlibat, itu pada hari apa namanya, peringatan Hari Perempuan Internasional di tahun lalu, kami di Dewan Kesenian Lampung di gedung mereka kami membuat satu diskusi, ngobrol sebenarnya, ngobrol santai dengan diawali pertunjukan seni, kemudian juga pembacaan puisi dan sebagainya. Dan kemudian itu menjadi bahan untuk diskusi dari semua yang hadir. Kebetulan waktu itu anak-anak muda yang kami undang, diinisiasi oleh Damar dan KKP PMP Keuskupan Tanjung Karang. Dan itu kemudian menjadi inspirasi lanjut bagi teman-teman muda itu untuk kegiatan-kegiatan yang seterusnya, bagaimana memasukkan pesan-pesan dan nilai-nilai adil gender itu ke dalam tulisan-tulisan. Maka saya pernah mendampingi beberapa kelompok untuk latihan menulis, khususnya bagaimana tulisan ini sungguh-sungguh menjadi sarana komunikasi yang punya pesan, yang punya nilai tertentu untuk dibagikan kepada orang lain untuk mengkampanyekan soal-soal atau masalah-masalah sosial. Pernah satu waktu saya bekerja sama dengan ACPAI, itu Asosiasi Guru Pengajar Agama Islam. Rotso di semua kabupaten waktu itu membuat satu bentuk literasi yang mempunyai pesan dengan berlatih membuat pantun. Jadi ketika membuat pantun dengan pesan-pesan tertentu, guru-guru ini bisa membagikan nilai-nilai yang sudah didiskusikan atau dipikirkan dan dibagikan kepada anak didik, kepada guru-guru, kepada kelompok-kelompok yang ada di sekitar mereka. Kalau Forum Puspa sendiri, Forum Puspa pernah membuat yang pertama itu adalah jurnal tulisan-tulisan terkait dengan isu gender bekerja sama dengan FISIP Unila beberapa tahun yang lalu. Kemudian kami juga pernah membuat buku, sekarang masih manuskrip gitu ya, sebenarnya belum menjadi buku yang punya ISBN, tetapi kami sudah cetak waktu itu beberapa untuk didiskusikan bersama dengan stakeholder yang ada di Provinsi Lampung, itu bicara tentang stop kekerasan dalam keluarga. Ya, isinya adalah tulisan-tulisan dari berbagai komponen yang ada di Forum Puspa maupun mitra-mitra yang kami punya. Rencananya memang itu akan dicetak dan diterbitkan secara dengan ISBN, tapi itu prosesnya masih terhenti. Tapi sebagai manuskrip itu sudah jadi. Kemudian kami juga menggunakan sarana dongeng untuk menyebarkan nilai-nilai adil dan setara gender atau juga bicara tentang masalah-masalah sosial. Ini kan salah satu dari anggota Forum Puspa, itu ada komunitas Dakocan. Mungkin Mbak Fira kenal, ada Mbak Iin di sana.
0: Iya, betul sekali. Kita juga pernah berkolaborasi dengan beliau ya Bu ya. Di acara
1: itu.
0: Iya.
1: komunitasnya itu juga termasuk ada dalam forum PUSPA. Maka kami juga support ketika ada gerakan-gerakan semacam itu, karena ketika kita menceritakannya dalam bentuk dongeng ke anak-anak gitu ya, anak-anak akan jadi lebih paham, oh ya aku punya tubuh yang harus aku hargai gitu, aku punya teman yang aku tidak boleh bully, aku punya apa namanya lingkungan yang aku harus jaga. Ternyata pesan-pesan yang disampaikan lewat dongeng, lewat cerita-cerita semacam itu menjadi lebih kuat, nyantol, diingat oleh anak-anak. Nah itu sebagian kecil dari yang apa namanya kami support dilakukan di dalam jejaring forum PUSPA.
0: Ya, gitu. Baik. Ibu, ini jadi Vira pengen tahu nih keterlibatan dari generasi muda gitu ya, yang juga tadi Bu Yuli katakan berbagai kegiatan ini melibatkan lintas generasi gitu. Nah untuk forum PUSPA Lampung sendiri, pengen tahu sih Bu, anggotanya kira-kira ada berapa jumlahnya, terus ada banyak anak mudanya nggak di sana Bu?
1: Sekarang anggota forum PUSPA Provinsi Lampung itu ada 40 lembaga. Lembaga masyarakat, lembaga profesi, juga ada dari kampus. Jadi kampus-kampus yang di Bandar Lampung yang punya pusat kajian gender, itu sepertinya semua udah masuk di forum PUSPA. Terus kemudian juga media, ada beberapa media yang masuk. Nah dari 40 lembaga masyarakat ini kami sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu selalu ingin melibatkan anak muda, karena ini basisnya kan lembaga ya Mbak, yang menjadi anggota, bukan person kayak gitu, maka ajakan ke lembaga itu untuk melibatkan anak-anak muda kami terus suarakan. Kalau ditanya berapa anak muda, kayaknya masih kurang juga sih. Salah satu yang anak muda yang selalu membantu kami, khususnya ini dalam program bersama dengan RRI dan Dinas PPPA Provinsi Lampung ini, ada satu teman muda yang membantu. Karena kalau nggak ada teman muda ini, kami ini kan udah gaptek macam-macam ya.
0: Bener banget udah Ibu. Apalagi di era digital ini membutuhkan regenerasi ya Bu ya.
1: Betul itu Bu. Maka sembari ini juga ngobrol dengan Mbak Fira, ini juga menjadi ajakan bagi siapapun teman muda yang kebetulan mendengarkan acara ini, ayo ikut terlibat. Kalau memang tidak bisa mendapatkan akses lewat lembaga yang ada, bisa menggunakan lembaganya sendiri atau komunitasnya sendiri untuk bergabung dengan forum PUSPA dan mulai bergerak bersama. Ini sangat penting apa yang ditanyakan oleh Mbak Fira ini, karena sekarang ini yang kita hadapi bukan hanya apa yang nampak. Yang tidak nampak, yang datangnya lewat internet, lewat perangkat yang kita pegang, lewat HP, itu rupanya sangat luar biasa. Dan kalau tidak ada pesan-pesan tandingan terhadap arus yang begitu kuat ini, maka nilai-nilai baik yang mestinya kita bangun itu akan hilang. Itu. Maka kalau banyak anak muda yang terlibat, harapan saya dan juga ajakan gitu ya buat anak-anak muda yang berminat untuk ini akan sangat membantu, sehingga nantinya ada konten-konten menarik, ada gambar, ada video, ada apa narasi yang cocok dengan anak muda. Kalau misalnya saya ngomong dengan anak-anak usia SD, SMP itu saat ini udah nggak nyambung lagi Mbak Fira. Saya bisa nyambung kalau dengan mahasiswa masih gitulah. Tapi kalau sama mereka, mereka tuh ngelihat, "Ih, nenek ini ngomong apa?" kayak gitu ya. "Ini udah berubah." "Ini ngomong apa?" kayak gitu. Istilah yang digunakan udah nggak nyambung. Oh, kalau niatnya mau melucu kok jadinya garing kayak gitu, karena memang konteksnya sudah berbeda. Nah kalau ini dibantu dengan anak-anak muda yang bisa lebih terlibat untuk menggarap hal-hal semacam itu, maka nilai-nilai atau pesan-pesan itu akan lebih menyambung dan bisa dihidupkan dengan sarana yang lebih kreatif, karena penggunaan teknologi sekarang ini kan mutlak memang harus digunakan. Gak lagi kita bisa menggunakan secara manual apa yang apa namanya yang harusnya disebarkan ke masyarakat. Kalau misalnya tadi Mbak Fira baca kan makalah yang saya buat kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Itu kan manual banget kan. manual banget. Mm-hmm. Itu akan menarik kalau dibaca oleh anak muda. Siapa yang mau membaca makalah model begitu?
0: Iya, betul sekali. Karena sekarang zaman dulu kita PowerPoint ya Bu ya, tapi sekarang tuh segala macam bentuk aplikasi dengan Canva, kemudian juga dengan Google Gemini pun sekarang sudah bisa mempresentasikan yang menjadi materi kita lebih menarik lagi berupa audiovisual pun ya begitu. Dan mungkin nanti Forum Puspa Lampung juga akan merekrut anggota baru Gen Z mungkin ya Bu ya.
1: Nah, itu ya, kayaknya harus.
0: Iya, menarik sekali.
1: Kayak begitu.
0: Benar, menarik sekali nih ya Bu ya untuk kita ajak nih adik-adik yang juga ingin berkontribusi gitu. Juga dari Forum Puspa Lampung ini selain menyalurkan minat bakatnya dan juga mungkin passionnya sebagai kepedulian tadi Ibu ya yang juga Bu Yuli ungkapkan ya. Oke, nanti kita tunggu loh informasi berikutnya loh Ibu.
1: Ini saya lagi ngarap satu novel yang segera akan terbit. Jadi nanti mau ke RRI undang untuk ngobrolin itu.
0: Sangat menarik sekali. Aku mau deh Bu nanti kalau launching nanti aku kayaknya harus datang ya dan juga melihat
1: gitu ya. Mbak Fira yang jadi ininya dong, moderatornya dong.
0: Boleh.
1: Ini tokohnya juga tokoh perempuan dan saya mau masukkan juga nilai-nilai soal adil dan setara gender dalam novel ini. Ini novel pertama yang saya beranikan diri untuk diterbitkan. Yes. Beberapa manuskrip yang lain saya tahan, tapi nilai-nilai adil dan gender jelas masuk di situ karena tokohnya perempuan. Terus kemudian ada dinamika soal relasi dalam keluarga, juga permasalahan suami istri, relasi dengan pacar dan sebagainya. Itu ada di situ.
0: Luar biasa. Ditunggu saja. Luar biasa, ini berarti isinya tuh daging banget. Merupakan hubungan human relationship gitu kan ya Bu ya.
1: Iya, tapi dikemas dalam novel.
0: Dikemas dalam novel, aduh ini kita akan tunggu nih ya. Akan terbitnya dan juga launching buku ini. Dan pengen banget baca novelnya dan harus punya gitu kan ya.
1: Nanti dijual.
0: Nanti dijual di toko-toko buku terdekat gitu kan.
1: Ini gak jadi promo sih Pak.
0: Jadi promo gitu, tapi gak apa-apa ini menjadi motivasi gitu untuk anak-anak muda sekarang ya Bu, untuk bisa menuangkan literasi itu ternyata bisa dijadikan juga sebuah karya yang nantinya akan menjadi cuan tambahan gitu, ya gak sih Bu?
1: Betul.
0: Iya, Ibu sebelum menutup perbincangan kita di siang hari ini sangat menarik sekali nih, gak kerasa kita udah mau closing ya Bu. Apa sih pesan dan harapan Ibu Yuli sebagai Ketua Forum Puspa Lampung untuk generasi muda supaya bakatnya ini harus dieksplor dan juga nantinya akan bisa dilihat dan juga dinikmati oleh banyak orang. Silakan Ibu.
1: Ya, saya mesti mengungkapkan harapan-harapan bahwa ada banyak hal, ada banyak PR yang harus dikerjakan ketika masyarakat Lampung ini mau sampai pada kesejahteraan. Dan untuk sampai pada kesejahteraan secara umum, tanpa diskriminasi, tanpa kecuali, maka kelompok yang paling rentan, yang paling tak berdaya harus kita angkat. Orang yang paling tidak punya uang, itu yang harus mendapatkan perhatian. Orang yang paling tidak punya daya, itu yang harus dipedulikan. Maka saya mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam gerakan ini, dalam perjuangan ini. Kelebihan, keunggulan, atau kelemahan kita, keterbatasan kita, itu akan tertutupi, atau disempurnakan, semakin dikuatkan kalau kita berada dalam sinergi. Maka mari siapapun yang mendengarkan acara ini, mari ikut serta dalam gerakan untuk sampai pada keadilan dan kesetaraan gender. Karena kalau kita mampu memberikan perhatian kepada kelompok yang paling rentan, paling lemah, maka seluruh masyarakat akan sampai pada kesejahteraan. Dan tentu saja kita harus mengingat bahwa manusia, perempuan, laki-laki, umur berapapun atau apapun yang melekat pada dirinya tanpa kecuali mempunyai martabat yang sama, adalah mitra yang sejajar, yang bisa saling melengkapi, saling bekerja sama, dan saling menghormati untuk maju bersama. Itu Mbak Fira dan pendengar RRI, terima kasih banyak kesempatan yang bisa diberikan kepada saya untuk berbicara pada siang ini. Iya. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bu atas waktunya dan juga tengah berbincang bersama kita mengenai sastra untuk kampanye adil dan juga setara gender. Supaya next bisa datang studio RRI Bandar Lampung Ibu ya, semoga nanti kita akan segera bisa bertemu. Ya,
1: baik. Boleh banget. Iya. Mau aku ketemu Mbak Fira. Iya,
0: kapan-kapan nanti.
1: Ketemu beberapa kali hanya suara kan?
0: Iya, kapan-kapan nanti bisa langsung datang berdialog di studio ya, Bu ya. Oke, baik. Ya. Demikian terima pendengar kasih. Informasi siang hari ini di Lampung siang ini dalam segmen Pengarus Taman Gender bersama Ibu Yuli Nugrahani STP selaku Ketua Forum Puspa Lampung yang juga tadi sudah berbincang bersama kita menggunakan sastra untuk kampanye adil dan juga setara gender. Apa yang juga beliau sampaikan semoga menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus berkarya ya dan juga menuangkan berbagai ide dan juga gagasan menjadi sebuah karya yang juga bisa menginspirasi banyak orang. Dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, karena setelah ini jelang pukul 11 kita akan bergabung bersama Program 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata...

0: era kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Tahu nggak sih?
3: Apa? Ntar makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
3: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
3: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
2: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
3: Nah, tuh kan keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol Ija Radovan Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija Dennis Koli namun menulir wasit sih 1-0 Persibaya Fernando Tavares yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras, memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya, tapi walaupun begitu ya kita, pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sunda sedih karena kalah Indonesia. Cuma ya itu dia benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah ke turnamen kan. Nggak mau nggak habis itu karena dia kita pelatih harus dicobain perbaiki itu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di-main terus biar kita semua puas semua itu biar mereka sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain biar kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Mendengar kepercayaan diri itu memang merupakan salah satu bekal penting ya, supaya ngebantu anak-anak kita tuh tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berani mencoba hal baru, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, rasa percaya diri ini memang gak muncul gitu aja, tapi dibentuk melalui pengalaman sehari-hari, terutama dari pola asuh yang juga diterapkan oleh orang tua di rumah. Sayangnya, tanpa disadari masih banyak loh kebiasaan orang tua yang justru merasa anaknya ini kurang pede terhadap dirinya sendiri. Bahkan kebiasaan itu juga dilakukan dengan niat baik, seperti pengen protect gitu ke anaknya, menginginkan hasil yang terbaik. Misalnya, kalau anaknya jatuh, aduh anakku jatuh gitu kan, ini berdarah gitu. Padahal itu adalah pembentukan karakter dia supaya dia bisa menahan rasa sakit ya, yang juga mungkin akan dia rasakan nanti ketika besar tuh lebih dari itu gitu kan. Nah, ada kebiasaan orang tua yang juga sebaiknya mulai kita hindari nih, supaya kepercayaan anak diri kita tuh bisa tumbuh secara optimal. Ya, ketika memang memberikan koreksi emang penting terhadap anak kita untuk bisa memahami mana yang benar dan juga mana yang salah. Tapi ada hal baik yang diucapkan berulang kali membuat anak tuh jadi takut melakukan kesalahan. Juga kenapa tidak bisa seperti teman kamu, ini seperti membandingkan gitu kan ya. Dan akibatnya anak merasa jadi ragu untuk mencoba hal baru karena khawatir kembali dikritik. Lalu setiap anak juga memang memiliki kecepatan belajar, minat dan juga bakat yang berbeda. Namun masih banyak orang tua yang membandingkan anak dengan kakak, adik atau teman sebayanya. Nah, kebiasaan ini juga bisa memunculkan rasa rendah diri, bahkan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di dalam keluarga. Lalu sebagai besar, orang tua juga fokus pada hasil akhir dibandingkan proses yang juga dilalui anak. Misalnya, hanya dipuji ketika menjadi juara dan juga nilai sempurna. Padahal, usaha yang dilakukan anak juga layak mendapatkan penghargaan. Dan ketika kerja keras tidak pernah dihargai, anak dapat merasa bahwa dirinya bernilai jika berhasil menjadi yang terbaik. Jadi apresiasi sederhana seperti mengucapkan terima kasih, memberikan pelukan dan juga mengatakan bahwa orang tua tuh bangga ya, karena anak ini sudah berusaha keras, dapat meningkatkan motivasi sekaligus rasa percaya diri. Maka anak juga bisa memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, selama dia terus belajar dan juga berusaha. Baik pendengar RRI Pro 1 dimana saja Anda berada, masih di lampu siang ini tentunya ya, bersama saya Novita Vira yang menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu yang juga sudah di playlist oleh musik director kita ya, dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda di tengah aktivitas yang hari Senin yang juga cukup cerah kali ini. Kita akan dengarkan yuk lagu dari Geisha, Kenangan Hidupku.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Pendengar, hari ini di hari ke-27 ya, di bulan Juli 2026. Bagaimana kantong para ibu-ibu, apakah masih aman gitu kan ya? Karena kita masih beberapa hari lagi menjelang awal bulan ya. Nah, tapi ada juga udah aneh ya, ketika kita lagi pergi ke mall atau juga melihat scroll media sosial gitu ya, momen payday sale atau juga ada aja promo besar-besaran yang juga bertepatan dengan waktu gajian. Ini seringkali menjadi daya tarik tersendiri ya bagi masyarakat ya. Tapi untuk platform perdagangan daring atau juga toko retail yang menawarkan diskon besar, cashback hingga promo terbatas, membuat konsumen ini jadi tergoda ya untuk belanja lebih banyak dari kebutuhan gitu. Nah, kalau kita belanja di minimarket juga ini ada promonya nih, atau juga ada cashbacknya, atau juga ada apa sih, kalau kita belanja minimal 50.000 gitu misalnya, atau 100.000 pasti ada tebus murah gitu kan, berupa nilainya 10.000, 5.000, waduh itu pasti ada aja. Nah, namun dibalik berbagai penawaran menarik, penting bagi masyarakat untuk tetap menahan diri ya, dan juga mengelola keuangan dengan bijak supaya tidak terjadi pengeluaran berlebihan yang bisa mengganggu kondisi finansial bulanan. Nah, jadi fenomena payday sale ini kerap membuat banyak orang tuh melakukan pembelian impulsif atau pembelian tanpa perencanaan. Nah, salah satu langkah penting yang bisa dilakukan adalah ketika kita membuat daftar kebutuhan sebelum mengikuti promo payday sale. Karena dengan mencatat barang yang benar-benar diperlukan, masyarakat juga bisa lebih fokus dan belanja serta menghindari pembelian yang tidak direncanakan. Tapi kira-kira ada nggak ya ibu-ibu yang nggak tahan godaan gitu kan? Ketika kita ke pasar aja niatnya pengen beli ayam satu ekor, sampai rumah tuh jadi beranak-pinak gitu kan belanjanya. Selain beli ayam, pasti beli ikan, udang, cumi, dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata ada edukasi mengenai literasi keuangan ini semakin penting di tengah maraknya promosi digital. Masyarakat juga diharapkan bisa lebih bijak dalam memanfaatkan momen diskon supaya tetap memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan kestabilan keuangan pribadi. Karena kedisiplinan dalam mengelola keuangan menjadi kunci utama agar setiap momen belanja tetap memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaru.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar RRI Program 1 di mana saja berada, selamat siang untuk Anda yang juga terus mendengar siaran kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Memang di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup panas kali ini, dan juga diprediksi ini sudah mulai memasuki musim kemarau, dan kita semua juga diingatkan untuk terus waspada ya terhadap segala kemungkinan yang juga terjadi ketika dampak dari kemarau ini yang juga akan terus dirasakan oleh warga. Seperti dampak dari kekeringan, kemudian juga kurangnya curah hujan dan juga yang juga disebabkan kemarau, dan juga memang banyak sekali hal ketika dilanda kekeringan, gak juga kita sebagai sumber daya manusianya yang juga memang kurang asupan dari cairan ya, tapi juga terhadap tumbuhan yang memang sangat membutuhkan irigasi, pengairan, dan juga air yang juga cukup melimpah untuk kesuburan gitu. Nah, pastinya banyak sekali hal yang juga dijelaskan dari beberapa sumur resapan dan juga galian seperti sumur bor. Ini juga sangat dibutuhkan ketika volume air yang juga terbatas di cuaca kekeringan saat ini sangat dibutuhkan. Kondisi itu juga memaksa sebagian warga untuk mencari sumber air di lokasi lain, dan juga untuk bisa mengangkut air sebagai kebutuhan sehari-hari dalam hal rumah tangga ya, dan tentunya penyaluran bantuan yang juga diadakan langsung juga oleh pemerintah Kota Bandar Lampung ini disambut antusias masyarakat yang juga telah menyiapkan berbagai wadah penampungan seperti jerigen, drum, dan juga ember, dan juga tandon untuk diisi air bersih untuk bisa terus dimanfaatkan oleh warga di Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan ya dampak dari kekeringan ini juga tidak akan lama, dan pastinya juga merupakan antisipasi yang nantinya akan terus segera ditangani oleh pemerintah daerah setempat, terutama di Kota Bandar Lampung ya. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Nanti kami akan kembali tentunya masih di Lampung siang ini. Kita akan dengarkan lagu berikutnya dari Melika GAC, Suara Spesial untuk Anda.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih ya sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung Siang. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sebenarnya kita sudah banyak deh ya, varietas untuk unggulan dari singkong itu banyak sekali. Dan
2: jadi kalau mungkin kita bisa tarik garis merahnya, mungkin terkait demografi dan kepadatan penduduk sepertinya berpengaruh besar.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Senin 27 Juli 2026 dengan topik berita. Universitas Lampung mengembangkan berbagai varietas singkong. Salah satu varietas yang kini menjadi fokus pengembangan adalah varietas Garuda yang memiliki potensi kandungan pati lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Vira. Universitas Lampung mengembangkan berbagai varietas singkong. Salah satu varietas yang kini menjadi fokus pengembangan adalah varietas Garuda yang memiliki potensi kandungan pati lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dia lebih besar dan lebih panjang, dan diharapkan nanti patinya itu lebih tinggi.
3: Universitas Lampung terus mengembangkan berbagai varietas unggulan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan pengembangan industri berbasis pangan. Terlebih di Unila, kini telah memiliki National Cassava Center atau NSS. Salah satu varietas yang kini menjadi fokus pengembangan adalah varietas Garuda yang memiliki potensi kandungan pati lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya. Rektor Universitas Lampung, Profesor Lusmelia Afriani mengatakan, Unila telah menghasilkan banyak varietas unggulan singkong. Menurutnya, saat ini pengembangan difokuskan pada varietas Garuda karena memiliki ukuran umbi yang lebih besar dan lebih panjang, sehingga diharapkan mampu menghasilkan pati yang lebih tinggi. Rektor menjelaskan, penelitian terhadap varietas Garuda masih terus dilakukan oleh tim peneliti Unila yang dipimpin Profesor Wan Abbas Zakaria. Lusmelia Afriani memastikan, pengembangan varietas Garuda diarahkan agar varietas

0: komunitas ini tetap mampu tumbuh optimal meski ditanam di lahan yang tidak terlalu luas. Rektor berharap varietas ini dapat dibudidayakan dengan baik meskipun di lahan yang terbatas.
1: Sebenarnya kita sudah banyak ya varietas unggulan dari singkong itu banyak sekali, dan sekarang ini lagi dilakukan khusus varietas Garuda. Dia lebih besar dan lebih panjang, dan diharapkan nanti patinya itu lebih tinggi, yaitu Pak Abbas sama teman-temannya sekarang yang lagi melakukan penelitian, dan bahkan dengan dilakukan dengan depan rumah, istilahnya tidak terlalu luas intinya tanahnya, mereka bisa melakukan percobaan di sana.
0: National Cassava Center merupakan pusat kolaborasi nasional yang menghubungkan riset, inovasi, industri, dan petani dalam satu ekosistem terpadu untuk mendukung pengembangan singkong Indonesia. Kehadiran pusat tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat industri berbasis singkong, serta mendukung ketahanan pangan dan bioekonomi nasional. National Cassava Center tidak hanya diarahkan sebagai pusat penelitian, namun juga sebagai pusat transformasi pengembangan singkong Indonesia. Lembaga ini akan dikembangkan di lahan hibah pemerintah Provinsi Lampung yang berada di kawasan Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat Lampung terkait cek kesehatan gratis yang dilaksanakan di kelurahan yang dirangkum tim pemberitaan RRI.
3: Saya Rina, menurut saya program ini sangat bermanfaat karena tadi saya bisa mengecek tekanan darah dan berkonsultasi dengan petugas kesehatan tanpa dipungut biaya. Pemeriksaan seperti ini penting karena terutama bagi masyarakat yang sudah berusia di atas 40 tahun, kalau ada penyakit bisa segera ditangani sebelum menjadi lebih parah.
4: Saya Siti, saya mendukung adanya cek kesehatan gratis, tetapi menurut saya pelayanannya itu masih perlu ditingkatkan. Saat peserta atau pasiennya cukup banyak, waktu antriannya itu menjadi lebih lama, dan juga jenis pemeriksaannya masih terbatas, sehingga jika ditemukan keluhan tertentu, itu masyarakat tetap harus melanjutkan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan lain. Semoga kedepannya pelayanan dan fasilitasnya semakin lengkap.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi langkah penting dalam menjaga kondisi tubuh sekaligus mendeteksi penyakit sejak dini. Melalui layanan cek kesehatan gratis, masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan dengan mudah tanpa dipungut biaya. Laporan selengkapnya Rob Yudistika.
5: Upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terus dilakukan Kelurahan Sukareme Baru melalui program cek kesehatan gratis yang rutin dilaksanakan bagi warga. Meski digelar secara berkala, kegiatan ini selalu mendapat sambutan positif. Antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Masyarakat mendapat berbagai layanan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan antropometri seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, pemeriksaan tidak menular, hingga screening penyakit lainnya. Lurah Sukareme Baru Joni Ade Saputra mengatakan program ini merupakan bentuk layanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Ditambahkannya pemeriksaan rutin memberikan manfaat positif karena dapat membantu mendeteksi resiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
6: Kalau kesehatan rutin itu biasa juga setiap RT diadakannya, kayak posyandu, naik balita, lansia gitu, cek kesehatan gratis. Dan pada hari ini juga kita mengadakan cek gratisan pamong RT lingkungan beserta warga dan Dinmas di Kelurahan Sukareme Baru. Alhamdulillah antusias dengan adanya CKG ini, warga pada bondong-bondong Kelurahan Sukareme Baru ini untuk mengadakan cek kesehatan gratis oleh Puskesmas Purwomata.
5: Selain menjalani pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga mendapat edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan berbagai penyakit. Diharapkan kegiatan cek kesehatan gratis yang rutin dilaksanakan ini dapat terus dimanfaatkan masyarakat sebagai upaya menjaga kesehatan diri dan keluarga, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan warga di lingkungan setempat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Organisasi Lingkungan Mitra Bentala Lampung mendesak pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan pelestarian ekosistem mangrove di Provinsi Lampung. Berikut laporan Indra Ahmad.
7: Organisasi Mitra Bentala Lampung menilai saat ini kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir Lampung semakin terancam. Manajer Advokasi dan Pengembangan Masyarakat Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, mengatakan, dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, hanya 5 kabupaten dan 1 kota yang memiliki wilayah pesisir. Sementara kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir Lampung saat ini dari penelitian yang dilakukan Mitra Bentala terus mengalami penyusutan setiap tahunnya, sehingga organisasi lingkungan tersebut mendesak agar pemerintah Provinsi Lampung dapat aktif melakukan perlindungan mangrove sesuai peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
8: Kondisinya kan hanya beberapa wilayah saja ya yang masih ada sisa mangrove ya. Provinsi Lampung kita ada 6 kabupaten, 1 kota kita yang punya pesisir ya. Dan tidak semua kabupaten kota itu juga kondisi mangrove-nya juga bagus gitu kan, hanya beberapa wilayah saja. Saya melihat bahwa ini penting ya, melihat kondisinya yang makin terancam. Kemudian keberadaan mangrove ini kan sangat penting bagi masyarakat pesisir ya untuk keberlangsungan hidupnya. Maka perlu pemerintah untuk melakukan soal perlindungan gitu kan. Hmm. Nah ini kan sesuai dengan tahun yang lalu ya, tahun 2025 kan ada peraturan pemerintah ya. Nomor 27 tahun 2025 itu tentang perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove, ekosistem mangrove. Nah mestinya ini yang di tingkat daerah ya, provinsi maupun kabupaten kota juga merujuk peraturan pemerintah ini untuk melakukan hal yang sama gitu kan di dalam sebuah perencanaan daerah.
7: Sementara itu, salah seorang pelestari mangrove dari Kabupaten Pesawaran, Tony Yunizar, mengatakan hutan mangrove memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya abrasi pantai. Sehingga sejak tahun 2010, Tony bersama belasan warga mulai menggagas wilayah konservasi mangrove di Desa Gebang yang diberi nama Mangrove Petengoran.
9: Kalau bicara konteks pelestariannya itu sudah termulai dari tahun 2010. Tapi kita pertama mengawal ini di tahun 2008. Cuman konteksnya hanya bagaimana menghentikan aktivitas beberapa teman masyarakat yang tadinya merusak hutan mangrove. Kalau awal dulu kita bibitnya masih dari beberapa teman-teman. Kalau dulu kan kita kadang dari teman-teman di Krui. Nah sekarang kita sudah bisa menghasilkan bibit sendiri.
10: Budidaya ya?
9: Iya, persemaian.
10: Persemaian.
7: Lebih lanjut, Tony Yunizar mengatakan, dengan keberadaan hutan mangrove yang lestari, maka selain dapat menjadi ekowisata, juga dapat menjadi benteng alami dalam mencegah abrasi pantai. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebagai bentuk komitmen pemulihan aset hasil tindak pidana, Kejaksaan Negeri Waikanan akan menggelar lelang barang rampasan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan dapat diseragamkan standarnya, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penerima negara. Berikut laporan Rio Tanjung.
11: Jadi dengan menyamakan standar pelaksanaan yang sama di seluruh satuan kerja, jadi
12: Kejaksaan melaksanakan lelang barang rampasan negara secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan hari lahir kejaksaan. Pelaksanaan serentak dilakukan untuk memperkuat pengelolaan barang rampasan negara. Langkah itu juga menyamakan standar pelaksanaan pada seluruh satuan kerja kejaksaan. Tab Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Waikanan, Ega Salsa Fadila, kepada RRI mengatakan pelaksanaan serentak memiliki beberapa tujuan. Salah satunya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang rampasan negara. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan komitmen nasional dalam pemulihan aset hasil tindak pidana. Upaya itu juga menjadi bagian dari optimalisasi penegak hukum.
11: Yang pertama kan ini dilaksanakan secara serentak tadi karena memperingati hari lahir kejaksaan ya. Terus nanti selain memperingati hari lahir kejaksaan, ini juga untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti. Jadi dengan menyamakan standar pelaksanaan yang sama di seluruh satuan kerja, jadi barang bukti itu bisa dikelola. Jadi ada yang ketinggalan gitu barang bukti itu. Terus dengan pengelolaan ini, kita juga harapan lainnya itu bisa mampu meningkatkan PNBP di satuan kerja masing-masing.
12: Dirinya menambahkan, pelaksanaan lelang juga diharapkan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Hasil lelang nantinya memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Melalui pelaksanaan serentak, kejaksaan berupaya menghadirkan pengelolaan aset yang lebih efektif dan akuntabel. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemulihan aset hasil tindak pidana. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Penguatan sinyal provider dan kualitas internet di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, sangat diperlukan. Tidak semua wilayah di kampung tersebut terjangkau dengan sinyal dan internet sehingga akses komunikasi menjadi kurang optimal. Berikut laporan Bayu Satria.
13: Peningkatan akses internet menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui. Hal ini penting untuk mendukung layanan digital di wilayah tersebut. Kepala Kampung Tanjung Harapan Defta Purwansyah mengatakan, hingga hari ini belum terdapat layanan internet yang disediakan pemerintah maupun provider swasta di wilayahnya. Warga masih mengandalkan salah satu jaringan seluler dengan kapasitas jangkauan yang terbatas. Ia menilai, keberadaan penguat sinyal dapat menjadi solusi jangka pendek untuk membantu masyarakat memperoleh akses internet yang lebih baik. Hal itu juga dinilai akan mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan kampung.
14: Sebenarnya yang mau perlu kita tingkatkan lagi ini sebenarnya jaringan WiFi-nya, internetnya yang kita kurang. Maintenance web mungkin seperti itu kan. Belum ada sama sekali. Dari pemerintah belum ada, dari swasta belum ada. Kita ya mengandalkan power aja untuk sinyal. Sebenarnya kita ini cuma penguat sinyal yang kita butuhkan saat ini.
13: Sementara itu warga Tanjung Harapan, Revan, mengaku kualitas jaringan internet di kampungnya masih bergantung pada sebagian provider tertentu. Tidak semua jaringan telekomunikasi mampu memberikan layanan yang stabil. Ia berharap jaringan internet yang berkualitas dapat menjangkau wilayah Tanjung Harapan. Menurutnya, akses internet yang lebih baik akan membantu percepatan pengiriman data dan pelayanan berbasis digital.
15: Kalau untuk koneksi internet di Kampung Tanjung Harapan ini cuma beberapa provider telekomunikasi ya, yang jaringannya memang bagus. Ada juga yang seperti Telkomsel ini kan gangguan terkait sinyal itu. Dan cara untuk mengatasinya paling pakai WiFi bang. Penguat sinyal itu kan sekarang banyak nih bang ya yang WiFi-WiFi yang masuk bang ya. Nah harapan saya ya jaringan WiFi itu bisa masuk ke Kampung Tanjung Harapan bang. Karena untuk sekarang kan belum menjangkau nih Kampung Tanjung Harapan. Mungkin ke depan bisa lah jaringan itu masuk sini bang, biar data-data dari kampung ini kan bisa cepat terupload.
13: Meski jaringan telekomunikasi dinilai sudah menjangkau sebagian besar wilayah Kampung Tanjung Harapan, kualitas sinyal masih belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap adanya peningkatan infrastruktur telekomunikasi di masa mendatang. Warga berharap penguatan jaringan internet dapat memberikan manfaat besar bagi aktivitas pendidikan, pelayanan pemerintahan, hingga kebutuhan komunikasi. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antisipasi tragedi tenggelam memakan korban Polsek Rebang Tangkas akan pasang himbauan bahaya di area curug. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
16: Menindaklanjuti pasca terjadi orang tenggelam pada hari Rabu tanggal 22 Juli.
17: Pasca tragedi tenggelamnya seorang warga di kawasan curug yang belum dikelola, Kepolisian Sektor Polsek Rebang Tangkas Polres Waikanan mengonfirmasi bahwa pihak keluarga korban telah menerima peristiwa naas tersebut dengan ikhlas. Kapolsek Rebang Tangkas Ibda Bobby kepada RRI mengatakan bahwa situasi di lokasi kejadian saat ini sudah kondusif dan pihak keluarga telah merelakan kepergian korban sebagai sebuah musibah. Guna mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang, pihak kepolisian akan segera mengambil langkah antisipatif dengan memberikan imbauan serta memasang papan peringatan bahaya di sekitar area curug. Sebelum langkah tersebut direalisasikan, Polsek Rebang Tangkas telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran Forkopimcam termasuk Camat Rebang Tangkas dan Ramil dan Supramil serta kepala kampung setempat. Koordinasi ini dilakukan agar pengawasan dan pengamanan di kawasan rentan musibah tersebut dapat berjalan maksimal.
16: Menindaklanjuti pasca terjadi orang tenggelam pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, tepatnya di Curug Rahayu, Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas. Kami selaku Kapolsek Rebang Tangkas atas perintah Bapak Kapolres Waikanan, kami melakukan koordinasi dengan Camat, Koramil, dan Kepala Kampung. Untuk ke depan berencana dalam waktu secepatnya, kami akan memberikan himbauan terutama memasang tanda himbauan berbahaya, yaitu berupa larangan mendekati ataupun memasuki daerah sekitar curug tersebut, karena curug tersebut belum dikelola.
17: Lebih lanjut, Kapolsek menghimbau masyarakat dan para pengunjung untuk selalu waspada serta mematuhi arahan keselamatan, khususnya saat berada di sekitar wilayah perairan yang belum berfasilitas pengamanan resmi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmen seriusnya dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Hal ini dibuktikan dengan makin gencarnya kampanye Gerakan Bersama Lindungi Anak atau juga Perlian yang kini tengah menyasar berbagai lapisan masyarakat di wilayah Bumi Rami Kragom, Berikut laporan Teddy Arianto.
18: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan terus menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Hal ini dibuktikan dengan makin gencarnya kampanye Gerakan Bersama Lindungin Anak Berlian yang kini tengah menyasar berbagai lapisan masyarakat di wilayah Bumi Kami Kagom. Langkah proaktif ini diambil sebagai respon atas pentingnya pemenuhan hak-hak anak sekaligus upaya preventif untuk menekan angka kekerasan fisik, psikis, perundungan atau bullying hingga pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Waikanan, Andi Oktopiandi, dalam keterangannya menekankan bahwa perlindungan anak bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan anak adalah aset terbesar dan penentu masa depan Waikanan. Melalui gerakan Berlian ini, pihaknya ingin memastikan tidak ada lagi ruang bagi tindak kekerasan terhadap anak. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh orang tua, guru, aparat kampung, hingga tetangga terdekat untuk peduli dan berani melapor jika melihat indikasi kekerasan. Gerakan Berlian ini diwujudkan melalui serangkaian edukasi dan sosialisasi masif yang dimotori oleh DP3AP2KB Waikanan. Tim Satgas turun langsung ke tingkat kecamatan, kampung, hingga instansi pendidikan guna memberikan pemahaman terkait pola asuh anak yang baik dan alur pelaporan darurat. Selain itu, kampanye ini juga sejalan dengan target strategis Pemkab Waikanan untuk terus memperkuat status sebagai Kabupaten Layak Anak atau KLA. Pemerintah daerah memastikan bahwa infrastruktur pelayanan pelaporan, pendampingan psikologis, hingga bantuan hukum bagi anak korban kekerasan telah disiagakan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
19: Khusus untuk di Kabupaten Waikanan, daripada program Berlian ini sama-sama kita laksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sampai ke tingkat kampung-kampung. Bersama lindungi anak ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah, tanggung jawab bersama baik dari sektor publik, masyarakat, akademisi, sektor-sektor swasta, bahkan juga peran media dalam program bersama lindungi anak ini.
18: Dengan semangat sinergi dan gotong royong khas masyarakat Waikanan, kampanye Gerakan Berlian diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan pada anak. Tujuannya satu, memastikan setiap anak di Waikanan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, dan terlindungi. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
21: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, rendahnya minat pelajar mengikuti kegiatan olahraga masih menjadi perhatian di Kota Bandar Lampung. Kondisi itu terus mendorong panitia Open Kejuaraan Bulu Tangkis antar pelajar Piala Wali Kota untuk terus memperluas pembinaan olahraga di lingkungan sekolah. Berikut laporan M. Priam Budi.
22: Panitia Open Kejuaraan Bulu Tangkis antar pelajar Piala Wali Kota Bandar Lampung menyoroti masih rendahnya partisipasi sekolah dalam kegiatan olahraga. PIC kegiatan Wahyu Yusal Yusuf kepada RRI kemarin melalui WhatsApp mengatakan dari ribuan sekolah yang ada di Provinsi Lampung, jumlah sekolah yang mengikuti kejuaraan baru mencapai 110 sekolah. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada.
23: Kalau saya sebagai PIC kegiatan, saya melihat kalau potensi sekolah yang ada di Provinsi Lampung itu kan sekitar 6.440 sekolah tuh Pak.
22: Ya.
23: Ya, dari satu sekolah itu kita bagi presentasinya, itu hanya 1.6% nih Pak yang mendaftar.
22: Ya.
23: Artinya kan masih banyak pembinaan minat bakat terutama di bidang olahraga yang belum kita capai gitu Pak.
22: Ya.
23: Nah dari situlah maka kita coba dengan mengadakan perlombaan yang berkualitas sehingga bisa kita lihat nih bagaimana sih minat pelajar ini untuk pembinaan khususnya bulu tangkis dalam pelaksanaan ini. Nah itu Pak hasilnya, maka dari itu kami berharap kedepannya angka itu bisa naik.
22: Menurut Wahyu, kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan pembinaan minat dan bakat olahraga di lingkungan pendidikan. Karena itu kejuaraan ini tidak hanya digelar untuk memeriahkan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, tetapi menjadi sarana membangun budaya olahraga sejak usia dini. Dirya berharap semakin banyak sekolah berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya sehingga pembinaan atlet bulu tangkis dapat berjalan lebih merata dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Lampung di tingkat nasional maupun internasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Berikan demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Mulia Sal Priadi, ada titik di ujung doa pendengar yang juga sudah mengantarkan dari pukul 13 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Saatnya 100% Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Novita Vira. Menemani Anda yang juga ingin request lagu Indonesia favorit Anda di sini. Kita akan tungguin ya di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 untuk Anda yang juga ingin ikutan di sini ya. Mau request lagu Indonesia favorit dan kirim salamnya belum boleh, tapi cuma satu aja sih, titipin pesennya kali ya. Ya sudah deh kalau gitu, selamat siang hai untuk Anda yang juga sudah bergabung. Ini sudah ada dua, ini baru dua sih ya, karena kita barusan aja opening. Yang juga pengen request lagu Indonesia favorit Anda ya. Selamat siang buat Ningsih, apa kabar Ningsih, ada di SMP 9. Loh, jangan-jangan ini pakai handphone SMP, sekolah atau areanya di rumah deket SMP 9. Ini kalau salah di daerah Gotong Royong ya. Oke baik, Ningsih mau request lagunya Hindia, Everything You Are, puterin ya Kak Fira, terima kasih. Jadi terima kasih kembali. Terus juga untuk Usen, apa kabar Usen yang ada di Labuan Ratu, mau request lagunya Raisa, Perpisah Lebih Indah, puterin Kak Fira, terima kasih. Jadi terima kasih kembali. Baik kalau gitu, ini langsung aja kita playlist ya, yang tadi udah di request sama Ningsih yang ada di SMP 9, Everything You Are, dari miliknya Hindia, spesial untuk Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Rais Ramadhani berpisah lebih indah. Ini spesial tadi untuk Usen ya, yang udah request lagu Raisa. Cila, ini kayaknya punya tempat tersendiri di hati yang paling dalam. Buat Usen lagi berpisah dengan seseorang, tapi mudah-mudahan ya nanti akan ketemu penggantinya. Ibarat kalau misalnya jodoh nih, kalau kata orang zaman dulu ya, kita tuh selalu dipertemukan dengan orang yang salah sebelumnya, nanti akan dipertemukan dengan orang yang tepat untuk mendampingi hidup kita. Ya, ya sudah, mudah-mudahan buat Usen nanti bakal dapat penggantinya lagi, jadi bisa terisi lagi relung hatinya ya. Kalau misalnya jiwa separuhnya tuh sudah hilang, mudah-mudahan nanti akan ada penggantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan untuk Anda semua yang hari ini sedang beraktivitas juga terus mengalami keberuntungan ya. Dan yang baru aja lulus wisuda, nanti akan cepat dapat kerja. Yang juga sudah lulus, apalagi ya lulus SMA, ini bisa segera kuliah. Karena ini lagi proses untuk peralihan ya, antara SMA dan juga memasuki ke dunia kampus, yang juga sebentar lagi akan menjadi maba, alias juga mahasiswa baru. Atau untuk Anda yang juga baru saja resign mungkin, karena kontrak kerjanya sudah habis, sudah selesai. Atau juga mungkin lagi ada satu kendala yang diharuskan untuk berhenti sejenak ya, karena memberatkan ada jarak dan juga waktu yang sulit untuk bisa dijalani mungkin ya, berat gitu. Ya sudah, tetaplah yang namanya semangat dan terus bersabar, karena ketika yang namanya hujan akan muncul, pelangi akan muncul setelah hujan gitu ya, kalau kata peribahasa ya. Oke, baik pendengar, kita akan buka line WhatsApp lagi di 0811-7207-909. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, ada Mbak Mai Saroh di Pesawaran. Ini rajin banget loh Mbak Mai. Mau request lagunya Yovi Nuno. Apa aja Vira, pokoknya Yovi Nuno ya judulnya. Judulnya artisnya maksudnya. Oke, baik. Terus juga nih, apa kabar buat Mbak Nia? Apa Mbak Nia ada di mana nih? Oh, nggak disebutin ya tempatnya di mana Mbak Nia ya. Mau request lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Spesial buat Kak Kev yang centil banget. Aduh, kalau centil sih biasanya cewek ya, tapi ini cowok centil itu kayaknya menarik atau gimana ya. Ya sudah, nggak apa-apa deh ya, nanti akan kita puterin nih NPD-nya. Spesial untuk Anda pendengar yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di 100% Indonesia. Nanti kami akan kembali setelah lagu yang juga sudah di request oleh pendengar semua ya. Jangan kemana-mana.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Langit Taman Dengar dan Mulia Noah pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 14 lebihnya 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang untuk Anda yang juga lagi buru-buru, lagi menghadiri satu acara. Mungkin hari ini tuh punya acaranya tuh lebih dari satu, double gitu kan ya. Wah, harus kemana nih, akan dibagi-bagi waktunya. Itu sih termasuk dalam manajemen waktu ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang sibuknya full banget, full time di mana-mana sampai kurangnya waktu untuk beristirahat, harus tetap asup ya namanya cairan ke dalam tubuh kita pendengar, supaya nggak dehidrasi di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup panas dan juga terik kali ini. Karena kalau kita pun kekurangan cairan, aduh, ini akan juga bisa mendatangkan segala hal penyakit ya mungkin ya. Nah, apalagi nih penyakit yang juga dibawa debu berterbangan melalui udara, ini sangat cepat sekali untuk bisa terpapar gitu ya. Baik, pendengar, untuk Anda selamat siang yang juga ingin bergabung di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Ada Andri, apa kabar? Halo Andri, mau request lagunya Samuel yang Jagat Rasa, puterin ya Fira. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Terus juga selamat siang untuk Nilam Nanda. Nilam dan Nanda, ini dua orang atau satu orang nih namanya nih? Oke, baik, nanti akan kita puterin ya lagunya Mahalini. Puterin dong Kak Fira, judulnya Mencintaimu. Ini lagu aransemen ulang dari Krisdayanti ya, repackage. Nah, itu sih bahasanya. Oke, baik. Nanti kita akan puterin satu-satu lagu Anda pendengar yang juga sudah ikutan bergabung di sini atau yang belum. Kita masih tungguin Anda ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jaga Terasa dari Samuel Cipta, spesial untuk Anda.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

tengah cuaca Kota Merlepuh kali ini, salah satu dagangan UMKM yang juga paling laris diminati adalah minuman es atau juga minuman yang dingin-dingin semua gitu kan ya. Nah, banyak sekali nih masyarakat yang juga masih mengkaitkan es atau minuman dingin. Ternyata ini menjadi salah satu penyebab sakit. Bener gak sih? Apalagi di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup panas kali ini. Tahukah Anda pendengar, faktanya es atau juga minuman dingin ternyata tidak berhubungan langsung dengan flu karena faktor penyebab itu adalah diantaranya bakteri dan juga virus. Jadi, pada saat flu, es ini memang gak memperburuk keadaan ya. Tapi juga kandungan bakteri di dalamnya yang juga bisa memperburuk flu. Nah, kalau es itu dibuat dari air mentah misalnya atau air yang tidak bersih, maka bakteri yang berkembang ini akan menumpuk di bagian rongga hidung dan tenggorokan kita yang memperparah keadaan. Tapi kalau esnya dibuat dari air bersih, maka es itu juga aman untuk kita konsumsi. Oleh karena itu, pendengar, gak ada pantangan untuk minum es saat flu atau saat panas kayak gini. Tapi tetap harus diperhatikan kebersihan dalam proses pembuatan es tersebut. Karena minum dan juga makanan yang sehat lebih dianjurkan agar tubuh tetap sehat dan juga terhindar dari segala penyakit. Selain itu, es juga bermanfaat untuk meningkatkan produksi adrenalin dan juga mencegah kram otot dan juga membakar kalori. Dan jadi konsumsi es juga tidak boleh diperlebihan karena tetap harus menjaga kebersihan dari kandungan proses pembuatan es yang juga berasal dari air rebusan mungkin atau juga air yang juga cukup bersih mengalir dari mata air ya. Baik pendengar, masih dalam rangkaian 100% Indonesia, kita dengarkan Liodra dulu nih. Tadi udah di request oleh Widya yang ada di Metro, tak selalu memiliki.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

atas kebersamaan Anda yang juga sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Dan sekarang Santai Viral harus pamit dari pendengaran Anda dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Saya Novita Vira beserta kru yang bertugas, ada Reza sebagai operator, mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 dari Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini bersama Dian Octavia siap menemani Anda di Lampung sore ini. Dari jam 3 sore sampai jam 7 malam, kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
7: Selamat pagi, Ibu.
6: Pagi, Pak.
7: Kami dari kepolisian
6: ya?
7: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
6: Oh, ya?
7: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
6: Tapi, Pak.
7: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
6: Aduh, Pak.
7: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
6: Tapi.
7: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
6: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
8: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
9: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
8: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
10: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
11: Halo RRI.
10: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pendengar, bicara terkait dengan peningkatan perekonomian di daerah ya, salah satu yang menjadi penggerak utamanya tentu adalah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana tentunya dengan adanya UMKM itu semuanya bisa bergeliat mencoba untuk menghasilkan produk yang akhirnya juga bersaing di kancah daerah, kemudian nasional, bahkan ada juga yang sampai internasional. Tapi tentunya ya, keberadaan dari UMKM itu juga perlu sekali untuk didukung oleh instansi dan juga pemerintahan setempat. Salah satunya apa? Yaitu memberikan space, memberikan juga tentunya bimbingan, pembinaan, supaya UMKM ini bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dan salah satunya juga dengan memberikan space lewat adanya bazar. Wah, tapi kadang masih banyak ya UMKM yang seperti mencari caranya tuh kayak, aduh gimana sih caranya supaya bisa tembus gitu, mengikuti pameran dan bazar. Nanti akan kita kulik bersama dengan Ibu Sri Handayani SE selaku pemilik usaha Handa Zinta, yang juga kalau dilihat dari Instagramnya tuh banyak ya produk-produk yang juga coba sudah ditawarkan, dan pastinya juga mengikuti pameran serta bazar untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Nah, Anda juga bisa untuk bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsAppnya 0811720709 di UMKM Bicara. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: 90,9 FM Pro Soteria di Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap hari Senin jam 3 sampai dengan jam 4 sore kami hadirkan ke ruang dengar Anda UMKM Bicara. Di sini kita akan gali pengalaman serta ilmu dari para pegiat usaha terkait tips and trick dalam melakoni usahanya. Dan hari ini menarik sekali karena bicara terkait dengan jurus jitu UMKM mengikuti pameran dan bazar. Seperti kita tahu ya, kalau ternyata memang UMKM itu butuh sekali ruang tentunya untuk mengenalkan produknya, kemudian juga menjalin kerjasama supaya bisa memperluas jangkauan pemasaran. Dan ini salah satunya lewat pameran dan bazar. Tetapi bukan hanya asal ikut aja, ada tips jitunya. Yuk langsung kita kulik bareng sama narasumber hari ini, Kakak Sri Handayani SE selaku pemilik usaha Handa Zinta. Halo, assalamualaikum Kak Handa.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatan waktunya sudah sedia hadir di Studio Pro 1 untuk berbagi bersama kami di sini bagaimana tentunya tips and trick ya untuk mengikuti pameran dan bazar. Seperti kita tahu Kak, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi gitu ya dengan menghadirkan bazar atau juga pameran. Tetapi kita mau tahu juga tips jitunya. Sebelum itu aku pengen dengar dulu cerita dari Kak Handa. Katanya kan Kak Handa ini juga pelaku usaha gitu ya. Apa aja sih Kak usaha yang digeluti dan apa saja yang dijadikan tentunya usaha saat ini?
1: Iya, terima kasih Mbak. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Sri Handayani, biasa dipanggil Handa. Saya owner dari Handa Zinta. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan membagikan jurus jitu ya untuk mengikuti pameran dan bazar. Alhamdulillah produk saya adalah keripik talas. Itu berbentuk talas ya, tapi dia berbentuknya dia tipis banget, itu bagus karena ini mengandung untuk kesehatan tubuh. Yang pasti buat orang-orang mungkin yang selama ini, iya apa sih talas tuh kok dimakan direbus, ternyata kita bikin keripik karena mengurangi namanya kadar gula dan yang pastinya di sini membuat kita sehat dan energik. Nah, di sini Mbak, kalau kita mengikutin ya, ibaratnya gimana sih caranya ikutin pameran, bazar? Yang pertama tuh, Bapak Ibu semua, harus lengkap tuh izinnya.
0: Oke.
1: Iya, Mbak. Selama ini kan kita ngeliat orang kalau misalnya mau usaha izinnya nggak lengkap, gimana kita mau ikut bazar, pameran, izin kita tidak lengkap. Mungkin di sini salah satunya perizinan kita kan ada NIB, itu ada PIRT, halal, terus desainnya juga harus layak. Itu yang pertama ya, dari produknya ya. Kedua, di sini maaf ngomong, kalau kita mau masuk ke toko oleh-oleh, kita kan harus punya relasi. Misalkan pada saat kita mau datang ke toko-toko, bentuk produk kita seperti apa, tampilannya seperti apa, menarik atau tidak, jadi kita harus kerjasama. Pengenalan, kita ketemuin salah satu yang punya toko atau kita kerja ke dinas-dinas.
0: Oke.
1: Nah, di sini dinas kita biasanya gitu ada dinas koperasi dan UMKM, ada perindustrian, perdagangan, pariwisata, organisasi wanita, politik, dan mungkin kita bisa masuk ke pengajian karena pada saat usia masih kecil sampai dewasa itu suka banget namanya produk-produk UMKM yang ada di bazar-bazar atau pameran gitu loh Mbak.
0: Oke. Baik Mbak, selanjutnya nih ya, kan kalau misalnya produk usaha itu kadang-kadang punya karakteristik ya dari produk-produknya sendiri, supaya kita bisa milih pameran dan bazar yang sesuai nih sama target market kita, itu gimana Mbak?
1: Iya, yang pertama kita lihat dulu dia ini ada tampil apa. Misalkan contohnya kita dari dinas, dinas ini biasanya ada pelatihan seminar atau pelatihan apa yang berhubungan dengan kantor. Nah, di situ kita bisa pengajuan gimana cara nih ada orang lagi dari luar kota nih supaya tahu produk ada yang ada di Bandar Lampung nih seperti apa. Contohnya banyak keripik. Nah, di sini kita bisa kerjasama untuk melakukan bazar tadi. Proses bazar kita tampilkan, kita harus menata di mana sih tempat yang sesuai. Jangan salah juga karena banyak juga yang oh ternyata dia bukan lewat situ, ternyata lewat sini. Jadi dia tidak melewati batas bazar gitu, tempat mempengaruhi penjualan gitu ya. Jadi jangan sampai tidak dilihat orang-orang dinas. Kedua, mungkin kalau misalnya yang kita di UMKM itu kan kalau misalnya lebih senang ke senam atau kita aerobik, yang lagi tren ini loh Mbak, Zumba.
0: Yeah.
1: Nah, itu bagus banget buat para Bapak Ibu semua yang mengikuti bazar atau pameran di acara senam Zumba itu. Karena di sana udah makanan, minuman, kostum, segala macam lengkap. Jadi mau apa aja kita ada di situ. Nah, pada saat kita bazar tuh jangan lupa kita siapkan kartu nama.
0: Oke.
1: Jadi jangan, kalau di produk itu biasanya kan tidak disediakan kartu nama ya.
0: Betul.
1: Kartu nama, kalau kita tidak punya kartu nama, senjata kedua adalah perkenalan. Halo Bunda,
0: langsung minta ini,
1: kontak person, itu promosi kita. Karena kadang-kadang orang, ih makannya enak, beli di mana sih, kita gak tahu.
0: Betul.
1: Ternyata orang dari dinas luar.
0: Sayang banget ya.
1: Sayang banget, yeah. Gitu loh kan. Aku selalu ngewajibin, aku punya daftar kontaknya. Bun, kalau misalnya ada di dinas ini ada acara, boleh dong kita ngisi bajar atau pameran. Jadi gak usah beli produk-produk di tempat lain Bunda, ke tempat kami aja.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Harus atraktif ya Bun, iya, ya. Bun juga jadi jangan ya. Harus atraktif gitu ya Kak. Karena memang kadang-kadang kan ada nih, kita kalau ngelihat orang-orang kan lagi window shopping aja ya, jalan-jalan untuk lihat aja dulu. Tapi banyak juga yang belum langsung beli produk saat itu juga. Tapi caranya supaya kita itu kayak ya jangan sampai apa ya, lemes duluan kalau misalnya ternyata produknya itu dapat penolakan, atau misalnya kayaknya cuma mau beli, cuma mau lihat-lihat aja belum beli, gimana caranya Kak? Ya,
1: yang pertama kita adalah pelayanan. Orang datang pertama mau lihat-lihat. Misalkan contoh nih, Mbak datang suatu tempat, pertama kan dilihat dulu, ini apa sih ini? Oh, ini produknya ini. Kita layanin dulu. Kadang-kadang kita ketemu konsumen mau dengar, apa sih Mbak ini ngejelasin apa sih, produknya menarik gak sih? Kadang-kadang kita sudah menginformasikan sedetail-detailnya, dia gak jadi beli. Ya sudah gak apa-apa, pelayanannya. Terus Bunda kalau misalnya butuh keluarganya atau saudaranya bisa hubungi kami ya Bunda, gitu loh. Salah satunya seperti itu, kontak nomor tadi ya. Atau kalaupun memang dia tidak mau gak apa-apa, Bunda nanti kalau misalkan ini bisa kunjungin tempat-tempat kami Bunda di alamat seperti ini, memberikan informasi pelayanan, lebih ke pelayanan. Jadi pada saat maaf ngomong mereka nanti mencari sesuatu, oh iya sama Mbak ini aja, atau perkenalkan diri kita, nama saya siapa. Jadi walaupun itu saya kenal sama Mbak ini aja. Nah itu pelayanan harus di selalu komunikasi kita harus dilancarkan, apalagi kalau kita mau ada acara bajar atau pameran ke dinas-dinas gitu.
0: Aduh seru banget nih ya, kalau misalnya pendengar nih dengerin tadi ya dari suara Kak Handa, beliau juga menyampaikannya dengan full senyum gitu ya, kayak bener-bener kerasa gitu marketingnya juga, tapi satu sisi tadi adalah service nya juga.
1: Bener
0: gitu
1: banget,
0: ya. Kalau dulu tuh kan sempat ada yang lagi apa sih jadi happening gitu. Oh, Rojali sama Rohana, rombongan jarang beli sama rombongan hanya lihat-lihat gitu ya.
1: Bener banget.
0: Tapi sebenarnya dari rombongan-rombongan itu kita nggak tahu kan. Ibaratnya yang benar-benar terketuk hatinya bakal beli, atau kalau misalnya belum beli dari dia, tapi dianya yang akan menyalurkan lagi ke orang-orang lain yang ternyata pasarnya bisa lebih besar lagi gitu ya Kak.
1: Bener
0: ya
1: banget.
0: Jadi kalau misalnya sampai ada yang lagi dateng ke stand kita, jangan sampai kita lewatin gitu aja. Atau misalnya ada nih yang kayak kayaknya dari tampilannya dia nggak mau beli deh. Gak boleh kayak gitu ya Kak.
1: Gak boleh banget. Kita pertama gak boleh ngeliat penampilan orang, karena dibalik penampilan itu maaf ngomong kita tidak tahu tersembunyi mungkin rezeki kita ada di dia.
0: Bener.
1: Atau rezeki dia di kita.
0: Betul
1: gitu. Jadi saya pernah mengalami tuh ada bunda-bunda, dia datang penampilannya biasa aja, dia nanya biasa aja, tapi ternyata dia beli produk. Gak pake nanya, gak pake nawar.
0: Aduh enak banget.
1: Enak
0: tuh.
1: Banget itu kan. Jadi gini Mbak, mau produk kita bagus, kualitasnya oke, ada di toko oleh-oleh manapun atau dimanapun, kalau pelayanan tidak bagus, gue gak mau.
0: Bener.
1: Pelayanan itu terus kalau pelayanan kita bagus, ngeling kita bagus.
0: Betul.
1: Bertahap dari dinas ini ke sini. Makanya alhamdulillah aku udah pernah ngikutin beberapa contohnya bajar, ada yang di pasar, di organisasi, terus program-program pemerintah lainnya gitu, pengajian, aerobik, jumba, aku masukin gitu loh. Dan kerjasama dengan kementerian, mungkin kalau misalkan dia lagi ke Lampung kan biasanya ini ada loh produk Lampung nih bisa tampilin, ayo ikut bajar-bajar pameran dong gitu loh, biar tahu produk Lampung tuh apa. Karena selain kita memperkenalkan Lampung, go Lampung, go internasional, dan yang pastinya kita juga bisa, oh ternyata Lampung ini keren banget tuh produknya, seperti ini loh.
0: Bener. Karena sekarang banyak ya wisatawan dari luar. Kalau kita ngelihat aja dari mobil gitu kan ya, platnya tuh udah yang banyak banget di luar dari BE gitu kan ya, dari Palembang, Jakarta dan sebagainya. Karena memang kita juga udah didukung sama jalan tol yang memudahkan orang-orang untuk datang ke Lampung, dan kita juga punya wisata yang bagus-bagus banget ya kan ya, lautnya, gunungnya gitu. Jadi banyak banget dari orang-orang luar, apalagi yang lagi di dinas-dinas begitu kan ya, dinas luar gitu kan, memungkinkan datang ke Lampung, kemudian saat ikut dari pameran dan bazar jadi tahu deh sama produk kita.
1: Ya, benar banget.
0: Oke. Selanjutnya nih Bu, kalau misal sekarang kan kita udah di era digital, apa-apa sebenarnya itu kita bisa mainkan dari AI, bikin si bannernya atau pakai Canva aja gampang, apalagi namanya pameran perlu yang menarik gitu ya. Kalau misalnya dari Kak Handa juga gitu, termasuk yang memanfaatkan itu, atau menurut Kak Handa sendiri gimana sih penggunaan AI di era digital saat ini?
1: Iya, baik. Penggunaan AI ini bagus banget. Mungkin yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Jadi untuk pilihan ya, nggak semuanya harus menggunakan AI, tapi ini ngebantu banget buat orang-orang mungkin yang belum mengerti apa sih, bisa belajar.
0: Betul.
1: Gitu loh. Tapi kalaupun maaf ngomong dia tidak memakai AI, tidak apa-apa gitu. Kan masih ada cara mempromosikan produk atau melalui dia secara dua. Pertama adalah dia langsung dan non langsung.
0: Oke.
1: Langsung kita ketemu langsung promosi atau lewat AI atau sosmed ya. Nah itu rezeki tuh nggak mesti dilihat online atau offline, kita nggak tahu yang mana.
0: Betul.
1: Tapi setidaknya kita mempromosikan produk kita. Ada yang lewat AI menarik, dia beli gitu. Ada yang ketemu langsung karena pelayanan bagus, dia beli produk kita. Gitu loh. Kalau untuk kualitas produk, kembali lagi ke pelayanan sama rasa ya. Kalau misalnya pelayanannya bagus, rasanya orang nih, ini orang mau tertarik gitu loh. Kalau AI sendiri ini bagus banget itu kan, mempermudah Mbak. Mungkin yang usianya sudah ini belum tentu mengerti ya. Ini gampang banget tuh adanya AI ini loh, kita mempermudah Mbak gitu loh.
0: Mempermudah, apalagi kalau misalnya kayak membuat hal-hal yang misalnya tadi itu ya, desain dari banner atau juga desain-desain untuk tadi ada kartu nama gitu kan ya. Kayaknya yang kemarin desainnya tuh kayak udah jadul gitu ya, pengen bikin yang baru pakai AI, sekarang gampang banget bisa untuk dimanfaatkan. UMKM juga jadi lebih naik kelas. Nah, aku pengen tanya lagi Mbak, biasanya nih banyak mungkin dari pameran bazar itu karena waktunya sangat terbatas ya, biasanya cuma 3 hari atau misalnya cuma 5 hari atau seminggu gitu kan. Mungkin banyak orang-orang yang datang adalah pelanggan pertama. Tapi gimana caranya mempertahankan pelanggan pertama itu supaya dia bisa repeat gitu ya,
1: repeat
0: balik
1: order,
0: lagi
1: balik.
0: Bener. Gimana caranya?
1: Iya. Yang pernah pada saat konsumen datang, kita sambut. Kita ini orang mau beli gak sih? Kan pasti bertanya-tanya dong. Beli gak?
0: Okay.
1: Itu tugas kita adalah meyakinkan kan. Meyakinkan. Nah, gimana nih? Misalkan Mbak datang nih.
0: Iya.
1: Kan pasti ngeliat-ngeliat dong. Harus kita yakinkan. Bunda ini produknya bagus banget ini buat Bunda gitu. Oh saya tidak butuh, dia penolakan.
0: Iya baik.
1: Tetap. Oh mungkin keluarga Bunda atau saudara Bunda. Tetap kita harus menjelaskan. Karena kalau orang seperti itu, kita tuh butuh diyakinkan. Bukan gak punya duit ya. Kalau punya duit itu relatif orang. Jadi kita harus meyakinkan, Bunda ini bagus, Pak ini bagus, Kak ini bagus gitu loh. Saya gak butuh. Nanti aja deh, nanti saya hubunginlah ke teman-teman saya share lah gitu. Kadang-kadang ada yang ngomong seperti itu ya. Kita sebagai yang ikut budget jangan bersedih hati. Kenapa? Ya mungkin itu penolakan secara halus untuk menunda-nunda rezeki kita yang akan diberikan Allah selanjutnya.
0: Masya Allah.
1: Itu. Jadi kadang-kadang aku pernah ngerasa juga pada saat bajar kok enggak ada yang beli ya gitu ya. Berkecil hati, barang gua udah bagus, udah oke loh. Kok enggak beli sih? Apa jangan-jangan rezeki gue cuma segini gitu kan? Pernah terpikir kan seperti tapi ya udah deh, mungkin ini belum. Tiba-tiba karena kita udah sabar, Allah juga melihat, diganti Mbak. Banyak gitu.
0: Ya ampun.
1: Gitu rezeki banget ya di luar dugaan.
0: Benar.
1: Di luar dugaan tuh seneng banget. Ya Allah ternyata penolakan aku untuk mendapatkan yang lebih lagi lagi. Lebih lagi tuh.
0: Jadi itu jangan sampai kita seuzon duluan gitu ya.
1: Iya, enggak boleh Kak gitu loh.
0: Wah, luar biasa nih. Ini juga pelajaran buat yang pemula gitu kan ya. Karena biasanya tuh kalau kita baru memulai itu kan impian kita gede banget Kak gitu kan ya. Aku yakin gitu loh, harusnya sih aku dengan ikutin pameran ini bisanya dapat target sekian gitu kan ya. Tapi gitu kan, kalaupun memang belum sesuai dengan harapan, jangan sampai mutung gitu ya.
1: Benar banget
0: ya. Wah, aku pengen deh dengerin juga tentunya pesan untuk para pemula ya dari UMKM ini, supaya tetap konsisten dengan semangat yang sama kayak Kak Handa. Pasti kan Kak Handa ini udah malang melintang ya di dunia UMKM ini, tapi dia seperti pertama kali gitu loh untuk menjelaskannya. Itu motivasinya juga sangat luar biasa, servisnya juga kelihatan dari ngobrol juga semangat banget. Caranya biar kita bisa tetap konsisten dengan servis baik itu.
1: Pertama, jangan lepas namanya kita niat dulu ya. Niat itu usaha. Nah, selanjutnya kita lihat produk kita nih udah pantas atau belum. Kalaupun belum pelantas, belajar. Kalaupun maaf ngomong nih ya, biasa kan kita, ih kok susah banget sih aku ngurusin kayak gini. Udah saya mau kesini dulu, balik lagi. Jangan lupa balik lagi. Jadi kembali lagi ke mental kita. Pada saat maaf ngomong kita terjadi sesuatu, mental kita turun karena penolakan atau mungkin berkas kita lama, mungkin diejek teman-teman, ih produk kamu ini gak bagus tuh, rasanya kurang enak gitu kan. Kadang-kadang teman-teman juga ngasih informasi, terima. Itu untuk memperbaiki produk kita. Terus selanjutnya harus semangat, ditolak maju lagi, ditolak maju lagi. Ibarat kita naik tangga ya, gitu kan, nggak mungkin langsung ke ujung ya, bertahap ya Mbak ya.
2: Betul.
1: Jadi ya udah, pada setelah ya biarin, oh memperbaiki. Justru dengan ada mereka-mereka mungkin yang membuat hati kita tersanjung atau mungkin terasa agak gimana gitu kan, itu jadi semangat, jangan sampai lepas. Nah selama ini mungkin untuk pemula, udahlah saya nggak mau lah. Kok susah banget ya ngurus berkasnya ya, ngabisin waktu ya gitu. Jangan seperti itu gitu loh Mbak. Karena itu peluang kita ke depan kita tidak tahu, dan yang pastinya ini buat generasi penerus mungkin. Kita kan bisa memberikan buat contoh ke anak cucu,
0: legasi kita nantinya.
1: Iya,
0: ya
1: benar, Masya Allah. Jadi kita sudah berpengalaman, tinggal kita bagi informasinya.
0: Okay.
1: Produk belum bagus kita belajar, sudah bagus belajar lagi. Tapi mental kita harus semangat. Terus sama juga kita harus banyakin relasi. Produk bagus, ini bagus, semua lengkap, perizinan dan lengkap, tapi kita tidak punya link.
0: Sayang banget.
1: Jadi kan promosi kita itu kan banyak banget tuh yang buat pemula pun ada sosmednya kan. Nah, atau ngeling. Ngeling itu bagus banget. Karena saya ngalamin dari satu orang ke orang lain ke orang lain. Jadi saya bisa ngikutin. Contohnya di pengajian. Nah, apa sih yang dibutuhkan orang ibu pengajian? Di jumba, apa sih yang dibutuhin?
0: Benar.
1: Air minum nih, apa salad buah? Atau di dinas-dinas atau organisasi wanita? Atau mungkin di ini ya, kalau ada acara tuh di politik-politik tuh, nah itu bagus banget itu,
0: rame banget.
1: Nah di situ peluang kita mencari keuangan ya untuk menambah. Mungkin selama ini kita tuh ada impian, kayak saya punya impian Mbak, tapi nggak mungkin dijelaskan. Mungkin yang baru ini punya impian, kepingin produk saya ada di mana-mana, boleh.
0: Betul.
1: Go Lampung boleh, go internasional boleh gitu loh. Jadi dia kan udah tinggi, saya belum. Jangan. Justru kalau aku, oh dia kok bisa, gue juga harus bisa. Saya harus bisa. Ibu itu bisa, kakak itu bisa, abang itu bisa. Aku harus bisa gitu. Tapi belajar. Dan yang pasti gak boleh sombong ya. Walaupun maaf ngomong kita sudah tinggi, gak boleh sombong. Itulah tugas kita mengedukasi ya. Mengedukasi biar orang-orang itu semangat. Pada saat kita gak bisa bantu dalam bentuk dana, informasi, kasihlah semangat. Ayo dong, kamu bisa, bukan jadi saingan.
0: Ih, luar biasa ya.
1: Enggak, bukan jadi saingan.
0: Jadi banyak banget kan mungkin yang kerasa kayak, ah kalau misalnya dia sih kayaknya usahanya nanti kalau misalnya justru aku collab sama dia malah usaha aku yang turun. Enggak juga, justru dengan kita menjalin dari jaringan tersebut gitu kan, makin luas juga untuk informasi dan juga pastinya pemasaran yang bisa kita lakukan. Aduh, daging banget obrolan kita hari ini ya pendengar, tapi waktu juga nih yang memisahkan karena memang jam 4 nanti kita mau dengerin dulu juga Warta Berita Belajar Sumba. Terima kasih banyak Kak Handa, pemilik usaha Handa Zita, untuk tips and triknya jurus jitu UMKM mengikuti pameran dan bazar. Semoga lain waktu bisa datang lagi ke Pro 1, kita sharing lagi tentunya ya terkait ilmu-ilmu nih untuk diketahui oleh para pelaku usaha lainnya. Terima kasih banyak Kak Handa.
1: Terima kasih kembali Mbak, sukses selalu ya.
0: Amin. Oke pendengar, itu tadi UMKM bicara kita pada hari ini, tapi jangan kemana-mana, di jam 4 sore kami akan hadirkan juga Warta Berita Belajar Sumba. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Penar Lampung.

0: Pendengar, mari bersama kita dengarkan Warta Berita Belajar Sumba kali ini.
1: Informasi aktual. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kami rangkum dalam
1: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
3: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering.
4: Kondisi di perikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Perikanan di 15 kecamatan ini berdasarkan informasi dari BMKG kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya
1: itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 27 Juli 2026 yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armis, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: angin kencang, warga Bengkulu dihimbau waspada kebakaran. Laporan disampaikan Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Kota Bengkulu kembali menghadapi kondisi cuaca yang disertai angin kencang dalam beberapa waktu terakhir. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering dan semak belukar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yulian Shah, mengatakan pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Himbauan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial, guna menekan resiko terjadinya kebakaran. Cuaca panas yang dipadukan dengan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta menghindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api. Selain larangan melakukan pembakaran terbuka, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bara api yang masih tersisa pada puntung rokok dapat menyebabkan kebakaran ketika mengenai rumput kering atau semak yang mudah terbakar.
2: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kemudian, jangan membuang puntung rokok di area yang terdampak rumput atau semak kering atau belukar. Ketiga, jangan melakukan pembakaran terbuka saat cuaca panas dan kondisi angin kencang.
1: Badan Meteorologi

0: Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG juga mengingatkan bahwa cuaca panas dan angin kencang dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran lingkungan pemukiman. Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca resmi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah sepanjang bulan Juli 2026. Di mana PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi menyampaikan bahwa di wilayah Bangka Belitung saat ini masuk dalam kategori risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data BMKG, wilayah Bangka Belitung mengalami anomali cuaca yang cukup unik akibat dampak dari El Nino.

0: sendiri wilayah Babel ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi karhutla, ya kebakaran hutan. Nah, pada kondisi kita pada bulan ini itu memang punya risiko tinggi untuk bulan Juli ini.
1: BPBD Bangka Belitung mencatat luas lahan yang terdampak kebakaran dari bulan Juni hingga Juli ini telah mencapai puluhan hektar dengan sebaran kasus di beberapa titik yang sama, di mana berdasarkan data luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 82 hektar, sedangkan jumlah peristiwa sebanyak 42 kejadian kebakaran. Sementara beberapa kebakaran hanya bersifat berulang di lokasi yang sama. Berdasarkan pemetaan titik panas atau hotspot dan realita di lapangan, BPBD Bangka Belitung mendeteksi wilayah paling rawan karhutla berada di wilayah pesisir barat Pulau Bangka. Menurut Agus, hingga kini pihaknya belum memperkuat penanganan melalui udara, tetapi tak menutup kemungkinan jika kondisi kebakaran hutan dan lahan berpotensi luas dan tak lagi terjangkau oleh para personil yang ada. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: ikut tanggapan masyarakat terkait penanganan udara, kebakaran hutan dan lahan atau KERHUTLA yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Saya Kaila dari Jambi. Menurut saya, pemadaman lewat udara atau waterbombing itu efektif, tetapi tidak bisa berdiri sendiri karena efektifnya menjangkau lokasi yang tidak bisa diakses mobil pemadam atau petugas darat, mampu memperlambat penyebaran api dengan cepat, terutama pada kebakaran atau lahan yang luas. Keterbatasannya yaitu air yang dijatuhkan tidak selalu tepat sasaran karena dipengaruhi angin dan ketinggian. Efeknya seringkali hanya sementara, sehingga api bisa menyala kembali jika tidak segera ditangani oleh tim darat.
2: Kalau saya dari Jambi, pemadaman kebakaran melalui udara dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat penanganan api, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan dan petugas di darat. Penyiraman air dari helikopter atau pesawat dapat membantu menurunkan suhu di area kebakaran sehingga laju penyebaran api dapat dikendalikan. Meski demikian, metode ini bukan solusi yang sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena api yang berada di bawah permukaan tanah, seperti pada lahan gambut, seringkali memerlukan penanganan langsung oleh tim darat. Oleh sebab itu, pemadaman melalui udara akan lebih optimal jika dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman di darat.
3: Menurut saya, kalau pemadaman lewat udara itu tidak efektif sih sebenarnya, karena tidak menjangkau titik yang akan dipadamkan itu. Lebih baik kita itu langsung aja ke titik lokasinya itu. Jadi itu kan lebih pasti dan lebih jelas. Kalau yang melalui udara itu tuh ibarat kata tuh suatu cara yang tidak maksimal gitu.
4: Saya Repan dari Jambi. Tanggapan saya bahwa penggunaan helikopter pembawa air untuk memadamkan kebakaran hutan di daerah pelosok merupakan langkah yang sangat tepat karena dapat menjangkau lokasi yang sulit diakses oleh tim pemadam di darat, membantu memperlambat penyebaran api dan mempercepat proses penanganan.
0: Ya, pendengar dari Jambi, kita menuju ke RRI Palembang.

0: meluasnya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menetapkan status darurat karhutla. Lalu bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman.
1: Baik Pak Sudirman, Kabid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan. Pak, saat ini sejauh apa Pak yang sudah kita lakukan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan?
2: Kita kan mintanya helikopter 2 patroli, 8 waterbombing. Yang saat ini sudah ada, 2 patroli sudah ada, 7 waterbombing. Jadi total ada 9.
1: Itu sudah bekerja mulai dari sekarang
2: Pak? Sudah bekerja. Sudah, semua heli sudah bekerja berdasarkan urutan. Hari ini yang urutan kita di sini sistem urutan. Ada 7 heli waterbombing, berarti 1 2 3 hari ini, berarti yang 4 5 6 kan belum nih, besok dia berarti urutan yang ke-1 yang urutan 4.
1: Oh, tidak cuma, semuanya diterjunkan ya Pak ya heli?
2: Enggak, kita lihat kapasitas itunya dulu, luasannya berapa. Cukup dengan 3 heli? Cukup 3 heli ya kan itu. Tapi kan tidak, titik kebakaran tidak di satu titik, tapi menyebar tuh. Makanya kalau memang dibutuhkan lagi berdasarkan hasil patroli dari udara helikopter kita, maka kita bantu untuk backup supaya kebakaran itu tidak meluas dan melebar ke tempat yang lain.
1: Pak, sebenarnya pola kerja heli itu seperti apa Pak? Mengambil air terus menyiram daerah kebakaran, seperti itu ya Pak ya?
2: Iya, polanya ada kebakaran di suatu titik lah, tempat di kabupaten. Sumber, kita mencari sumber air yang terdekat dengan yang terbakar. Jadi ambil air, di spray, disiram. Kalau siram tuh langsung bluk, jatuh ini di spray.
1: Nah katanya Pak, dengan disiram itu akan semakin banyak asap Pak.
2: Jadi ini, kalau dianya di daerah gambut, itu memang yang akan timbul kan asap. Di bawahnya, iya. Tapi kalau di lahannya mineral biasa langsung padam. Makanya kita tim darat udara harus ini berapa? Bekerja sama, koordinasi tim yang bawah. Kita madamkan, kita ngeblok yang mana bakal apa ngeblok, melebar
1: iya,
2: kita. Iya, ngeblok.
1: Ngeblok itu ya, Pak, yang dicangkuk itu ya Pak ya?
2: Iya, dibatasin, jangan dibatasin sampai melebar. Jadi kita bikin pembatasan dulu, seperti ring apa yang tempat yang belum terbakar, baru kita proses pemadaman.
1: Kanal-kanal itu masih ada Pak saat ini Pak?
2: Kanal-kanal di pinggir sungai, ada perusahaan perkebunan itu memang ada, tetapi kan sudah mulai surut karena kondisi cuaca gini.
1: Sama seperti tahun kemarin ya Pak ya, kita kekurangan air.
2: Tapi kan ini masih. Jaraknya agak lebih dekat. Kalau sudah puncaknya, udah lama nggak hujan, yang rawa-rawa yang lebar itu dangkal, tinggal lumpur. Nah itu masalahnya, perlu bantuan teman-teman heli waterbombing itu untuk pemadaman udara, bantuan iya. Kita kesini sama teman-teman di darat kan udah pemadaman, jalannya jauh, air tidak ada, sumber air ada tapi jauh. Kapasitas selang dan mesin kan ada batasannya.
1: Terakhir Pak, mungkin yang perlu ditegaskan oleh BPBD ini Pak, jangan membakar. Apakah membakarnya menjadi penyebab utama karhutla atau memang karena kondisi lahan gambut yang sangat kering di wilayah kita sebenarnya ini Pak?
2: Sebenarnya gini, ini memang cuaca saat ini memang sudah hari hujannya sudah hampir berapa 20 hari yang membuka lahan. Usahanya kan jangan dengan cara mungkin dikeringkan atau ditimbun, itu bisa salah satu pengaruh. Karena api kalau kecil itu jadi teman, tapi kalau membakar membuka walaupun sedikit, kalau ditinggalkan oleh faktor alam pas itu akan itu kan akan mengakibatkan melebar, membesar.
1: Walaupun sekecil apapun ya Pak.
2: Walaupun sekecil apapun, nah kebanyakan masyarakat, maaf bukannya ini kan faktor utamanya kan pasti ada pencetusnya tuh. Orang membakar, mungkin dibakar kecil, dia tinggal. Begitu tinggal, ada laporan dari tetangga mungkin masyarakat, oh itu udah besar. Nah, gitu. Siapa yang jadi yang bertanggung jawab itu? Iya, nanti kalau begitu ketahuan, nanti gakum yang turun tangan.
3: Gakum itu siapa Pak? Dari BPBD.
2: Polda. Ada di Krimsus. Ya, Polda Sumsel. Ya. Dan laporan dari Polsek nanti tapi tidak serta merta langsung dipenjara, bukan? Mungkin ada kemanusiaannya juga. Kenapa dia bisa bakar? Kenapa kelalaian? Itu kan dihitung-hitung juga, diselidiki, di review oleh teman-teman Gakum. Itu kalau hitung-hitungannya, makanya di kita dari Gakum itu tidak serta-merta langsung memenjarakan, nanti dibawa ke ini, ditanya, menimbulkan efek jera lah kepada masyarakatnya, membuka, membakar lahan untuk baik itu pertanian ataupun perkebunan.
3: Jadi semuanya saling sinkron ya Pak ya? Situasi sinkron. Panas dan juga akibat ulah manusia ini sendiri.
2: Iya, memang kan kalau orang dibilang orang 99% itu ulah manusia. Selebihnya baru alam. Nah, alam ini kan cuma sedikit. Cuma kalau tidak ada faktor pencetusnya, itu tidak akan terbakar. Nah, terbakar juga alam itu angin hembusan pasti. Api akan melompok, membakar yang samping yang tidak terbakar, akhirnya terbakar, timbul ini, intinya kesadaran rakyat itu sendiri. Harus lebih sadar bahwa di puncak kemarau, di pulau kemarau, itu jangan membuka lahan dengan membakar. Itu ada sanksi-sanksinya tuh, ada maklum Kapolda, sanksi hukum baik itu saksi penjara, pidana, berupa rupiah, ya. Ada pidana, ada semua.
3: Baik, Pak Biasa. Terima kasih Pak Sudirman, selamat

0: proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik regional Lampung Raya memasuki tahap persiapan pembangunan setelah proses lelang investor selesai. Proyek strategis nasional atau PSN itu dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan diproyeksikan menghasilkan listrik hingga 20.000 rumah tangga. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Ini kapasitas timbunan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari.
2: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Junaidi Rahmat, mengatakan hingga kini proyek PSEL di Desa Purwotani, kawasan Kota Baru, Lampung Selatan terus berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurut Junaidi, Danantara telah mengumumkan pemenang lelang proyek tersebut, yakni Konsorsium Bumi Biru Indonesia. Junaidi menjelaskan, pembangunan akses jalan menuju lokasi sepanjang sekitar 1,7 km dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026 dan lahan ditargetkan diserahkan kepada investor pada Desember 2026 sebagai syarat dimulainya pekerjaan konstruksi. Lantaran membutuhkan pasokan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari, sumber sampah tidak hanya berasal dari Kota Bandar Lampung, namun melibatkan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur melalui skema aglomerasi. Junaidi merinci, produksi sampah Kota Bandar Lampung saat ini mencapai sekitar

0: akan diserahkan bulan Desember, terus kira-kira bulan Januari, nah nanti awal Februari itu sudah mulai konstruksi dari Danan Tarang, dari Pemenang Lelang. Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari. Maka ada aglomerasi di pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Selatan, dan dari Lampung Timur. Bandar Lampung kan kurang lebih 770 ton sampai 800 per hari lah. Kemudian Lampung Selatan 320 ton, dan Lampung Timur sekitar 80 ton untuk memenuhi 1.000 ton.
1: Junaidi Rahmat menambahkan, dalam operasionalnya, PSEL akan menggunakan teknologi insinerasi di mana sampah akan dibakar pada fasilitas khusus sehingga menghasilkan panas yang mengubah air menjadi uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Terkait potensi emisi dari proses pembakaran, Junaidi memastikan teknologi yang digunakan telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan pemerintah. Berdasarkan perhitungan awal, pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari diperkirakan mampu menghasilkan daya listrik sekitar 20 MW yang diproyeksikan melayani sekitar 12.000 hingga 20.000 rumah tangga dengan kapasitas listrik 1.300 volt ampere. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Laporan disampaikan oleh Arif Juliantoro.
1: Bencana kami Ananda Bersinar program DNRI. Ananda itu berarti aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak, kemudian bersinar itu bersinar narkoba. Semoga ini bisa terwujud di Pulau Belitung.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Program yang diinisiasi BNNRI itu diperkenalkan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, dan dunia pendidikan pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026. Kepala BNNK Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program Ananda Bersinar merupakan singkatan dari aksi anti narkoba mulai dari anak bersih dari narkoba. Program tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan bersama untuk menanamkan kesadaran bahaya narkoba kepada anak sejak dini. Dia menjelaskan implementasi program tersebut juga diperkuat melalui penerapan kurikulum integrasi anti narkoba di sekolah. Saat ini, kurikulum tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP di Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk tingkat SMA masih dalam tahap uji coba bersama BNN Provinsi dan Dinas Pendidikan.
1: Bagaimana kita mencegah secara dini peredaran narkoba di lingkup pelajar, mulai dari TK, SD, sampai SMP, dan SMA. Kemudian untuk angka prevalensi sendiri yang kita sampaikan tadi sampai 4,5 juta orang itu 2,11% yang luar biasa, tadi menjadi tantangan kita. Ya, sama seperti yang disampaikan daripada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, sama ke prevalensi secara nasional. Jadi menjadi PR kita semua. Tadi
2: menurut Agus, materi anti narkoba diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga. Langkah ini dilakukan agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diterima siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Agus menambahkan keberhasilan program Ananda Bersinar membutuhkan dukungan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan hingga masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, BNNK Belitung berharap dapat mewujudkan Belitung Bersinar atau Belitung Bersih dari Narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Wai Kangan himbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan reporter Romadona RRI SP Wai Kangan.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Wai Kangan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wai Kangan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Wai Kangan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rami Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Wai Kangan.
1: Menginformasikan bahwasanya kondisi di Wai Kangan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Wai Kangan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Wai Kangan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Wai Kangan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Wai Kangan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kangan, kami menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Dari 55 koperasi yang menjadi fokus pembangunan, 5 diantaranya kini telah rampung 100% dan siap diserahkan pada Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Harmila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. PLT Kepala Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Saukani mengatakan, saat ini terdapat 287 KDKMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut sebanyak 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan, sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%.
2: Yang pertama itu di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Kota Baru, Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, kemudian di Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan selanjutnya Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, dan Desa Kota Baru Sanggaran Agung, Desa di Kecamatan Nganok Kerinci. Ya, rencana kemudian itu akan diresmikan itu di bulan Agustus.
1: 5 KDKMP yang telah rampung berada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Koto Baru, Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Saukani berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bung Tuhan.

0: Jelang keberangkatan peserta Jambore Nasional pada 10 Agustus mendatang, Kuarca Pramuka Kaur terus mematangkan berbagai persiapan. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Kuarca Pramuka Kaur Abdul Hamid meminta seluruh pengurus dan pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang menjelang pelaksanaan Jambore Nasional atau Jamnas pada Agustus mendatang. Hamid berharap penampilan dari kontingen Kuarca Kaur nanti mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, baik Provinsi Bengkulu secara umum maupun Kabupaten Kaur secara khusus di kancah nasional. Langkah awal yang menjadi fokus utama pengurus saat ini adalah memperketat proses seleksi dan pelatihan mental bagi para peserta didik yang terpilih. Pengurus ingin memastikan bahwa fisik, kedisiplinan, dan keterampilan kepramukaan setiap anggota berada dalam kondisi puncak sebelum diberangkatkan ke perkemahan pusat. Selain kesiapan fisik, strategi khusus juga sedang dirancang untuk menampilkan kebudayaan lokal khas bumi Sase Sehijian yang autentik dan memukau. Dukungan penuh dari berbagai pihak, ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak rasa percaya diri para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
2: Karena kenapa? Kita harus tampil membawa nama daerah, membawa nama besar Provinsi Bengkulu, membawa nama besar Kabupaten Kaur. Tentu kita ingin ada sesuatu yang beda dengan peserta-peserta atau kepentingan-kepentingan dari daerah lain.
1: Ketua Kuarca optimis bahwa dengan persiapan yang terukur dan kerja keras kolektif, kontingen Kaur mampu mencetak prestasi dan memberikan impresi yang mendalam. Momentum berskala nasional ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai panggung pembuktian potensi besar generasi muda Kaur di bidang kepramukaan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga hari pemberangkatan tiba guna mematangkan setiap detail persiapan yang masih kurang. Demikian Rohi Minata, RN Bintuhan melaporkan.
0: Dengar laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belanja Subah hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba selama

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Berikan masuk bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung sore ini. Wah, kalau bicara tentang sebuah tempat ya yang membuat kita nyaman, memang ada beberapa aspek. Yang bikin nyaman itu pastinya dia bersih, terus juga enggak bau. Dan pastinya juga ya itu tadi, dari bersih bisa enggak terlalu ada polusi penglihatan gitu ya. Intinya tuh bisa bersih dari sampah. Iya enggak sih? Karena problem kita itu terkait dengan sampah selalu ada tiap harinya. Ya namanya juga hidup, ada aja gitu yang dihasilkan. Sampah dari rumah tangga, sampah dari ya jajan-jajan. Asal jangan jadi sampah masyarakat ya. Tapi nih, ngobrolin tentang sampah ya, ternyata ini jadi kabar baik banget buat Lampung. Soalnya kita akan punya pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Ih, kapan lagi? 1167 ton sampah yang biasanya itu cuman jadi aduh polusi doang, ternyata bisa diubah jadi listrik. Wow. Ini akan berlangsung di kawasan TPA Regional Kota Baru, Lampung Selatan, dengan targetnya tadi 1167 ton sampah setiap harinya. Wow, lumayan banget sih ya. Dan bisa menghasilkan listrik 20 MW. Sampah yang bisa hilang seribu ton aja tuh udah lumayan. Apalagi ini jadi 20 MW listrik. Energi ini katanya sih bisa menyuplai kebutuhan listrik sampai belasan ribu rumah tangga, dan dikelola oleh konsorsium PT Bumi Biru Indonesia. Jadi sampah yang selama ini menumpuk nantinya bisa diolah jadi energi listrik yang pastinya lebih banyak manfaat untuk kehidupan kita. Ya bayangin aja, kayaknya sekarang kehidupan tuh gak bisa lepas dari listrik gitu ya. Masak perlu energi listrik, kemudian juga ya nyetrika, nyuci dan lain sebagainya, kebutuhan rumah tangga, apalagi yang namanya gadget, kalau gak di charge gimana dong? Lowbat, aduh mulai deh kita juga agak susah untuk bergerak ya, karena mati gaya kalau lagi lowbat. Yah, apapun itu pasti kita dukung banget, dan semoga segera ada nih PLTSA-nya supaya tentunya kita bisa mengatasi problem sampah ini yang tentunya menjadi lebih bermanfaat sebagai energi listrik untuk kehidupan kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kita kali ini, kita ingin mengungkap sebuah informasi di media sosial. Isinya tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026. Informasinya sendiri sudah diunggah sejak 21 Juli 2026 dan banyak mendapatkan tanggapan netizen. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan lewat kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia pun menambahkan poster yang beredar ini menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan. Kalau dilihat tuh kayak ada penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah. Jadi menggunakan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Dan tentunya juga ya, kalau lagi masanya seperti ini, banyak yang mau cari kerja, terlebih ada pula gitu kan himbauan seperti itu, akhirnya banyak dong yang akses. Bahaya banget ya, masyarakat pun dihimbau tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast ataupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Serta lihat juga untuk verifikasi informasi lewat situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Yuk kita lebih bijak bermedia dan jangan sampai jari-jemari kita latah untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
2: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Dengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Resonansi Indonesia dengan judul Kasus Keracunan MBG. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, sudah dipukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Apakah Anda sudah sampai ke kediaman Anda, ke rumah Anda setelah bekerja seharian penuh? Atau memang masih terjebak nih di jalan raya ya? Duh, semoga tentunya sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu bekali minum air putih. Jadi kayak gampang untuk diambil gitu minumannya dikala Anda memang merasa haus. Bahkan kalau bisa jangan sampai terlalu kehausan karena bisa menyebabkan dehidrasi. Terlebih memang di cuaca saat ini kita kayaknya udah mulai masuk ke musim kemarau yang panasnya luar biasa ya. Jadi kita memang harus lebih aktif untuk mencari tahu gimana caranya menjaga imunitas tubuh kita. Dan ini salah satunya menyerap zat besi secara optimal dari makanan yang kita makan. Karena sebenarnya memang zat besi ini penting sekali ya untuk tubuh. Dan salah satunya pastinya supaya kita juga gak anemia. Nah, dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini memberikan sebuah trik ya untuk kita bisa mendapatkan cara menyerap zat besi secara optimal. Menurutnya salah satunya itu adalah dengan kebiasaan menambahkan perasan jeruk nipis ke dalam makanan. Ternyata bukan hanya sekedar bikin segar, tapi dengan adanya perasan jeruk nipis ya, yang memang pastinya punya kandungan vitamin C, ini punya peran meningkatkan penyerapan zat besi dalam makanan sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi lewat Instagramnya @bgsadikin, Menkes Budi ini menjelaskan kalau perasan jeruk nipis ini tentunya memiliki berbagai ya, banyak sekali nutrisi penting. Ada vitamin C-nya, ada seratnya, protein, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, zinc, serta vitamin B kompleks. Dan kandungan vitamin C serta antioksidan dalam jeruk nipis ini punya peran untuk menjaga daya tahan tubuh kita, tentunya dengan membentuk sel sehat sekaligus melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme penyebab penyakit. Terlebih lagi seperti ini ya cuaca dan juga musimnya, yang kanan kiri kayak lagi pada batuk pilek, kemudian juga cuacanya ini lagi kering gitu ya, sehingganya mungkin untuk Anda juga lagi bawa kendaraan roda 2 jangan sampai lepas tuh pakai masker karena debunya itu luar biasa ya, berterbangan di mana-mana. Nah, salah satu upaya kita itu tadi dengan tentunya mengoptimalkan penyerapan zat besi dengan kita memberikan perasan jeruk nipis ya. Apalagi ada kandungan asam sitratnya yang punya peran proses pemecahan makanan. Terus ada flavonoidnya juga untuk merangsang produksi enzim pencernaan. Jadi proses cernanya juga berlangsung lebih baik. Meski demikian, kita juga harus melihat ya, kira-kira penggunaan jeruk nipisnya jangan sampai berlebihan juga supaya manfaat bisa kita dapatkan secara optimal.

Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan nada-nada islami dan juga nantinya akan ada lantunan ayat suci Al-Quran untuk tentunya kita menantikan azan maghrib yang pada hari ini terjadwal bagi kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita dengarkan dulu yuk lantunan nada-nada islami berikut ini.

0: Pendengar, kita dengarkan kali ini lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-An'am ayat 1-6 yang dibacakan oleh Sugianto. Selanjutnya juga akan kita dengarkan azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

masih ditemani Dian Oktavia kali ini di Lampung sore ini. Gimana udah sholat maghrib untuk Anda ya, para muslim-muslimah pastinya. Jangan sampai terlewatkan karena memang waktu itu kerasanya cepet banget kalau sudah di waktu seperti ini. Dari sore ke malam ya, dan berasa banget perubahan dari cahayanya yang tadinya cerah kemudian temaram menjadi gelap. Waduh, pokoknya mulai kerasa deh agak rileks ya tubuh kalau ngelihat gelap gitu kan, dengan kondisi yang memang sudah malam. Mungkin ini juga jadi jam biologi bagi tubuh untuk mulai mengistirahatkan diri setelah sehari yang beraktivitas, dan gak perlu juga untuk begadang kalau memang gak ada kebutuhannya karena memang tubuh butuh sekali untuk istirahat ya. Kurang tidur bukan cuman bikin mata panda di penampilan Anda, tapi justru juga ini akan mempengaruhi kondisi emosional. Kalau misalnya Anda punya teman yang rasanya gampang baper, coba lihat juga karakternya, tanda-tandanya maksudnya. Kira-kira gimana? Kelihatan kayak orang ngantuk gak? Karena ternyata kalau menurut edukator sekaligus sleep coach Faisal Dasani, dia mengatakan kurang tidur itu memang bisa membuat seseorang jadi lebih reaktif, mudah tersinggung, terus cenderung defensif saat menghadapi berbagai situasi. Jadi dari Instagram resmi @faisal.dasani, ia mengatakan sebenarnya saat tubuh mengalami kelelahan akibat kurang istirahat, kemampuan otak dalam mengendalikan emosi juga turut menurun. Akibatnya gimana? Kita kasih masukan atau mungkin ada komentar yang sebenarnya biasa aja, itu bisa dianggap sebagai kritik yang tajam. Jadinya ya terpiculah respon emosional yang berlebihan. Menurut Dr. Faisal, sebenarnya perubahan sikap itu bukan berarti orang ini mempunyai bad attitude gitu ya. Tapi memang kondisinya jadi tanda bahwa tubuh dan otaknya belum pulih secara optimal. Karena memang kualitas atau durasi tidurnya yang kurang. Terus gimana dong kalau misalnya dalam kondisi kita memang belum bisa optimal istirahatnya, tapi kita pengen nih ngurangin dampak supaya tidak terlalu emosional. Nah, menurut Dr. Faisal, kita bisa nih ya, untuk jangan terburu-buru mengambil keputusan penting kalau kondisi tubuh masih lelah. Kalau emang capek, kayak kasih jeda dulu. Jangan paksa ambil keputusan. Dengan kita kasih jeda sebelum bereaksi, ini bisa mengendalikan emosi dan mencegah terjadinya konflik. Selain itu, komunikasi aja yang terbuka sama keluarga, teman atau rekan kerja Anda. Jadi bilang aja, sorry banget, aku lagi kurang tidur. Jadi kalau misalnya memang agak-agak baper, tolong kabarin aja deh, kasih tahu kalau udah berlebihan gitu ya. Jadi ya setidaknya lingkungan sekitar bisa lebih memahami dan juga bisa mengingatkan. Nah, selanjutnya tentunya Dr. Faisal juga menyarankan agar seseorang terbuka menerima pengingat dari orang terdekat. Jadi kalau misalnya memang diingetin, jangan marah karena emang kondisinya lagi kurang tidur ya, jangan kepancing emosinya. Selain itu ya, namanya juga lagi kurang tidur, gak ada obat yang lebih mujarab daripada tidur aja dulu ya. Jaga kualitas Anda dalam beristirahat sebagai bagian penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Karena bukan hanya masalah emosional, tapi juga pastinya kemampuan berpikir jernih dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda dari jam 3 sampai dengan jam 7 malam kali ini. Jangan kemana-mana, karena tepat pada 7 malam kita akan dengarkan update informasi di Warta Berita Pro 3. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Set pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portuga, Tris Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun.

0: kemudian khasiatnya pasti turun.
1: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
1: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
4: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
6: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
4: Oke, kalau Pak Liu?
6: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
4: Direktur utamanya?
6: Pak Raymond Liu.
4: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
6: Iya.
5: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
7: Baik yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
4: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
8: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
4: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
8: Siap.
5: Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
9: Organisasi yang mengusung tentang tempe goes to UNESCO.
10: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya, program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
9: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
10: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
11: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Tempe.
10: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
12: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
13: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
12: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup ke negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
14: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar Muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
12: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
15: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
15: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
3: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
15: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMKB, BPD seperti biasanya seperti itu.
3: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
16: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
17: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
18: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengentaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
17: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
16: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah pun memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
17: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu
20: mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Timbalukoti GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Untuk Anda juga nih yang malam hari ini sedang dalam perjalanan atau mungkin lagi lembur nih di kantor, tetap semangat ya pendengar. Bersama Pro 1 Anina kembali hadir menemani Anda dalam acara Lampung malam ini. Akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Anda masih mendengarkan kami, masih dalam acara Lampung malam ini pendengar. Ya, pendengar memilih menu makanan dan mengikuti pola makan yang pas, ini perlu dilakukan tentunya oleh penderita GERD demi mencegah kenaikan asam lambung. Nah, pertanyaannya, makanan apa saja sih yang pantang untuk dimakan oleh penderita asam lambung? Ya, pendengar, pantangan makanan asam lambung antara lain adalah makanan tinggi lemak, makanan asam, lalu masakan pedas dan juga coklat pendengar. Jadi pendengar, untuk Anda nih yang memiliki penyakit asam lambung atau GERD, mungkin ya ada beberapa pantangan makanan asam lambung yang perlu Anda batasi atau mungkin Anda hindari. Di antaranya adalah buah sitrus, lalu ada tomat dan produk olahannya, lalu ada daging berlemak, gorengan, dan masih banyak lagi tentunya yang mungkin sering ya Anda jumpai dalam keseharian, seperti asupan gula berlebihan, coklat, makanan pedas, produk olahan susu, dan itu adalah beberapa di antaranya ya makanan yang sebaiknya Anda hindari atau bahkan Anda jangan makan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan selalu sehat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, kami akan masih terus menemani Anda dalam acara Lampung malam ini.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Sandiwara Radio produksi RRI Kupang dengan judul Koran Terakhir Bapak. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia

0: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok om Agus dapat 2 koran pertama. Om pergi dulu ya.
0: Wah, terima kasih om.
2: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli 2 ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
3: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya. Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
0: Baik Pak. Ini Bu, korannya. Terima kasih.
2: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma 2 hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
3: Iya nak, tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya nak.
0: Siap Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.

0: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
1: Di usia yang tidak lagi muda, bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat bapak yang tidak pernah patah.
0: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Papa sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi...

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali hadir menemani Anda dalam acara Ngopi Lampung, Ngobrol Inspirasi Lampung. Dan malam hari ini kita akan ngobrol ya tentang berkarya dan berbudaya, kiprah komunitas pegiat seni Lampung Tengah, pendengar. Ya, seni dan budaya ini tentunya jadi bagian penting pendengar dalam menjaga identitas serta juga mempererat kebersamaan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Nah, kehadiran komunitas ini tentunya menjadi ruang untuk para pegiat seni ya, untuk berkarya, berkolaborasi, sekaligus juga melestarikan budaya lokal. Melalui acara ini tentunya malam hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Yoga Pratama yang merupakan koordinator komunitas Kampung Seni Lampung Tengah. Kita langsung aja ya sapa Yoga Pratama nih. Halo, selamat malam Kak Yoga.
1: Halo, selamat malam Kak Tabipun, Tabi Alimpuro.
0: Ya pun, gimana kabarnya nih Kak Yoga?
1: Alhamdulillah, baik Kak, baik.
0: Alhamdulillah ya. Oke Kak, kita ngobrol nih tentang berkarya dan berbudaya ya, kiprah komunitas pegiat seni Lampung Tengah. Nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisa sedikit diceritakan apa saja sih nih kegiatan dari komunitas Kampung Seni Lampung Tengah ini Kak?
1: Oke siap, terima kasih Kak. Jadi Kampung Seni Lampung Tengah ini adalah kegiatan-kegiatan yang basicnya adalah seni sebenarnya. Tapi memang pada awal-awal ini, karena memang kebetulan kita itu baru berdiri, gerakan ini berdiri sekitar tanggal 23 April, jadi mungkin masih beberapa bulan gitu ya, belum lama banget, sehingga kita masih merintis di lapak baca. Tapi memang ke depan kegiatan kita nanti juga akan ada kegiatan seni tari, kemudian teater, seni rupa, dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, untuk awal mula nih, latar belakang berdirinya dari komunitas pegiat seni Lampung ini sendiri, gimana, Kak? Siapa yang jadi pencetus dibuatnya komunitas pegiat seni Lampung ini?
1: Awal mula sebenarnya, awal mula adalah keresahan anak-anak muda ya. Salah satunya memang pencetusnya saya dan teman-teman, terkait dengan kita merasa bahwa, dan gak cuma merasa sih, karena ada datanya juga ya, bahwa Lampung Tengah ini masuk sebagai wilayah dengan indeks literasi terendah nomor 2 se-Provinsi Lampung. Padahal kita ini adalah kabupaten, bisa dibilang kabupaten tertua, penduduk terbanyak, kemudian juga kabupaten dengan wilayah terluas begitu. Tapi itu sangat membuat kita miris. Kemudian juga terkait dengan seni budayanya gitu ya. Kita bisa dibilang kurang terkenal gitu ya. Kalau kita misal, kalau kita ngomongin sekolah seni Tubaba ataupun sekeliling-sekeliling kita gitu ya, misal kayak di Lampung Timur ada sanggar yang keren banget, saya lupa namanya, tapi kalau di Tubaba itu ada sekolah seni Tubaba di mana mereka bisa mengundang artis-artis luar negeri atau artis nasional gitu ya. Tapi di Lampung Tengah ini masih belum sampai di step itu. Nah, melihat dari dua tadi terkait dengan literasi, kemudian juga seninya kurang terkenal dan kurang tergaungkan, nah kita mencoba membuat gerakan yang kecil-kecilan dulu kali ya, karena memang kita masih anak-anak muda, kita juga nggak ada relasi ke atas, sehingga ya apa adanya dulu sih Kak kegiatan kita ini.
0: Oke, baik. Nah Kak, gimana nih untuk kegiatan seni dan budaya yang rutin dilakukan di komunitas ini? Kira-kira kegiatannya apa aja yang paling rutin dilakukan nih Kak?
1: Kalau untuk beberapa bulan, sekitar 3 bulan belakangan ini, kita fokus kegiatan meningkatkan indeks literasi kita dulu. Jadi memang kita di situ ngajak teman-teman buat mulai ngebaca. Tapi di sisi lain kita juga ngajak kolaborasi komunitas-komunitas lainnya. Salah satunya adalah Sobat Bermain, di mana kita setelah ngebaca, setelah diskusi, sharing session, kenal-kenalan, ruang temu, nemui nyimah nengah nyapur, kemudian juga kita di situ ada bermain bareng. Kita bermain permainan tradisional bareng kayak main karet, kemudian tebak gaya dan lain sebagainya. Kayak gitu juga Kak.
0: Oke. Nah, lalu yang paling susah ini kan kalau cara gimana caranya kita tuh bisa menarik minat nih dari anak muda di sana. Karena secara dengan perkembangan zaman yang sekarang gitu kan ya, sudah jarang nih anak-anak yang mau ikut dalam satu komunitas seni atau tari gitu kan ya. Nah, lalu gimana sih komunitas ini nih menarik minat untuk anak muda, Kak, supaya mereka nih mau berkarya di bidang seni, Kak?
1: Iya. Kebetulan memang kita ini penggeraknya dari komunitas kampung seni adalah para Gen Z, Gen Z gitu ya, kayak jadi memang mereka yang bisa dibilang sebagai digital native gitu. Tapi memang kita sadari bahwa kita tuh juga kadang bosen juga nggak sih kita main sosial media gitu, main HP dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kebosanan-kebosanan itu yang sebenarnya jadi alasan teman-teman yang lainnya juga bergabung, dan lewat sosial media juga kita promosi sebenarnya. Jadi misal ketika mereka ngelihat kegiatan-kegiatan yang seru karena kita bermain bareng gitu ya, karena kita diskusi gitu, kemudian karena kita ngebaca buku bareng, aku rasa mereka juga, teman-teman di Lampung Tengah ini juga memiliki antusiasme yang sama. Ya, ah, aku bosen nih main HP, mendingan kita ikut kegiatan mereka aja. Kayak gitu. Jadi memang fokusnya kita menarik perhatian teman-teman adalah melalui sosial media.
0: Oke, baik. Gitu, nah, kalau untuk dukungan atau peran dari masyarakat sekitar nih ataupun juga pemerintah daerah, ada nggak sih, Kak, dukungannya untuk mendukung keberlangsungan kegiatan seni dan budaya di Lampung Tengah ini?
1: Untuk antusiasmenya dari masyarakat, tentu mereka benar-benar membuka ruang ya. Kayak salah satu contohnya kita dia ada taman, kita manfaatkan taman itu di Bandar Jaya gitu, kita manfaatkan. Kemudian kalau dari segi pemerintah, kita masih dari step diskusi aja nih, Kak. Memang ada, belum ada langkah-langkah dari pemerintah, tapi kita menunggu itu terjadi sih. Saya rasa juga pemerintah juga belakangan ini mulai menyoroti kita ya, dan semoga nanti ada kolaborasi yang besar ke depan. Okay. Gitu sih, Kak.
0: Oke, nah kalau ngomong soal kolaborasi, udah ada belum nih kolaborasi yang dilakukan nih?
1: Kalau dengan pemerintah, jujur belum. Karena memang mungkin baru awal kali ya, mungkin pemerintah juga masih ragu-ragu ini apa sih? Gitu. Tapi kita sembari itu terjadi, kita juga harus kita harus berproses terus sih, Kak. Jadi memang ada nggak diajak kolaborasi pun atau diajak kolaborasi pun, kita tetap jalan gitu ya. Jadi memang kita independensi harus kita jaga terus.
0: Oke.
1: Ada nggak ada kita jalan.
0: Gitu. Nah kalau gitu ada pastinya banyak dong tantangan yang sudah dihadapi hingga saat ini. Boleh diceritain nggak, Kak, nih tantangannya apa aja nih?
1: Iya. Jadi tadi ya, Kak, udah saya sampaikan juga bahwa Lampung Tengah ini kan indeks literasinya kurang gitu ya, bisa dibilang begitu. Jadi memang awal-awal memang buat narik mereka itu susah gitu. Bahkan pas event pertama kita gitu ngadain lapak baca, itu 0 orang yang datang. Itu sedih gitu ya awal-awal gitu ya. Dan kemudian akhirnya itu tadi ya awal-awal, tapi kita kan tadi udah kita ngajak teman-teman sobat bermain tadi, komunitas sebelah gitu, dimana emang komunitas itu memang udah ada orangnya gitu, kita ajak mereka buat join event kita dulu gitu ya. Nah, waktu itu kita kontenkan, kita main di sosial media, kita minta bantuan teman-teman media lokal di Lampung Tengah, kita branding bareng-bareng, alhamdulillah gitu ya. Ketika kegiatan kedua, karena mereka ngelihat, oh ternyata ada lapak baca, ada orang-orang yang ngebaca, ada orang yang bermain gitu lewat sosial media. Mereka ngelihatnya, akhirnya kegiatan kedua itu mulai rame tuh. Kayak gitu. Jadi memang ada penggeraknya, harus ada contohnya gitu ya. Baru mereka ada antusias.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu strateginya dari komunitas ini supaya bisa tetap eksis dan berkembang di tengah keterbatasan yang ada, itu gimana sih, Kak? Boleh diceritain enggak nih?
1: Iya, sebenarnya memang kalau kita ngomongin era sekarang kan ini era kolaborasi ya, jadi memang kita juga nggak boleh kemudian menutup diri termasuk ke pemerintah, karena kita juga menyadari gitu ya, meskipun misal kita nggak cocok dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah misal terkait dengan anak muda, terkait dengan literasi gitu, tapi juga kita harus bergerak bersama gitu ya. Jadi memang ya. Itu tadi mungkin ya, Kak, ya, kita memang harus kolaborasi strateginya, kemudian juga tadi komunikasi dengan media-media lokal gitu, apalagi kan memang era sekarang era sosial media gitu, dan itu bisa dibilang gratis gitu ya, kita cuma tinggal ngedit konten, kemudian kita publikasi, minta bantuan teman-teman media, Jadi itu kendala-kendala yang sebenarnya kita hadapi, tapi ya kita bisa nyarikan solusinya lewat hal-hal itu sih.
0: Ada kisah-kisah atau cerita-cerita inspiratif nggak sih Kak dari anggota komunitas ini Kak?
1: Kalau cerita inspiratif lumayan banyak ya Kak. Salah satunya kemarin itu ada temen yang datang, dia bilang, Kak saya itu udah males ngebaca sebenarnya karena minat baca saya udah hilang gitu ya, karena ya udah bosen gitu. Tapi kemudian ketika ngeliat kakak gitu, kita tertarik lagi buat join, makanya mereka gabung komunitas seni. Kemudian ada lagi ibu-ibu yang tiba-tiba ngebawa anaknya gitu, ngebawa anaknya kedua. Ini saya dua-duanya gitu, saya ingin ngajak anak saya biar kemudian mereka juga bisa terbiasa dengan membaca gitu, mereka juga ada ruang temu buat ngebaca. Kemudian juga banyak Kak dari ibu-ibu juga yang tiba-tiba mereka pengen join gitu. Kak saya ingin join gitu, ibu-ibu bisa nggak gitu. Padahal memang event kita terbuka buat siapapun gitu. Yang penting memang di dalam komunitas kampung seni ini kita harus berpikir terbuka seluas-luasnya, kemudian juga harus tenggang rasa karena memang kita di sini kan banyak suku, banyak agama dan lain sebagainya. Jadi terbuka buat umum juga. Okay. Gitu.
0: Nah, ngomong-ngomong soal buat umum gitu ya. Sebenarnya di sini untuk komunitas ini ada nggak sih Kak kayak pembatasan usia, siapa aja dari usia berapa hingga berapa yang boleh ikut bergabung gitu?
1: Sebenarnya nggak ada batas usia ya, tapi yang ada hanya batas dari buku-buku kita. Karena emang jujur, buku-buku kita itu rata-rata emang buku-buku anak-anak SMA gitu, buku-buku yang bisa dibilang berat-berat gitu ya. Jadi nggak ada buku-buku gambar, nggak ada buku-buku yang lainnya buat anak kecil gitu. Karena itu tadi basicnya kita adalah nomaden. Karena kita juga berpindah-pindah. Kita berpindah-pindah, kemudian juga kalau yang anak-anak, kita bagi tugas gitu ya ke anak-anak, kan ada TBM gitu. Dan kalau yang usia-usia remaja tanggung-tanggung tuh kadang kalau ke TBM tuh agak enggak mau gitu ya biasanya. Makanya kita di situ difasilitasin dengan komunitas yang lebih fleksibel, yang lebih enjoy gitu di situ.
0: Oke, jadi nggak ada pembatasan usia, siapa aja boleh gabung ya Kak?
1: Betul.
0: Oke, nah ini biasanya kalau misalkan nih kita gabung di komunitas seni tari misalkan ya Kak ya, otomatis ini kan bakalan diajarkan gitu kan Kak untuk menari dan sebagainya gitu kan ya. Apakah ini untuk yang bergabung nih, apakah juga dikenakan biaya Kak atau gimana Kak?
1: Ya, jadi memang ekspektasi kita ke depan, kita juga tadi akan membuka kelas tari, kemudian teater, dan lain sebagainya kayak seni rupa tadi. Harapannya memang kita gratis ya Kak, harapannya gratis. Tapi memang kita juga nanti bakal melihat perkembangannya juga, kira-kira apakah akan kemungkinan gratis atau berbayar. Tapi pun bisa kalaupun berbayar, nggak akan semahal itu sih, karena memang kita basicnya adalah dari masyarakat lokal ya. Jadi memang kita saling ngerti aja.
0: Oke. Nah, apa sih Kak harapan komunitas nih untuk perkembangan seni dan budaya di Lampung Tengah nih khususnya?
1: Ya, harapannya kan memang tadi ya Kabupaten Lampung Tengah dengan berbagai macam suku agama, kemudian kebudayaan juga sangat besar, tapi sayang banget kita masih belum dikenal gitu kebudayaan di Lampung Tengah ini. Nah, adanya Kampung Seni, kita ingin mengangkat itu semua. Karena kalau ngomongin sanggar-sanggar itu, kemarin kita dapat data dari Dinas Pendidikan itu ada 700 sanggar gitu di Lampung Tengah. Itu kan wow banget itu loh. Tapi yang jadi persoalannya adalah kita masih belum naik, kayak misal di kayak kabupaten sebelah gitu kebudayaannya gitu ya, belum terup, terpublikasi. Nah, Kampung Seni ini dengan menggandeng media-media juga, harapannya nanti juga bisa mengenalkan semua kegiatan-kegiatan termasuk seni-seni yang ada di Lampung Tengah. Begitu. Okay. Dan mungkin tadi pemerintah juga ya, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah khususnya bisa mengajak kita berkolaborasi, karena memang sebenarnya kita terbuka buat segala macam ya, termasuk juga bantuan-bantuan, relasi-relasi kita terbuka banget, asalkan memang kita sama-sama berkembang gitu ya, maju gitu.
0: Oke. Nah Kak, kalau misalkan ada nih masyarakat atau pendengar kita yang ingin ikut bergabung dalam kegiatan komunitas ini, gimana sih Kak caranya?
1: Iya, caranya gampang banget. Sebenarnya bisa langsung datang aja ke event kita gitu ya. Tapi misal kalau teman-teman bingung gitu, maksudnya bingungnya adalah kapan waktunya, karena memang kita kan masih basicnya relawan, jadi kadang nggak mesti ya, kadang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu. Silahkan teman-teman cek aja Instagramnya Kampung Seni Lampeng, di situ kita bakal update kapan kita ngadain lapak baca, kapan nanti kita juga open open seni tari, teater dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek di situ. Sekedar informasi juga, yang ternyata yang datang itu banyak ya. Kita nggak expect juga ada yang dari Bandar Lampung ke Lampung Tengah gitu ya, jauh-jauh dari Kalirejo yang jaraknya 2 jam. Itu sampai ke Bandar Jaya gitu, bahkan ke dari Kota Bumi juga ada yang join event kita. Jadi kita sangat berterima kasih banget, bersyukur banget bahwa ternyata se-powerful itu media gitu ya, bisa mendatangkan banyak orang dari luar daerah.
0: Oke, baik. Nah Kak, sebelum kita akhiri nih obrolan kita di malam hari ini nih, mungkin ada pesan dari Kakak nih kepada generasi muda supaya terus mencintai, melestarikan dan juga mengembangkan seni serta budaya daerah. Silakan Kak.
1: Iya. Jadi buat teman-teman semua, anak-anak muda khususnya di Lampung Tengah, ayo kita sama-sama bareng, terlepas dari suku budaya, kita sama-sama nengah nyapur di Kampung Seni Lampung Tengah, kita sama-sama, sehingga harapannya seni-seni di Lampung Tengah khususnya itu bisa keangkat dan kemudian bisa nge-rebranding kota kita gitu, yang labelingnya bisa dibilang kurang baik, kita branding dengan jadi kabupaten dengan seniman terbanyak, kabupaten dengan seni Lampung terbaik misalnya dan lain sebagainya. Jadi ayo sama-sama kita belajar bareng, kita di sini nggak ada yang menggurui, kita belajar bareng karena kita sama-sama Gen Z, jadi ya enjoy aja gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Kak Yoga ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa menginspirasi untuk pendengar kita di luar sana. Sukses terus ya Kak untuk komunitas Kampung Seni Lampungnya.
1: Baik. Terima kasih. Terus satu.
0: Oke, selamat malam Kak Yoga.
1: Malam. Mbak.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Yoga Pratama yang merupakan koordinator komunitas Kampung Seni Lampung Tengah. Kita tadi sudah berbincang ya bersama Kak Yoga tentang berkarya dan berbudaya, kiprah komunitas pegiat seni Lampung Tengah. Iya dong, daripada main gadget seharian, lebih baik kita berkarya ya, dengan tentunya dengan seni, dengan membaca, tentunya ini akan lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke deh pendengar, kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, eh, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir malam hari ini menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ya, kami mengundang Anda ya pendengar untuk ikut bergabung bersama kami. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa melalui WhatsApp ya di 0811-720-709-09. Andina akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar dimanapun Anda berada, menantikan kebersamaan Anda malam hari ini. Kita akan langsung aja nih dengerin lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda yang mungkin saat ini masih harus bekerja ya, masih harus lembur, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Ya, mudah-mudahan selamat sampai tempat tujuan ya. Kalau bisa, kalau ngantuk berhenti dulu gitu kan. Masih banyak nih tempat-tempat ataupun kafe-kafe yang menawarkan kopi yang bisa Anda seruput dulu, seruput nih bahasanya ya, biar gak ngantuk ya dalam perjalanan, karena tentunya bahaya banget kalau misalkan kita harus berkendara dalam kondisi mengantuk pendengar. Oke deh, kita hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk Anda yang mau ikut bergabung, silakan bisa gabung melalui telepon di 0721-269-7220 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Ya, ini selamat malam untuk kamu nih yang sudah ikut bergabung ya. Nggak nyebutin nama, nggak apa-apa deh ya. Katanya pengen dengerin lagunya Iwan Fals yang Aku Menanti Seorang Kekasih. Oke, nanti kita puterin lagunya ya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, kami juga akan masih menantikan kebersamaan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Selamat malam untuk Anda nih pendengar yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan atau mungkin juga saat ini baru saja sampai di rumah ya, lagi berkumpul dengan keluarga tercinta nih. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi, kami kembali menemani Anda tentunya dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ya, selamat malam nih untuk Dini yang ada di Teluk yang katanya pengen dengerin lagu Elemen yang mana aja. Oke deh, siap. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Anda tentunya masih ya akan terus menemani Anda malam hari ini edisi Senin 27 Juli 2026.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih yang masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu pendengar. Untuk Anda nih yang ingin ikut bergabung, kembali kami undang Anda untuk gabung ya, melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Ya pendengar, kami informasikan nih informasi lalu lintas saat ini pendengar dari pintu masuk Terminal Raja Basa ya. Terlihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar, kendaraan yang melintas cukup ramai ya, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar di sini. Nah, sedikit berbeda ya dari Tugu Adipura pendengar, kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai juga malam hari ini ya. Tapi terlihat juga walaupun tidak terlalu ramai, masih banyak kendaraan yang melintas nih, arus lalu lintas sangat lancar sekali dari Tugu Adipura pendengar. Dan terlihat juga nih mobil ambulans juga masih berjejer di Bundaran Gajah Tugu Adipura pendengar. Kita beralih ke Simpang Pasar Tugu ya pendengar, atau di bawah flyover Simpang Pasar Tugu. Saat ini kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya pendengar ya, dan juga sudah mulai sepi sepertinya malam hari ini. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Masih bersama dalam acara Ruang Rindu, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan,

telur atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami kembali undang Anda untuk ikut bergabung ya dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Oke, kita langsung aja nih angkat menelpon, untuk kita angkat telepon dulu malam hari ini ya. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana nih Kogi kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah ya. Oke, malam hari ini Yogi mau dengar lagu apa sih?
1: Lagunya Hujan dari Tip X.
0: Oke, dah ya, hujan.
1: Ini udah mulai kering.
0: Udah nggak hujan lagi ya? Ya eh tadi ya. Dari siapa Hujan?
1: Dari Tip X.
0: Oh, Tip X ya, bukan Utopia ya?
1: Iya.
0: Oke deh, nanti kita putar lagunya ya.
1: Tempat Bu kenapa RT tuh? Itu udah kering belum airnya?
0: Kayaknya Bu RT masih diem-dieman aja nih.
1: Iya, belum masuk ke rumah masalah ya?
0: Belum heboh, belum rusuh ya dia ya, masih aman kayaknya. Biasanya nanti kalau sudah mulai gitu kan ya, udah mulai deh ribut
1: iya,
0: pokoknya
1: mulai
0: ya.
1: Mulai sama Usen tuh rebutan.
0: Pokoknya kalau namanya Bu RT ini aduh kacau deh ya.
1: Iya, harus buat sumur sendiri dong Bu RT-nya itu.
0: Harus modal ya.
1: Iya, jangan numpang melulu di
0: gawat kalau numpang ya. Iya. Oke.
1: Makasih buat Kak Anina.
0: Iya, Yogi juga sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Yogi yang udah ikut gabung malam hari ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga, Anina akan masih ya menantikan kebersamaan Anda. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anina akan masih menantikan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti pendengar.

0: Summit's layout isn't too different from what you're used to.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Ya, selamat malam untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Pendengar, Andina masih menemani Anda malam hari ini. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya, pendengar. Untuk Anda juga yang mungkin malam ini sedang dalam perjalanan, baru akan pulang rumah ya, walaupun udah ngantuk, walaupun udah gak sabar, pengen kumpul bersama dengan keluarga, pendengar, tapi yang pasti tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Jangan ngebut-ngebut, pendengar, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Oke, kami hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda malam hari ini melalui CCTV Polresta Bandar Lampung nih, pendengar. Dari Simpang Itera, kendaraan yang melintas yang berlalu lalang ya dari Simpang Itera terlihat nampak di sini cukup sepi ya, nggak terlalu ramai, pendengar. Tapi di sini memang banyak ya masyarakat yang masih nongkrong-nongkrong kayaknya ya, makan-makan di pinggir-pinggir jalan nih saat ini. Ya, oke, tetap berhati-hati pastinya pada saat Anda memarkirkan kendaraan juga jangan terlalu ke tengah ya, agak ke pinggir dikit gitu kan, karena tentunya banyak sekali kendaraan yang ingin ataupun akan melintas di sekitaran sana nih, pendengar. Dan sedikit berbeda dari Antasari Simpang Moro ya, pendengar, saat ini kendaraan yang melintas cukup ramai ya, dan juga kita lihat di sini lumayan ngebut-ngebut ya kendaraan yang melintas malam hari ini. Pokoknya untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, jangan ngebut-ngebut ya, pendengar. Walaupun mungkin Anda ngerasa, wah malam ini sepi nih, bisa ngebut nih. Jangan ya. Pokoknya tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, pendengar. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu, dan tentunya akan terus hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti dalam acara Ruang Rindu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Nggak kerasa nih kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu harus Andina sudahi dulu sampai di sini. Nanti Andina akan kembali hadir dalam Lampung malam ini pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar, pukul 23 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini sudah ngantuk tapi belum bisa tidur ya. Tentunya Anda masih bisa terus dengarkan siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Andina kembali menemani Anda dalam Lampung malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Selamat malam untuk Anda pendengar perang melawan narkoba. Ini ternyata tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan aja ya. Pencegahan sejak usia dini ini justru menjadi kunci utama. Nah, karena itulah Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau dikenal dengan BNNK Lampung Selatan, mereka terus memperkuat gerakan Ananda Bersinar atau Anak Indonesia Bersih Narkoba pendengar. Program ini menjadi bagian dari upaya untuk mendukung asa cita pemerintah khususnya dalam menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Melalui gerakan ini pendengar, BNNK Lampung Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah daerah, hingga lingkungan sekitar untuk bersama-sama membangun benteng perlindungan bagi anak-anak dan remaja. Sebab keluarga adalah tempat pertama yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba. Pendengar, di era digital seperti sekarang, tantangan yang dihadapi generasi muda ini memang semakin kompleks ya. Karena itu pengawasan, komunikasi yang baik dan keluarga, serta edukasi yang berkelanjutan menjadi langkah yang sangat penting agar anak-anak tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. BNNK Lampung Selatan berharap gerakan Ananda Bersinar ini tidak hanya menjadi sebuah program saja, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi penerus bangsa. Upaya ini tentunya sejalan dengan komitmen nasional BNN dalam memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kolaborasi berbagai pihak. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah lingkungan di sekitar kita saat ini menjadi tempat yang aman untuk anak-anak dari ancaman narkoba? Karena tentunya pendengar, menjaga generasi muda ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk kita bersama.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapu pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pendengar, siapa bilang nih berada di balik jeruji berarti tidak bisa berkarya. Faktanya, kreativitas warga binaan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ini justru berhasil menembus pasar internasional ya. Produk hasil karya mereka kini sudah dipasarkan hingga ke Jepang. Sebuah pencapaian yang tentunya membuktikan bahwa kesempatan untuk berubah ini selalu terbuka bagi siapa saja. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 23 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda, selamat menikmati waktu istirahat malam Anda. Kami akan masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

101, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 28 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan Lampung pagi ini dari jam 5 hingga 10 pagi. Dan tentunya pada pukul 5 hingga jam 6 pagi ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi, sebuah dialog yang berisi kajian Islami yang hari ini akan mengangkat tema terkait takwa adalah bekal terbaik bersama dengan narasumber Haji Muhammad Ridwan AMD. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda bisa lewat line telepon 0721269720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811720709. Tapi sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: mencet gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Hari ini menjadi pemula kita tentunya memulai hari. Nah, tentunya supaya semakin bertambah berkah hari yang akan kita lalui ini, jangan sampai kita melewatkan juga kewajiban kita sebagai muslim-muslimah tentunya untuk beribadah pada Allah. Dan salah satunya dimulai dengan salat subuh. Udah salat atau belum nih pendengar? Semoga tentunya ya kita selalu diringankan langkah untuk muslim bisa salat ke masjid, muslimah juga bisa untuk salat di rumah. Dan selalu menjaga ibadah kita supaya hidup makin berkah. Yuk kita dengarkan dulu kajian kali ini dari Ustadz Adi Hidayat terkait pentingnya sholat.
1: Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal shalah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah bagi Anda? Gak ada yang gak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di kebersamaan hari ini Mutiara Pagi. Kita kembali di ruang dengar Anda tentunya dengan sebuah kajian islami untuk selalu membekali diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang muslim muslimah. Topik hari ini terkait takwa adalah bekal yang terbaik. Dan sudah terhubung pula narasumber pada hari ini Haji Muhammad Ridwan AMD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Dian. Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, tentunya kita ingin mendengarkan ya. Ini kalau kita bicara terkait dengan perjalanan hidup kita di dunia yang sebenarnya hanya sementara dan insya Allah kita kekal nanti di akhirat. Tentunya perbekalan yang paling penting ini adalah takwa. Dan kita ingin dengarkan terlebih dahulu sebelum nanti membuka untuk pertanyaan pemaparan dari Ustadz yang akan kita dengarkan di awal kajian Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Pendengar RRI juga Mbak Dian, yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan dirahmati Allah, diberikan rezeki dan umur yang barokah amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini adalah takwa merupakan bekal yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa, dan takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dengan tema kali ini berhubungan dengan bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak akan kekal, ya, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan hancur, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali wajah Tuhanmu yang maha mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan yang akan tetap kekal. Jadi seluruh makhluk akan hancur, planet-planet dihancurkan pada saatnya nanti menurut ketetapan Allah. Kalau dia sudah berkehendak, maka akan hancur semua. Fa idza ja'atis sakhah, apabila terdengar suara yang menggakkan, maka yauma yafirul mar'u min akhi, maka saudaranya akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya mereka pada saat itu mempunyai kesibukan yang sangat menyibukkan. Pada saat itu ada dua kelompok. Yang pertama ada wajahnya pada saat itu berseri-seri ya. Mustabsyirah, dhahikatu mustabsyirah. Oh, pada saat itu ada yang bergembira dengan amal ibadahnya, ada yang senang, puas dengan segala sesuatu yang dilimpahkan Allah kepadanya. Kemudian ada juga wujuh yauma izin 'alaiha ghabar tarhaquha qatar ulaika humul kafaratul fajar. Dan di samping itu ada wajah-wajah yang tertutup debu. Mereka diliputi kecemasan, kesulitan, ya. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka orang-orang yang ingkar dan juga durhaka. Oleh karena itu, takwa ini sangat sangat diperlukan, sangat-sangat ya membantu kita nanti di yaumil akhir, baik di dunia maupun nanti setelah kita telah tiada. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa bimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang percaya kepada hal-hal gaib. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya kepada adanya hari akhir. Kita percaya itu adalah syarat atau tanda-tanda daripada ketakwaan seseorang. Kemudian mendirikan sholat, waqimu sholah. Kemudian membayar zakat atau menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Itu beberapa tanda-tanda atau syarat-syarat ya, agar menjadi takwa, diantara mendirikan sholat, juga apa berinfak di jalan Allah. Dan ini mungkin akan menjadi bekal kita ya, salah satu ketakwaan mendirikan sholat ya, karena nanti pada yaumil akhir masalah yang akan diperiksa yang pertama kali adalah sholat. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana kita menjaga sholat pada hari ini dan seterusnya, menjaga sholat pada waktunya, jangan ditunda-tunda, karena ini menjadi bekal kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan adanya bekal kita akan menjalani kehidupan di dunia dan akhirat ini dengan lancar, aman senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian mukadimah ya, silakan kalau ada yang ingin diskusi Mbak Dian.
0: Oke, baik Ustaz, terima kasih untuk mukadimahnya di awal kali ini dan sudah ada yang siap bergabung Ustaz untuk tentunya memberikan pertanyaan dengan kita di sini. Kita akan coba angkat terlebih dahulu lewat line telepon. Anda juga pendengar bisa untuk bergabung lewat line WhatsApp yang tentunya juga di hari ini kita bicara terkait dengan takwa sebagai bekal keiman, bekal ya, bekal terbaik begitu. Dan yang pastinya juga untuk Anda pendengar bisa untuk menghubungi lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp terlebih dahulu ya Ustadz. Ada Rio di Pramuka. Ustadz mau tanya, apa saja sih penghalang yang dapat mengurangi kualitas ketakwaan seseorang Ustadz?
1: Baik, yang dapat menghalangi ketakwaan seseorang biasanya ada beberapa perkara ya. Yang pertama syirik ya, syirik itu bisa menghalangi ya. Yang kedua rasa apa ujub atau ingin dilihat atau sum'ah ya, ingin didengar ya, mungkin ini akan bisa menjadi penghalang daripada derajat seseorang untuk mencapai takwa, karena inna akramakum indallahi atqakum, derajat manusia itu sungguhnya yang paling tinggi adalah orang yang paling bertakwa. Jadi untuk mencapai derajat takwa mungkin kita harus melawan hawa nafsu ini ya, ujub, sun'ah, syirik ya. Adakah kita beribadah itu berbau-bau syirik ya, artinya kita beribadah bukan karena untuk Allah tapi karena untuk sesuatu kekuatan, yang kekuatan itu yang kita merasa adanya kekuatan setelah kita melakukan satu ketaatan, tapi kekuatan itu dan ditimbulkan bukan dari datangnya dari Allah. Mungkin itu beberapa yang bisa menghalangi kita menuju kepada takwa yang sesungguhnya. Demikian Mbak Dian, Allah alam.
0: Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz ini juga sudah ada yang bergabung ya. Kita coba untuk angkat kembali di line telepon kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Apin Candipuro.
0: Baik, Mas Apin di Candipuro, kita sedang bersama dengan narasumber hari ini dengan Ustadz Haji Muhammad Ridwan terkait takwa adalah bekal yang terbaik. Silakan pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Apin?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sama keluarga besar sehat, Pak Ustadz ya.
0: Amin.
2: Balian juga.
0: Amin. Nah,
2: pertanyaan ini, Pak Ustadz. Setiap orang itu punya iman dan takwa. Ada buktinya Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi dan serta seisinya. Nah, setiap orang akan melakukan perjalanan jauh itu harus punya bekal, contoh uang dan juga kesehatan. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, setiap lahir kita adanya iman dan takwa itu ada. Tapi pertanyaannya, kenapa Pak Ustadz di zaman sekarang masih ada orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala? Contoh, tidak melakukan ibadahnya anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan bagaimana, karena apa sejak lahir itu dia tidak punya iman, apa kurang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Madiang, saya tahu ya, sekali udara. Amin. Udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tanggapan atas pertanyaannya Mas Apin, Ustadz.
1: Baik, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Apin. Pertanyaan tadi, ada orang yang gak percaya ya, dengan adanya Allah, dengan adanya Nabi. Ya. Kalau sudah gak percaya dengan adanya Allah, ya berarti ya dia gak mendapatkan hidayah. Karena petunjuk udah lil mutakin tadi, diantaranya kita syaratnya ya percaya kepada rukun iman. Percaya kepada hal-hal yang gaib. Ya, mungkin kembali lagi diluruskan itu apa syahadatnya, kemudian rukun imamnya, rukun imannya harus ditetapkan kembali. Karena syaratnya untuk menjadi orang bertakwa itu harus percaya, beriman ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi, malah yang pertama itu. Allazina yu'minuna bil ghaibi baru yuqim shalah. Setelah kita percaya adanya hal-hal yang adanya Allah yang penting itu yang penting. Adanya Allah, kita mesti yakin adanya Allah. Bahkan ada satu hadis Nabi ya, kita harus percaya kita tuh apa? Kita bisa melihat Allah gitu. Kalau kita beribadah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat seolah-olah tuh Allah melihat kita. Kita yakin seperti itu. Jadi Allah pasti dia akan melihat setiap perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Memang tidak mungkin kita melihat Allah karena Allah itu adalah makhluk yang tidak sama dengan makhluk yang lain. Allah memiliki sifat kemahaan, maha besar ya. Langit dan bumi di bawah kekuasaannya. Langit dan bumi bagaimana dengan bentuknya? Itulah kita tidak mungkin bisa melihat Allah dengan mata kepala. Tentunya kita akan melihat Allah dengan iman. Kalau kita punya iman, pasti kita yakin dengan adanya Allah, dengan adanya hari akhirat, adanya pembalasan nanti, adanya mizan, adanya apa surga dan neraka. Tentunya itu harus diyakinkan dulu. Mungkin kita harus belajar kepada orang yang mengerti, kita harus membaca kitab-kitab. Ini jalan satu-satunya kita untuk bisa percaya akan adanya Allah, ya. Mungkin demikian Mbak Nana jawabannya, Allah alam.
0: Baik Ustadz, tentunya ya dengan jawaban tadi ini sudah ada pertanyaan kembali Ustadz dari WhatsApp, ada Reni di Sukarame. Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan bahwasannya kita harus menumbuhkan keimanan kita dengan selalu meyakini bahwa Allah melihat kita sebagai derajat ketakwaan. Gimana ya Ustadz supaya tentunya ketakwaan itu tidak hanya tampak dalam ibadah tapi juga dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Salah satunya tadi selalu ada rasa takut untuk melakukan hal buruk karena tahu Allah juga melihat pekerjaan kita, Ustadz.
1: Baik, Masya Allah, ini pertanyaan baik sekali.
0: Masya Allah.
1: Ya, kan kita beriman, amanu wa aminu salihah. Jadi kita beriman, ya. Kemudian buah daripada iman dan takwa itu adalah beramal soleh, ya. Tentunya kan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Tentunya itu dulu ya, kita kalau kita salat kita, kalau kita salat kita betul ya, insya Allah akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Dan tentunya kita selalu berorientasi pada hal-hal yang baik ya. Ini bagus sekali. Jadi bagaimana kita belajar gitu ya untuk apa merealisasikan daripada ibadah-ibadah kita lakukan ya. Kita tuh sholat nih, tahajud, sudah sholat 5 waktu. Itu hablum minallah. Bagaimana kita hablum minanas? Ya. Allah mengajarkan kita bahwa kita harus peduli kepada sesama ya. Jadi kalau kita enggak peduli ya bagaimana ya? Sedangkan kita mencintai saudara itu ya seperti kita mencintai kita sendiri. Ya itu kan ditanamkan oleh agama kita. Ya memang harus ditanamkan seperti itu. Kita belajar dengan guru bagaimana kita cara mencintai orang lain ya. Kalau kita sudah sampai ke derajat kita peduli kepada sesama ya, seperti sifat-sifat sahabat ya, bagaimana Abu Bakar bisa membebaskan Bilal bin Rabah dari kesulitan-kesulitan yang kita itu. Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, tetap dia beriman kepada Allah, kepada Abu Bakar membebaskannya dengan memerdekakannya. Ini salah satu contoh apa kedermawanan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tentu kita belajar ya, belajar lagi membaca bagaimana kisah-kisah para sahabat Nabi yang telah memberikan contoh-contoh yang baik. Utsman bin Affan, bagaimana beliau ketika berselisih tentang air, ya, orang Yahudi menguasai air, kemudian orang mukmin tidak bisa mendapatkan air yang cukup sehingga mereka harus membayar lebih. Kemudian Utsman bin Affan mengajak negosiasi untuk membeli sumur itu. Yahudi tidak mau menjualnya. Kemudian dengan kecerdasannya beliau membeli dua opsi. Bagaimana sehari kami yang mendapatkan air menggunakan air tersebut, sehari Anda. Kemudian begitu deal dibayar, tetapi sehari orang Yahudi, sehari Utsman bin Affan, karena Yahudi itu benar-benar tidak mau menjual karena air itu sangat, sumur sangat menguntungkan. Akhirnya apa? Ketika masanya Utsman bin Affan, jatahnya seluruh kaum muslimin mengambil air daripada jatahnya Utsman bin Affan. Dan pada saat hari Yahudi mendapatkan jatahnya, maka tidak ada yang mengambil airnya. Benar-benar sumur itu dijual kepada Utsman bin Affan, dan ini adalah kemenangan atau kecerdasan daripada Utsman bin Affan. Ini contoh-contoh di atas menjadi acuan kita untuk belajar lagi bagaimana agama kita telah mengajak kita atau mendidik kita dengan cara-cara yang indah. Demikian Mbak Dian, wallahu alam.
0: Wallahu alam bisawab. Masya Allah ya Ustadz ya, kalau bicara tentang ketakwaan ternyata bukan hanya tentang hablum minallah tetapi juga hablum minannas. Dan insya Allah derajat ketakwaan itu juga akan terpancar dari diri kita, bahkan bisa menjadi panutan juga, bisa menjadi sebuah pengaruh yang baik gitu ya Ustadz ya, bagi lingkungan sekitar dengan selalu berbuat baik kepada sesama. Oke Ustadz, tentunya kita sudah ada di penghujung Mutiara Pagi pada hari ini. Tentu kami juga ingin mendengarkan seperti apa tentunya pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait topik hari ini, takwa adalah bekal yang terbaik. Silakan Ustadz.
1: Baik, pada saat-saat sekarang ini tentunya kita hidup di zaman yang serba tidak memungkinkan. Artinya kita hidup di zaman yang lebih condong kepada persaingan-persaingan semakin ketat. Oleh karena itu ada solusi dari Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan mengadakan jalan keluar dari setiap kesulitannya dan juga akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan takwa dan keimanan kita agar kesulitan-kesulitan kita ini akan diberikan jalan keluar oleh Allah SWT, dan Allah akan berikan rezeki-rezeki yang terbaik, yang halal, yang berkah untuk kita, anak istri kita, agar kita bisa selalu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Mungkin itu Mbak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kesempatan waktu dan juga sharing ilmu yang sudah dibagikan. Masya Allah, di tengah kehidupan kita yang tadi Ustadz sampaikan tidak pasti, apalagi kita cari tentunya, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbekalan yang paling penting untuk kita miliki saat ini adalah takwa. Karena tentunya dengan ketakwaan insya Allah dari setiap kesulitan yang kita hadapi saat ini, kebingungan, ketidakpastian, hal-hal yang terjadi di hidup ini, semuanya akan insya Allah diberikan petunjuk sebaik-baiknya karena derajat ketakwaan dan juga keimanan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini terkait dengan takwa adalah bekal yang terbaik. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan niat ya dari Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar.
2: Pada prinsipnya, setiap partai politik yang tergabung dalam partai koalisi memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi terkait mengusulkan nama terbaik.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 28 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung alokasikan anggaran Rp125 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan peserta bukan penerima upah atau PBPU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp125 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima upah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Lampung. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar.
3: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindu Kurniawan mengatakan anggaran tersebut terdiri dari 85 miliar rupiah yang bersumber dari pajak rokok untuk peserta PBI dan 40 miliar rupiah untuk peserta PBPU. Menurut Marindu, langkah tersebut dilakukan Pemprov Lampung untuk menjaga cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Lampung. Dia menjelaskan pembiayaan Jaminan Kesehatan di Lampung tidak hanya ditanggung pemerintah provinsi namun juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat Lampung tetap memiliki akses layanan kesehatan. Kendati begitu, Marindo meminta BPJS Kesehatan tidak langsung memutus status kepesertaan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Sebab peringatan penting dilakukan agar pemerintah daerah maupun peserta mandiri memiliki waktu untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran sehingga layanan kesehatan tetap dapat diakses oleh masyarakat.
1: Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Pemprov Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Terus setahun meng-cover masyarakat Lampung di 15 kabupaten kota. Tentunya kan di 15 kabupaten kota sudah ada dukungan masing-masing. Tinggal bagaimana provinsi meng-cover yang kabupaten kota yang belum. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kecakupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik. Kita minta kepada BPJS untuk bisa memastikan diwarning terlebih dahulu ketika ada kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat belum dibayar mungkin preminya. Nah, ini yang menjadi kendala, oleh karenanya jangan buru-buru diputus. Kita sudah minta itu bisa dikasih warning dulu, peringatan dulu, sehingga si pemberi pekerja, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau penyandari mandiri itu segera lakukan pembayaran premi, sehingga pemilik BPJS-nya bisa menggunakannya dengan baik.
3: Marindo Kurniawan menambahkan, Pemprov Lampung telah menyiapkan skenario darurat melalui RSUD Abdul Muluk untuk menangani pasien yang mengalami kendala administrasi BPJS. Hanya saja mekanisme itu hanya digunakan dalam kondisi tertentu. BPJS Kesehatan menyebut cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Lampung telah mencapai sekitar 96%. Namun, tingkat peserta aktif masih berada di kisaran 70% dan mayoritas peserta berasal dari PBI. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah akan melakukan reaktivasi peserta PBI nonaktif serta meningkatkan layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang untuk memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 6 dapur penyedia program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Lampung dihentikan sementara operasionalnya sebagai bagian dari evaluasi untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: 6 dapur penyedia program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Lampung dihentikan sementara operasionalnya sebagai bagian dari evaluasi untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan. 2 dapur dihentikan menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan pelajar di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran. Sedangkan 4 dapur lainnya disetop sementara karena masih harus melengkapi persyaratan administrasi serta melakukan perbaikan fasilitas sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan program. Kepala Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan penghentian operasional dilakukan sebagai langkah evaluasi agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi memenuhi standar keamanan pangan sebelum kembali melayani

0: mitranya. Kalau itu sudah selesai semua, sudah dipandang sama SPPK-nya sudah boleh melaksanakan lagi, itu diusulkan ke pusat lagi untuk bisa diaktif.
1: Evaluasi juga akan terus dilakukan terhadap satuan pelayanan lainnya di Lampung untuk memastikan seluruh pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. Pemerintah berharap langkah evaluasi ini dapat menjaga kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis sebagai upaya pemenuhan gizi bagi para pelajar. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sambut arahan KLH, Pemkab Waikanan pastikan TPA Belambangan Umpu terapkan kontrol landfill. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya dalam menanggapi arahan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian sistem pengelolaan sampah terbuka atau open dumping di tempat pemprosesan akhir atau TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan bahwa TPA Belambangan Umpu telah meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke sistem controlled landfill sejak tahun 2018. Dengan demikian, pengelolaan TPA Belambangan Umpu dinilai telah berada di atas standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketut menjelaskan, terdapat 3 fokus utama yang terus dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan dalam akselerasi pengelolaan sampah, yakni melalui penerbitan SK Bupati nomor 100.3.3.2.23 tahun 2025 tentang rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah tahun 2025-2026, dikuatkan dengan langkah optimalisasi operasional TPA serta penanganan sampah dari hulu.
4: Kami sebenarnya sangat serius menanggapi arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian pengelolaan sampah secara sistem terbuka atau open dumping di TPA. Perlu kami sampaikan bahwa TPA Belambangan Umpu saat ini sudah tidak lagi menggunakan sistem open dumping, melainkan sejak 2018 kita sudah menggunakan sistem kontrol landfill. Jadi secara teknis TPA Belambangan Umpu sudah berada di atas standar minimum yang diarahkan oleh pusat. Kemudian langkah-langkah konkret yang sudah kami lakukan dan sedang yang kami lakukan, pertama dari sisi regulasi, Bupati Waikanan telah menerbitkan SK nomor 100.3.3.2/23 tahun 2025 tentang rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah tahun 2025-2026. Kami juga sudah memiliki peraturan Bupati nomor 6 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga.
3: Lebih lanjut, Ketut mengatakan, pemerintah Kabupaten Waikanan secara konsisten memperkuat program pengurangan sampah langsung dari rumah tangga, pasar dan perkantoran, pengoptimalan tempat pengolahan sampah, pengaktifan bank sampah, serta edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat kampung terus digalakkan guna menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Melalui sinergitas antara regulasi, keandalan operasional TPA dan keterlibatan masyarakat di tingkat hulu, pemerintah Kabupaten Waikanan optimis pengelolaan sampah lingkungan hidup di wilayahnya dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung menghimbau seluruh pensiunan pegawai negeri sipil yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia atau PWRI untuk tidak berhenti berkontribusi bagi kemajuan daerah. Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-64 PWRI tingkat Provinsi Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
5: Persatuan Wredatama Republik Indonesia atau PWRI melaksanakan HUT ke-64 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna GSG Karya Bakti Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh purna tugas pegawai negeri sipil yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia atau PWRI untuk tetap aktif berkarya dan bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan serta membangun Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyampaikan bahwa pengalaman, pemikiran, dan dedikasi para pensiunan masih sangat dibutuhkan sebagai modal sosial dalam mengawal arah pembangunan daerah agar menjadi lebih baik. Dirinya menambahkan agar terus berkarya dan bersinergi bersama pemerintah. Jihan berharap setiap anggota dapat terus menjaga serta mengawal pembangunan Provinsi Lampung agar semakin maju dan berkelanjutan.

0: berkata bahwa semua akan berlalu dengan baik, semua tantangan pasti akan terlewati. Ini hari ini melihat Bapak Ibu sekalian tetap berdaya, tetap aktif, dan tetap sehat, ini jadi pengobat rasa kekhawatiran saya. Insya Allah masa depannya anak-anak Indonesia hari ini akan kita susun bersama, kita kawal bersama supaya untuk bisa menyongsong masa depan anak-anak Provinsi Lampung.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWRI Provinsi Lampung, Herman HN, menegaskan berakhirnya masa tugas sebagai ASN bukan berarti berhenti dalam mengabdi kepada masyarakat dan daerah. Menurutnya, PWRI harus tetap dapat berkontribusi dan memberikan yang terbaik bagi daerah. Herman berharap PWRI dapat terus hadir dalam mendorong program pemerintah untuk menuju yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah menggelar evaluasi capaian standar pelayanan minimal atau SPM triwulan 2 yang diikuti oleh seluruh kepala puskesmas sekabupaten. Langkah ini dilakukan guna memastikan mutu pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar sekaligus mempersiapkan seluruh puskesmas menghadapi penilaian dari Ombudsman. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah melaksanakan penilaian capaian standar pelayanan minimal atau SPM triwulan 2. Kegiatan diikuti seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Waikanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan menjadi sarana meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan, Sri Kandi, kepada RRI mengatakan seluruh puskesmas telah memberikan pelayanan publik dengan baik. Menurutnya, seluruh puskesmas juga telah melalui proses akreditasi. Dirinya menjelaskan sebanyak 12 dari 20 puskesmas telah meraih status akreditasi paripurna. Capaian tersebut menunjukkan mutu pelayanan kesehatan terus meningkat di Kabupaten Waikanan. Ia menegaskan kondisi geografis bukan menjadi hambatan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Waikanan menurutnya mampu bersaing dengan daerah lain dalam memenuhi standar pelayanan.
4: Di semua puskesmas itu sudah insya Allah melakukan pelayanan publik dengan baik ya, karena semua puskesmas itu sudah diperiksa keakreditasiannya 20 puskesmas, dan kita 12 itu puskesmas akreditasinya paripurna loh, gitu loh. Walaupun kita di Waikanan jauh, tapi kita juga tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi tidak menutupkan kemungkinan semua juga diperiksa, kami juga siap-siap saja, karena kami juga sudah mematuhi pelayanan publik sesuai dengan standar Ombudsman. Kami 20 puskesmas siap semua dilihat oleh Ombudsman untuk pelayanan publik di Kabupaten Waikanan. Karena kami tidak memprioritaskan puskesmas ini pelayanan publik, ini harus jadi semua melakukan aturan yang sama, karena SOP kita sama.
3: Lebih lanjutnya, seluruh puskesmas siap menghadapi penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman. Dinas Kesehatan juga memastikan setiap puskesmas mematuhi ketentuan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Ia menyebut puskesmas Bumi Baru dan Waituba dijadwalkan mengikuti penilaian berikutnya. Namun, seluruh puskesmas tetap dipersiapkan dengan standar pelayanan yang sama. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Waikanan, Ayu Asalasiah, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan secara resmi menerima dokumen usulan calon wakil bupati untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Berikut laporan Teddy Herianto.
5: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah didampingi Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Waikanan secara resmi menerima dokumen usulan calon wakil bupati Cawabup untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Penyerahan berkas ini dari pimpinan partai politik pengusung pasangan Ali Rahman Ayu Asalasiah tersebut dilangsungkan di Bandar Lampung pada Minggu 26 Juli 2026. Dokumen usulan yang telah diterima oleh bupati ini selanjutnya akan segera diteruskan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Waikanan. Pemrosesan nama calon akan dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyikapi proses transisi ini, Bupati Ayu Asalasiah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal jalannya tahapan tersebut.
6: Ini hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, saya menerima dokumen calon wakil bupati untuk Kabupaten Waikanan. Dan selanjutnya dokumen ini akan saya serahkan kepada pimpinan yang terhormat DPRD Kabupaten Waikanan. Mari kita sama-sama kawal dan kita jaga kebersamaan ini sampai dengan akhirnya juga keberkahan untuk Kabupaten Waikanan dan mendapatkan kemajuan untuk Kabupaten Waikanan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
5: Dinamika pengusulan calon wakil bupati ini turut memantik perhatian publik. Masyarakat berharap proses ini tidak sekedar menjadi formalitas politik elit. Salah seorang warga Waikanan, Yogi Wahyudi, menyampaikan bahwa pada prinsipnya setiap partai politik dalam koalisi memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi terkait nama-nama terbaik. Namun ia mengingatkan agar proses tersebut harus dibangun melalui ruang komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan bersama antar koalisi. Menurut Yogi, ada beberapa catatan penting yang harus dipertimbangkan oleh partai pengusung dalam menentukan sosok pendamping bupati. Hal utama bukanlah sekadar siapa nama yang diusulkan, melainkan bagaimana calon tersebut memiliki kapasitas, pengalaman, serta keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Proses pencalonan harus diletakkan dalam kerangka kepentingan politik yang lebih besar, yakni membangun Kabupaten Waikanan secara berkelanjutan. Mengingat posisi ini menyangkut kepentingan daerah dan hajat hidup masyarakat luas, prosesnya tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek atau ego kelompok tertentu.
7: Pada prinsipnya, setiap partai politik yang tergabung dalam partai koalisi memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi terkait pengusulan nama terbaik. Namun, proses tersebut harus dibangun melalui komunikasi musyawarah serta kesepakatan bersama antar koalisi. Menurut kami, proses ini harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan politik yang lebih besar, yaitu kepentingan membangun Kabupaten Waikanan. Bagi kami yang utama, bukan semata-mata siapa nama yang diusulkan, tetapi bagaimana calon tersebut memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta komitmen untuk mendampingi kepemimpinan daerah dan bekerja untuk kepentingan masyarakat Waikanan. Karena ini menyangkut kepemimpinan daerah dan kepentingan masyarakat luas, maka prosesnya juga tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek atau kepentingan kelompok tertentu. Sosok yang diusul pun harus memiliki kapasitas, integritas, rekam jejak, serta keberpihakan yang jelas terhadap rakyat. Jangan sampai proses pengusulan calon wakil bupati ini hanya menjadi ruang kompromi tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tantangan membangun Waikanan ke depan.
5: Proses pengajuan ini diharapkan menjadi langkah strategis yang transparan demi mewujudkan kepemimpinan daerah yang solid dan berkomitmen penuh untuk kesejahteraan masyarakat Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat Lampung terkait pentingnya penggunaan pupuk hayati bagi pertanian yang dirangkum tim pemberitaan RRI.
8: Saya Lucy, kalau menurut saya sih pupuk hayati penting ya, karena bisa membuat tanah lebih subur dan tanaman juga lebih sehat. Memang hasilnya tidak langsung terlihat atau kelihatan, tetapi untuk jangka panjang lebih bagus, jadi saya setuju jika petani mulai memakai pupuk hayati.
9: Saya Zahra, kalau untuk sekarang sih saya masih lebih milih pupuk kimia ya, soalnya hasilnya lebih cepat kelihatan. Pupuk hayati pernah saya coba, tapi belum terlalu cocok di lahan saya. Mungkin bagus, cuma menurut saya masih perlu dibuktikan lagi biar petani pada yakin.
2: Pengembangan pupuk hayati cair menjadi program prioritas dalam program Desaku Maju di Kabupaten Waikanan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung hilirisasi sektor pertanian di daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
10: Pemerintah telah mengintervensi puluhan desa di Kabupaten Waikanan melalui program Desaku Maju dengan menyalurkan instrumen pertanian. Program tersebut bertujuan mendukung hilirisasi serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Rina Ekawati, mengatakan program prioritas yang dijalankan di Kabupaten Waikanan adalah pengembangan pupuk hayati cair. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Rina menjelaskan, pengembangan pupuk hayati cair mulai dilaksanakan sejak tahun lalu. Sebanyak 20 titik lokasi telah mendapatkan pembinaan sebagai bagian dari pelaksanaan program Desa Kumaju. Ia menyebut pada tahun ini pembinaan direncanakan diperluas menjadi 62 lokasi yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Waikanan. Ia mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan menyalurkan sarana dan prasarana pendukung kepada kelompok tani di lokasi yang menjadi sasaran pembinaan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan teknologi pupuk hayati cair di tingkat petani.
11: Jadi untuk program Desaku Maju khususnya di sektor pertanian yang saat ini menjadi program prioritas adalah di pengembangan pupuk hayati cair. Itu yang sedang digalakkan di Kabupaten Waikanan khususnya. Jadi ada untuk tahun kemarin itu kita sudah ada 20 alokasi atau 20 titik Dan di tahun ini insya Allah ada pengembangan di 62 lokasi di 15 kecamatan. Dan dalam waktu dekat itu akan di-dropping dengan prasarana dan prasarana bantuan yang akan diberikan untuk ke 62 kelompok tersebut. Terkait untuk program pengembangan pupuk hayati cair ini juga, ini istilahnya untuk mendongkrak produktivitas. Jadi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah dengan sasaran peningkatan produktivitas dari pertanian itu sendiri.
10: Lebih lanjut, ia menilai pengembangan pupuk hayati cair menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi budaya sekaligus mendorong hasil pertanian yang lebih optimal. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat daya saing produk pertanian di Waikanan. Melalui program Desaku Maju, ia menegaskan pihaknya akan terus berupaya mendorong hilirisasi sektor pertanian. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah hasil pertanian, serta kesejahteraan petani di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau di sejumlah wilayah sebagai upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
12: Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan dengan mengerahkan armada tangki air ke desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Salah seorang warga, Hendri, mengatakan sangat terbantu dengan penyaluran air bersih yang disalurkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan ini karena di desanya sangat kekurangan air bersih.
13: Kalau untuk air di daerah kita ini amat-amat kekurangan karena kan cuaca yang sangat panas, jadi kendala di sini ini kan sumurnya sumur galian, jadi banyak kekurangan mereka.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Pikriansah, mengatakan penyaluran bantuan air bersih dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak berkurangnya pasokan air. Ditambahkannya dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026, Damkarmat telah menyalurkan 93.950.000 liter air bersih kepada masyarakat. Pendistribusian air bersih akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan armada tangki air agar seluruh wilayah terdampak dapat terlayani.
14: Pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air ya. Selama Januari sampai dengan Juli 2026.
12: Selain menyalurkan bantuan air bersih, Damkarmat Lampung Selatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, serta instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi kekeringan dan mengantisipasi meluasnya dampak yang ditimbulkan, serta menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat program akselerisasi Astacita melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi nasional anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
15: Aksi nasional dimulai dari anak ya untuk bersih narkoba. Nah ini sudah diumumkan ya kemarin di launching dari BNNRI.
16: BNN Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui program akselerasi Astacita. Program ini diarahkan untuk mendukung penguatan ketahanan masyarakat dari ancaman narkoba melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam implementasinya, program akselerasi Astacita menitikberatkan pada penguatan edukasi, pencegahan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. BNN Kabupaten Lampung Selatan mendorong terlibatan pemerintah daerah, institusi pendidikan, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Berbagai kegiatan yang terus digencarkan BNN Kabupaten Lampung Selatan, diantaranya sosialisasi bahaya narkoba, melalui gerakan Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari anak bersih narkotika di lingkungan sekolah dan kampus, pembentukan relawan serta penggiat anti-narkoba, penguatan desa kelurahan bersinar atau bersih narkoba, hingga peningkatan akses layanan rehabilitasi bagi masyarakat. Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan AKBP Rahmat Hidayat menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang kuat akan menjadi fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Melalui program akselerasi Astacita Lanjut Rahmat Hidayat, BNN Lampung Selatan berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya hidup sehat, meningkatkan kepedulian sosial, serta meningkatkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan daerah.
15: 13 desa bersinar ya untuk di Lampung Selatan. Nah, ini perlu adanya sinergi dengan pemerintah daerah, tentunya dukungan daripada masyarakat ya. BNN selain ada program desa bersinar, ada nama Ananda Bersinar ya. Aksi nasional dimulai dari anak ya untuk bersinar narkoba. Nah ini sudah diumumkan ya, kemarin di launching dari BNN RI, mari para orang tua ya, untuk para guru ya, para pemangku kepentingan, mari kita lihatin pergaulan anak-anak kita ya. Jangan sampai nanti pergaulan anak-anak kita terjerumus daripada lingkaran ataupun korban daripada peredaran gelap narkoba. Mari kita bersama-sama bertanggung jawab, ini untuk kemanusiaan. Kenapa? Anak-anak kita harapannya adalah generasi emas 2045. Jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi korban ya untuk para peredaran gelap narkoba.
16: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan, BNN Lampung Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan memberikan edukasi pada keluarga, melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, serta mendukung program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali produktif di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Lampung Olahraga.
2: Klub Sepak Takraw Anbustra Lampung memastikan tiket ke Liga Sepak Takraw Indonesia tingkat nasional 2026. Meski berhasil meloloskan tim putra dan putri, hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan teknik, taktik, dan fisik atlet agar mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
18: Keberhasilan klub Anbustra meloloskan Interregu Putra dan Putri ke Sepak Takraw Indonesia tingkat nasional menjadi modal positif bagi Lampung. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi di level nasional. Wakil Ketua 2 KONI Lampung Ria Gusria mengatakan atlet harus meningkatkan kemampuan teknik, taktik, dan fisik agar mampu bersaing pada Liga Nasional di Jakarta Oktober mendatang. Ia menjelaskan target utama bukan hanya lolos, tetapi mampu meraih prestasi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028.
19: Kemampuan teknik, taktik, dan fisik, sehingga nanti di kejurnas bisa meraih prestasi yang lebih gemilang lagi. Walaupun kita lolos tadi di juara 2, tapi rasanya kita belum puas untuk meraih nanti prestasi yang sebenarnya di PON 2028.
18: Selain peningkatan kualitas atlet, Triagus berharap kepengurusan baru Pengprop Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Lampung dapat memperkuat organisasi, memperluas pembinaan, serta menjaring bibit atlet sepak takraw di seluruh daerah di Lampung. Sementara itu, Ketua Badan Liga Sepak Takraw Indonesia Limudin menyebut ajang Liga Wilayah 1 Sumatera harus menjadi titik balik kebangkitan sepak takraw Lampung.
20: Kalau kita lihat di tahun 80-an, Lampung itu merupakan gudangnya atlet nasional. Sekarang ini hampir sama sekali tidak ada. Mudah-mudahan momentum ini sejak PON Aceh ke depan dan seterusnya, apalagi kita akan menjadi tuan rumah PON, maka kami, kebetulan saya tinggal di Bandar Lampung, kebetulan juga sebagai ketua badan Liga, mudah-mudahan ini menjadi titik balik supaya khususnya Lampung bisa berprestasi.
18: Dirinya berharap evaluasi hasil pertandingan dapat menjadi dasar pembinaan agar Lampung kembali melahirkan atlet nasional yang mampu meraih medali pada Liga Sepak Takraw Indonesia tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar komentar pagi ini menyoroti tentang makna peringatan Hari Hepatitis Sedunia. Naskah ditulis dan dibacakan Indra Ahmad.
0: Selamat pagi, pendengar. Setiap tanggal 28 Juli, dunia memperingati Hari Hepatitis Sedunia atau World Hepatitis Day sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hepatitis virus yang hingga kini masih menjadi salah satu penyebab utama penyakit hati kronis, sirosis, dan kanker hati. Pada tahun 2026, peringatan ini mengusung tema Hepatitis, Let's Break It Down, sebuah ajakan untuk menghapus berbagai hambatan yang menghalangi masyarakat memperoleh informasi, pemeriksaan, pengobatan, dan layanan kesehatan yang berkualitas. Tema tersebut mengandung makna yang sangat mendalam. Let's Break It Down bukan sekedar slogan, melainkan seruan untuk memecahkan berbagai persoalan yang selama ini membuat hepatitis tetap menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Hambatan itu dapat berupa kurangnya pengetahuan, stigma terhadap penderita, keterbatasan akses layanan kesehatan, hingga rendahnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini. Padahal, sebagian besar penderita hepatitis B dan C tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi karena penyakit ini sering berkembang tanpa gejala dalam waktu yang lama. Makna penting lainnya dari peringatan ini adalah membangun solidaritas terhadap para penyandang hepatitis. Stigma dan diskriminasi seringkali menjadi penghalang bagi penderita untuk mencari pertolongan medis. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami, hepatitis bukanlah penyakit yang harus ditakuti penderitanya, melainkan penyakit yang harus dicegah bersama melalui edukasi, kepedulian, dan akses pelayanan kesehatan yang merata. Bagi Indonesia, Hari Hepatitis Sedunia menjadi pengingat upaya mencapai target eliminasi hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030 memerlukan kolaborasi seluruh pihak, pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, media massa, dunia pendidikan, organisasi masyarakat hingga keluarga memiliki peran strategis dalam memperluas edukasi, meningkatkan cakupan vaksinasi, memperkuat layanan screening, serta memastikan pengobatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Media massa juga memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai hepatitis. Pemberitaan yang edukatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, sekaligus menghilangkan berbagai mitos yang selama ini berkembang. Semakin banyak masyarakat memahami hepatitis, semakin besar peluang untuk memutus rantai penularannya. Sekian komentar.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, 98 Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini 28 Juli 2026, hari Selasa. Menghitung hari kita sudah akan berganti ke bulan Agustus, bulan penuh dengan kemeriahan peringatan kemerdekaan tentunya. Tapi hari ini kita akan lalui terlebih dahulu, dan pastinya di Lampung pagi ini sudah ada Dian Oktavia menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar, siapa nih yang sudah memulai hari dengan menyeruput segelas kopi? Biasanya nih, kopi bukan hanya sekedar membuat kita lebih melek karena efek kafein ya. Tapi ternyata, tahu nggak, secangkir kopi itu bisa juga untuk membuat kita lebih rileks karena aroma ya. Nah, dokter umum sekaligus influencer kesehatan, Dr. Gia Pratama juga berbagi di akun Instagramnya. Menurutnya aroma kopi memang punya efek tersendiri walau tidak mengandung kafein seperti pada kopi. Karena menghirup aroma kopi secara ilmiah itu menurunkan kadar stres dan membantu tubuh lebih santai dan rileks. Ini juga dipublikasikan penelitiannya di Scientific Reports tahun 2021. Nah, menurutnya bukan hanya itu aja, terdapat juga ya aroma kopi yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif. Makanya kita bisa lebih fokus juga saat memulai aktivitas kita. Karena memang otak sudah terbiasa mendapat asupan kopi saat seseorang membutuhkan fokus dalam menjalankan aktivitas. Gimana? Udah mulai minum kopi apa sih hari ini? Jangan lupa pastinya kita konsumsi kopi-kopi lokal supaya bisa juga untuk mendukung para petani lokal dan juga UMKM lokal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.